0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
3: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
5: Ada ini juga nih deputi kami BSL B3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
6: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
6: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin Seluas 15 hektar kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
7: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
8: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk ke rumah sakit. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
6: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
9: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
10: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
9: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
11: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
12: Ivan Febri Rifari.
9: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
13: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di di Kabupaten Kediri.
14: Sekarang seluruh desa sudah di SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026 SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
13: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
15: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
13: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
17: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
16: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
17: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek, stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna, stasiun Palur total 533.000 pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
18: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
17: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
21: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Achraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
20: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
21: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendangan langsung. Lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
20: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Berger, kita akan lanjut kembali perjalanan hiburan dan informasi di hari ini, hari libur di tanggal 5 Juli 2026. Ada yang merayakan hari bahagia ke hari ini? Atau yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan prosesi ijab kabul kah? Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Yang mengundang akan datang. Kemudian juga mudah-mudahan yang diundang juga ada waktu untuk bersilaturahmi. Yang pasti memanjangkan silaturahmi akan juga bermanfaat buat kehidupan kita dengan sosial atau lingkungan sekitar kita. Baik, berikan kita ke informasi kali ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu info yang kita hadirkan berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, Maroko memastikan tiket 16 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Kanada 3-0 pada 32 besar. Bermain di Houston Stadium hari ini tadi, Atlas Lions tampil efektif memanfaatkan peluang sepanjang babak kedua. Nah, pendengar, pertandingan ini juga setelah mampu meredam tekanan lawan, Maroko perlahan mulai menemukan ritme permainan terbaik sepanjang babak pertama berlangsung. Tetapi disiplin pertahanan Kanada membuat serangan Atlanta Lions ini sulit menghasilkan peluang bersih di depan gawang. Dan pendengar, memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan dan akhirnya Atlanta Lions mengunci kemenangan. Keberhasilan meredam tekanan Kanada membuat Maroko kembali berani meningkatkan intensitas serangan.

0: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
1: Emang kenapa, Sis?
0: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pendengar, kita ke kuliner dulu. Untuk Anda yang punya rencana untuk menghabiskan waktu hari ini menikmati kuliner ada di Kota Palembang, tidak ada salahnya Anda untuk mendengarkan satu informasi berikut ini. Anda termasuk orang yang suka makan martabak har. Nah, ternyata martabak har, pendengar, menjadi salah satu kuliner legendaris yang bertahan untuk saat ini. Kemudian sudah memakan waktu puluhan tahun. Berlokasi tepat di depan Masjid Agung Palembang yang kerap ramai dikunjungi wisatawan. Salah satu pemilik martabak har, Muhammad Zakir, mengatakan menu andalan di sini adalah martabak har dan roti naan atau roti khas India. Cita rasa otentik dan bumbu yang konsisten dari dulu hingga sekarang menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. Martabak har sendiri berdiri sejak tahun 1947, dirikan oleh Haji Abdul Razak yang merantau dari Kerala, India Selatan. Usaha kuliner ini kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada keluarga besarnya hingga saat ini. Nah, pendengar, diharapkan martabak har akan tetap menjadi menjaga konsistensi rasa dan mempertahankan selera aslinya. Dan ia meyakini kuliner legendaris ini akan terus dikenal oleh generasi muda Palembang.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Pendengar masih bersama Ragam Informasi hari ini, masih bersama Pro Satu RR Palembang menemani Anda berlibur, menikmati suasana libur di rumah bersama orang-orang yang Anda cintai. Kalaupun hari ini adik-adik belajar yang masuk MPLS, mungkin Senin Selasa masih ada kegiatan sekolah ya. Kemudian juga adik-adik yang masih libur, mudah-mudahan bisa menikmati suasana libur bersama orang-orang yang dicintai yang pasti. Tapi jaga terus kesehatan ya, jangan sampai lengah dengan namanya imunitas kesehatan tubuh kita. Berbicara kali ini kita ke informasi berikutnya, masih dari kbrn.rri.go.id yang berkaitan dengan aktivitas yang ada di wilayah Sumatera Selatan dan juga Palembang pada umumnya. Nah berbicara kita ke daerah Pali, ada informasi terkini mengenai pemerintah Kabupaten Pali yang menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan hingga November 2026 mendatang. Penetapan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran yang meningkat seiring memasuki musim kemarau. Dengan penetapan itu, Kabupaten Pali menjadi daerah ke-6 di Sumatera Selatan yang menaikkan status siaga karhutla. Penetapan status ini berlaku hingga November. Dan juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman karhutla, juga memperkuat koordinasi antar instansi dan penanganan di lapangan. Selain itu, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama saat kondisi cuaca semakin kering.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Pendengar, kali ini kita ajak Anda untuk mendengarkan satu informasi berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Pendengar, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan intervensi dan konsultan aritmia, Profesor Dr. Yoga Yuniadi, SPJK, VIHA, mengatakan gejala-gejala yang mengarah pada masalah katup jantung tidak boleh dianggap enteng. Dan sayangnya, orang di Indonesia suka menganggap keluhan sedikit-sedikit itu biasa. Nanti kalau sudah parah, nah baru akan mencari jalan keluarnya. Jangan terlalu menganggap enteng, karena jantung punya 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, aorta, dan pulmonal. Gangguan pada katup jantung dapat berupa katup yang terlalu rapat sehingga sulit terbuka atau kebocoran katup. Menurut Profesor Yoga, gejala kebocoran katup jantung bisa berupa sesak nafas, cepat lelah, dan kaki bengkak. Tanda masalah jantung yang lain mencakup rasa nyeri, ketidaknyamanan pada bagian dada, berdebar, dan denyut jantung tidak teratur. Kebocoran katup bisa bersifat degeneratif atau fungsional. Struktur katup jantung masih cukup bagus, tidak ada kelainan katup yang signifikan, kecuali tidak adanya atau tidak menyatu ketika seharusnya menyatu atau menutup dengan baik. Profesor Yoga mengatakan kebocoran katup jantung

0: cemilannya, donat coklatnya 2 sama.
1: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
2: Sumpah kita gendeng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum

0: satu porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi
0: ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
1: Bukan yang enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Dalam dunia kesehatan, ada satu fenomena yang terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Namanya placebo, sebuah respon tubuh yang muncul bukan karena obatnya, tapi karena keyakinan kita terhadap obat itu. Secara ilmiah, placebo terjadi ketika seseorang diberikan sesuatu yang sebetulnya tidak punya kandungan aktif. Bisa berupa pil gula, kapsul kosong, atau larutan biasa. Namun, karena orang tersebut percaya bahwa ia menerima pengobatan, tubuhnya justru memberikan reaksi positif. Rasa sakit menurun, kecemasan mereda, bahkan beberapa gejala bisa membaik. Penjelasannya bukan sihir. Begitu keyakinan itu terbentuk, otak melepaskan zat-zat alami seperti endorfin dan dopamin, bahan kimia yang membantu menenangkan tubuh dan mengurangi rasa sakit. Ini bukan imajinasi, ini respon biologis yang terpicu oleh harapan. Dan menariknya, efek serupa juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memulai hari dengan pikiran positif, tubuh ikut menyesuaikan ritmenya. Ketika kita merasa didukung, tekanan itu berkurang. Ketika kita percaya bahwa sesuatu akan berjalan baik, kita bergerak dengan energi yang berbeda. Placebo bukan sekedar trik psikologis. Ini adalah bukti bahwa pikiran dan tubuh saling terhubung lebih erat dari yang kita kira. Inilah fenomena placebo, keajaiban yang bekerja di balik layar.

0: Baik, pendengar, kita akan lanjut informasi berikutnya di kesempatan pagi hari ini menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengajak para ayah di wilayah Kota Palembang untuk memahami dengan baik tentang era digital, di mana saat ini anak-anak dalam masa pertumbuhan. Perkembangan teknologi akan membawa banyak manfaat, tapi juga menghadirkan tantangan. Jangan sampai anggota keluarga lebih banyak berinteraksi dengan layar gawai daripada saling berkomunikasi dan membangun kedekatan emosional di rumah. Wali Kota juga menegaskan keluarga merupakan pondasi utama dalam bentuk generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Interaksi langsung yang minim akibat gawai kini menjadi tantangan yang baru. Keluarga yang tangguh di era digital harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Dapat dilakukan dengan membatasi waktu penggunaan gawai, membangun kebiasaan berkumpul tanpa perangkat digital, serta menghadirkan ruang komunikasi yang hangat dan terbuka.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pendengar masih terus kami temani Anda, hiburan informasi menjelang pukul 10 nanti. Dan pukul 10 ada Palembang Siang, akan diawali dengan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan tema hari adalah Sigma Kids, dari hobi menjadi trofi. Bersama tiga narasumber yang akan hadir di acara Idola pada hari ini Minggu 5 Juli 2026 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, masih ada satu informasi penutup di Palembang pagi hari ini yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita kutip masih dari kbrn.rri.co.id. Pendengar, dimanapun Anda berada, ada satu informasi berkaitan dengan BP POM yang mengingatkan kepada kita semua tentang bahaya jamu atau jamu disebut dengan chestplant berisi bahan kimia. Nah, pendengar, citra jamu yang selama ini identik dengan rasa pahit dan konsumsi orang tua mulai didobrak. Dalam puncak peringatan Pekan Jamu di Car Free Day Palembang baru-baru ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan BP POM bersama Ikatan Dokter Indonesia mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk kembali melirik jamu sebagai warisan kearifan lokal yang berkhasiat. Tetapi di balik upaya mempopulerkan kembali jamu, terselip peringatan keras mengenai maraknya jamu ilegal yang dicampur dengan bahan kimia obat atau BKO. Zat berbahaya ini seringkali disusupkan oleh oknum produsen nakal untuk memberikan efek instan yang dalam jangka panjang justru merusak organ tubuh. Kepala Balai Besar POM Palembang, Yani Ardianti, meregaskan masyarakat harus waspada terhadap jamu yang diklaim sebagai obat chestplant atau langsung manjur. Menurutnya, jamu secara alami berfungsi meningkatkan imunitas, bukan untuk mengobati penyakit secara mendadak. Tindakan tegas pun terus diambil. Hingga tahun 2026, BP POM Palembang setidaknya telah memproses secara hukum 3 hingga 4 perkara penyalahgunaan kewenangan terkait peredaran jamu. Meski pada tahun 2026, temuan produk baru mulai menurun, pengawasan di tingkat retail hingga jamu gendong tetap diperketat melalui edukasi dan pemusnahan produk di tempat jika ditemukan pelanggaran.
1: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila,

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Gede Yanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Berbagai informasi terupdate dan juga hiburan telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan hari ini di hari Minggu 5 Juli 2026. Dan pendengar, sekali lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Idola Indonesia Layak Anak. Dan hari ini tema yang akan kami hadirkan menarik sekali, yaitu Sigma Kids dari hobi menjadi trofi.
2: Indonesia Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz. Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
3: Indonesia Layak Anak
2: melalui Idola Indonesia.

0: Masih bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Idola Indonesia Layak Anak. Pendengar, setiap anak memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Mungkin ada yang gemar menggambar, membaca, berhitung, bernyanyi, olahraga, hingga mengikuti berbagai perlombaan. Menariknya ya, tidak sedikit anak yang awalnya hanya menjalani hobinya untuk bersenang-senang, tetapi kemudian mampu berkembang hingga meraih prestasi dan membawa pulang berbagai penghargaan. Tentu pendengar ya, pencapaian itu tidak hadir begitu saja, ada proses belajar, latihan, dukungan keluarga, dan juga lingkungan yang membantu anak ini untuk terus bertumbuh dan juga percaya diri. Lalu pendengar, bagaimana cara mengenali bakat anak sejak dini? Lalu bagaimana menjaga agar anak ini tetap menikmati hobinya tanpa harus merasa tertekan? Dan tentunya seperti apa peran orang tua dalam mendampingi anak menuju prestasi? Untuk membahasnya lebih lanjut mendengar ya, hari ini di kesempatan siang ini di Dialog Idola telah hadir bersama kita di hari ini. Ada Ahmad Umran Paneru, siswa SD Muhammadiyah 18 Palembang. Selamat siang, Umran.
1: Selamat siang, Kak.
0: Kabarnya gimana nih, Umran?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, ini semangat sekali ya terlihat. Dan Umran juga tidak sendirian pendengar ya. Ada juga ini Gifari Alfarezi, siswa SD Negeri 109 Palembang. Halo, Gifari.
2: Halo juga, Kak.
0: Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Tadi gimana perjalanannya ke sini? Seperti apa? Macet enggak?
2: Alhamdulillah sih enggak macet.
0: Enggak macet ya.
2: Standar lah.
0: Standar. Oke, Dedan, Gifari dan juga Umran juga tidak sendirian nih pendengar ya. Ada juga membersamai hari ini ada Ibu Sairil Bahria SPDGR sebagai orang tua dari Umran.
3: Betul.
0: Oke, ya. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Sairil, selamat siang. Apa kabar nih Ibu Sairil?
3: Siang, alhamdulillah sehat. Semangat.
0: Semangat ya. Oke, dan pendengar seperti biasa ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita di kesempatan hari ini. Silakan nanti menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Dan juga untuk perbincangan kita di siang hari ini dapat disaksikan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan tentunya bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan mungkin langsung saja nih kita kenalan dulu, mungkin di Umran dulu ya. Boleh nih kenalin diri ke pendengar dan juga pemirsa RRI yang hari ini sedang menonton dan menyimak kita nih, Umran.
2: Oke, halo pemirsa. Nama aku Ahmad Umran Paneru. Aku lagi sekolah di SD Muhammadiyah 18 Palembang. Umur aku 8 tahun setengah. Aku sekarang kelas 4 SD Muhammadiyah 18 Palembang tadi ya. Nah, jadi hari ini aku mau temenin kalian semua buat ceritain kalian tentang hobi aku dengan Kak Gifari. Kayak mana cerita-ceritanya dan masih banyak lagi.
0: Oke, seru sekali ya Umran ya. Dan Gifari nih, silakan perkenalan dulu nih.
4: Halo pemirsa yang lagi nonton RRI Pro 4 Palembang. Kenalin, nama aku Gifari Alfarezi. Aku sekolah di 109 SD Negeri 109 Palembang.
0: Oke, kelas berapa nih Gifari?
4: Gifari itu kelas 6, Kak. Mau naik kelas 7.
0: Oh, berarti mau masuk SMP ya?
4: Iya.
0: Udah dapat SMP-nya?
4: Udah dapat, Kak.
0: Udah. Di SMP mana jadi?
4: Alhamdulillah Gifari itu SMP Kusuma Bangsa, Kak.
0: Oh, SMP Kusuma Bangsa. Dan ini lagi liburan ya?
4: Iya, kebetulan kami lagi liburan, Kak.
0: Udah sempat liburan atau belum nih?
4: Kalau Gifari itu liburannya di Palembang aja, Kak.
0: Di Palembang aja. Ya. Ngapain?
4: Gifari itu biasanya mengisi waktu liburan tahun ini dengan les, bermain sama adik, membantu bunda masak, dan lain-lain.
0: Oh gitu, kalau Umran gimana? Liburannya ngapain aja?
2: Ya sama sih Kak, di Palembang juga. Kayak main dengan teman, bantu orang tua. Udah itu masih banyak lagi lah kegiatan.
0: Banyak ya kegiatan-kegiatan produktif nih Umran dan Gifari selama liburan. Oke, kita sapa nih ada Ibu juga ya, Ibu Sairil Bahria. Ibu berprofesi sebagai apa nih? Guru ya Bu ya?
3: Kebetulan saya guru SD.
0: Oh, guru SD. Dan Ibu Sairil ini orang tua dari Ahmad Umran ya?
3: Betul.
0: Oke, jadi ini ikut libur juga nih?
3: Libur. Kalau guru enak, kalau siswanya libur, ikut libur gitu.
0: Ikut libur ya. Juga ya. Oke deh. Oke, kita kenalan lebih jauh nih, mungkin ke Umran kembali nih. Hobi Umran apa?
1: Hobi aku itu paling senang itu membaca buku komik ya.
0: Membaca buku komik. Komik apa?
1: Komik astronomi.
0: Oh, judulnya apa nih? Coba di spill untuk pendengar kita.
1: Pengetahuan sains astronomi.
0: Oh, gitu.
1: Penemu astronomi kayak gitu. Nah, tapi ada gambar, ada ceritanya, ada itu komedinya juga.
0: Oh, gitu. Sejak kapan suka baca komik, Umran?
1: Sejak kecil.
0: Sejak kecil sudah baca komik nih. Sejak umur berapa berarti?
1: Sudah bisa baca ya.
0: Langsung baca komik ya?
1: Enggak, belajar dulu lah. Baca buku biasa dulu. Memang jarang sih, itu pas umur 2 tahun.
0: Oh, umur 2 tahun sudah mulai tertarik sama baca-baca komik ya, Umran ya. Oke, berarti Umran banyak koleksi buku komiknya di rumah?
1: Ya banyak sih, bukan komik aja, buku pengetahuan, buku biasa, repar, pul, banyak juga.
0: Oh, berarti Umran ini memang suka sama alam juga ya, alam semesta yang luas, astronomi, dan juga repul, repal. Luar biasa sekali nih. Dan kalau Givari hobinya apa?
4: Kalau Givari hobinya itu menyanyi, Kak.
0: Menyanyi, nyanyi lagu apa?
4: Biasanya lagu pop, tapi Givari lebih suka dangdut sama Melayu.
0: Dangdut sama Melayu. Oke, ini menarik nih. Jadi Givari hobinya bernyanyi, sedangkan Umran hobinya membaca komik. Tapi kalau Givari menyanyi itu sudah pernah ikut lomba-lomba atau belum?
4: Pernah sih, Kak. Pernah ikut lomba-lomba juga sering.
0: Sering ya?
4: Iya.
0: Terakhir lomba apa yang diikuti?
4: Terakhir itu lomba yang ulang tahun Palembang, Kak.
0: Oh, ulang tahun Palembang.
4: Iya.
0: Juara enggak?
4: Alhamdulillah sih belum sih, Kak.
0: Alhamdulillah belum ya. Oke. Berarti itu Givari saingannya sama anak-anak seumuran Givari juga atau gimana?
4: Saingannya itu kita kalau kategori umurnya itu digabung, Kak. Jadi sama yang kakak-kakak dewasa juga ikut.
0: Oh, gitu. Luar biasa loh bisa bersaing dengan kakak-kakak juga berarti ya.
4: Iya.
0: Oke deh. Oke, kita berbicara tentang prestasi dari anak-anak luar biasa ini ya. Ada Umran, ada juga Givari. Katanya sering ikut perlombaan nih. Jadi kalau Umran dulu nih, lomba-lomba apa aja yang biasa diikuti?
1: Ada puisi, tahfiz, storytelling ya, cerah-cerman, dan masih banyak lagi lah ya. Tapi itu paling sering.
0: Oke, paling sering itu puisi yang paling sering?
1: Ya, paling sering nih itu.
0: Puisi ya?
1: Ya, mungkin sebulan itu mungkin sekali ya.
0: Oh.
1: Kurang lebih sekali.
0: Terakhir ikut kapan berarti?
1: Oh, terakhir itu bulan Mei kayaknya.
0: Bulan Mei ikut puisi. Oke deh, berarti tapi kalau puisi biasanya itu baca puisi ya, bukan nulis puisi?
1: Baca.
0: Baca puisi.
1: Gak pernah nulis puisi, tapi mungkin buat untuk baca pernah.
0: Oh, gitu. Oke deh, jadi puisi tadi selain puisi ada cerdas cermat.
1: Iya.
0: Cerdas cermat juga. Ada storytelling.
1: Iya.
0: Berarti Umran ini suka bahasa Inggris juga.
1: Iya, benar.
0: Oke, belajar bahasa Inggris gimana? Ikut les atau gimana?
1: Ikut les sama belajar dengan mama juga.
0: Dengan mama. Oke.

0: Ekstrovert betul, suka dari kecil itu dia suka di tengah rame gitu. Nah, jadi saya cobain dia dari umur 3 tahun itu sudah ikut lomba. Jadi ya alhamdulillah udah mulai kelihatan gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi saya arahin gitu. Jadi ikut public speaking, jadi bahasa Inggris gitu.
1: Yeah. Jadi semua lomba dicoba. Yang paling. Tapi sejauh ini yang paling cocok untuk Umrah nih apa nih Bu?
0: Dia paling cocok itu puisi kayaknya.
1: Puisi ya?
0: Dengan storytelling.
1: Oke, gitu. Tapi kalau ibu ngajarinnya itu gimana nih untuk puisi sama storytelling?
0: Puisi ya di latihan setiap kalau mau lomba itu biasanya seminggu sekali itu setiap malam itu diajarin gitu. Dia biasa belajar kalau dengan saya itu sebelum tidur gitu, 5 menit sebelum tidur itu atau 15 menit sebelum tidur pasti ada kegiatan kayak membaca gitu. Dari kecil, dari dia umur 3 bulan sudah saya ajarin baca gitu. Makanya dia umur 2 tahun sudah bisa baca dia.
1: Oh cepat ya.
0: Betul.
1: Oke, berarti ibu ini support sekali ya untuk hobi-hobi dari Umran sendiri.
0: Iya betul, orang tua kan harus support kan.
1: Iya gitu. Harus support ya. Oke, tapi kalau sebagai orang tua nih Bu Sairil, gimana nih Bu cara membedakan yang mana benar-benar bakat anak ataupun cuman ketertarikan sesaat aja.
0: Betul gitu. Saya lihat contohin dari ikutin lomba ini. Ini dia ini tertarik betul dengan bola gitu ya.
1: Yeah.
0: Sedangkan fisiknya enggak menunjang gitu. Dia ini mudahnya sakit gitu. Makanya saya selalu ingetin, nak itu boleh hobi boleh, tapi kita lihat kemampuan kita di mana gitu. Lihat kamu lomba pernah enggak menang bola? Oh, enggak pernah. Oh, nah, gitu. Makanya tahu gitu kan ya. Jadi dia biar dia selalu ingat, orang tua kan tugasnya memang ngingetin kak, selalu ngingetin, ngingetin di belakang. Takutnya dia terikut dengan teman-temannya kan.
1: Iya.
0: Nah, makanya dia kan memang dari kecil hobi baca itu, makanya saya support dengan beli buku gitu kan. Nah dia hobi kalau sudah baca itu kayak lupa dunianya, lupa, lupa makan, lupa apa-apa, lupa semua. Nah itu kan hobi yang bisa menurut saya ke jenjang yang lebih baik gitu.
1: Iya.
0: Daripada dia hobinya main bola. Oh ya oke, boleh satu minggu sekali untuk olahraga kak ya. Kalau habis main bola kan kemana kita? Bisa gak jadi kayak Lionel Messi gitu saya? Bisa gak kayak Ronaldo gitu kan? Nah jadi diingetin, orang tua tugasnya memang ngingetin gitu kak.
1: Oke, jadi diarahkan juga Bu Sairil ya. Oke deh. Tapi kalau dengan aktifnya Umran ya, mengikuti perlombaan-perlombaan, ada kekhawatiran gak dari ibu sendiri? Mungkin kayak akademiknya terganggu atau gimana?
0: Oh enggak kak, dia alhamdulillah juara umum sekolah gitu.
1: Oh tetap jalan prestasinya.
0: Dia selalu dari kelas 1 sampai kelas 3 dia selalu peringkat pertama.
1: Karena
0: dia memang hobinya itu kan agak mirip dengan ke akademik. Dia lebih ke akademik. Dia kan kayak cerdas cermat itu kan akademiknya gitu. Jadi enggak kebetulan hobinya gitu. Cuman itulah kak, saya selalu ngingetin kalau takutnya lewat gitu kan ya. Sebagai orang tua.
1: Oke deh, saya mau balik lagi ke Umran dan Givari nih yang sering ikut lomba. Kalau ikut lomba kan pasti ada menang kalah. Pasti pernah ngerasain menang, pernah ngerasain kalah. Kalau lagi kalah nih, apa nih yang dilakukan oleh Givari?
2: Kalau Givari kalah itu Givari harus tetap semangat. Terus Givari nggak pernah pantang menyerah. Kita harus semangat dalam mengikuti perlombaan biar kita bisa menjadi lebih baik lagi.
1: Oh gitu, jadi tidak kecewa ya?
2: Ya tidak kecewa.
1: Oke, jadi terus diperbaiki ya Givari ya. Tapi kalau ngomongin tentang lomba yang Givari paling berkesan itu lomba apa sejauh ini?
2: Kalau paling berkesan itu lomba menyanyi sih kak, karena Givari juga hobinya itu menyanyi.
1: Ada lomba khusus? Pernah ikut lomba di mana yang paling berkesan?
2: Yang paling berkesan itu lomba Top Star Indonesia.
1: Top Star Indonesia itu apa? Boleh ceritain gak?
2: Waktu itu Givari lombanya itu online kak. Nyanyi lagu Mimpi punyanya Anggun. Alhamdulillah Givari menang kak, juara 1 best favorit waktu itu.
1: Oh luar biasa sekali. Kalau Umran gimana? Kalau menghadapi kekalahan seperti apa nih respon Umran?
3: Kalau menang sih ya bagus, kalau kekalahan itu enggak patang menyerah. Kalau ada yang salah diperbaiki biar benar semua ya. Enggak kecewa, enggak pantang menyerah. Pantang menyerah saya sebut. Terus itu masih ikuti lomba sampai benar-benar juara kayak gitu kak.
1: Oke, kalau Umran paling berkesan ikut lomba apa?
3: Mungkin CCQ Nasional Fasi ke-12.
1: CCQ
3: Edo 1
1: Nasional ya?
3: Iya.
1: Oke, waktu itu gimana tuh? Ceritain dong lombanya.
3: Ceritanya itu dimulai dari babak penyisihan ya.
4: Tingkat
3: Tingkat nasional
0: pertama itu tingkat
3: tingkat pertama itu tingkat kecamatan dulu, iya, tingkat kota, tingkat provinsi. Nah, di nasional ini aku itu mewakili Sumatera Selatan.

Jadi aku itu alhamdulillah dapat juara satu, tapi yang ini nih apa tuh? Waktu itu pas ikut lombanya itu lawan Yogyakarta tuh seri terus sampai ditambah soal. Alhamdulillah soal yang terakhir itu pencetnya barengan, tapi kata juri aku duluan. Jadi karena soalnya itu gak terlalu

0: Oke deh, jadi Umbran ini kemarin yang paling berkesan itu lomba cerdas cermat ya, tingkat nasional. Oke deh, tapi kalau tantangan nih, tantangan yang paling sulit saat mengikuti lomba itu apa nih Umbran?
1: Tantangannya itu kalau musuhnya itu kan kalau tingkat provinsi kayak tadi tuh memang susah ya, sampai seri terus-terus itu. Jadi kalau ada salah, tapi cerdas cermat tuh melakukan kecepatan tangan juga harus ya. Sudah itu kita harus rajin belajar ya kalau mau ketemu si yang provinsi, yang nasional kayak gitu. Nah, kalau enggak itu nanti enggak bisa menang.
0: Oh gitu. Tapi
1: kalah nanti, tapi enggak apa-apa kalau kalah.
0: Tidak apa-apa ya kalah ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Tapi kalau saat pertama kali tahu menang nih, saat berhasil menang, siapa nih orang pertama yang Umbran ingat?
1: Mama kayaknya ya.
0: Mama menemani ya?
2: Iya, saya ikut ke Bekasi waktu
0: itu. Oh, di Bekasi.
2: Dia masih umur 6 tahun ya, Nay. Ya, hampir 7 tahun masih.
1: Hampir 7 tahun.
0: Luar biasa sekali. Kalau Givari gimana nih?
3: Kalau Givari itu tantangannya?
0: Iya, tantangannya apa saat mengikuti perlombaan?
3: Kalau Givari itu tantangannya kalau misalnya lawannya itu kategorinya itu udah tinggi kak umurnya, jadi susah gitu ngelawannya. Terus Givari juga kalau misalnya suara Givari lagi serek atau abis suaranya, itu juga menjadi tantangan yang paling sulit gitu kak. Jadi kalau untuk latihan susah.
0: Oke, jadi karena Givari juga lombanya banyak lomba menyanyi ya. Tapi biasanya kalau lagi serek ngapain nih biar suaranya balik lagi?
3: Givari itu kalau kata mama, Givari makan jeruk nipis sama kecap yang manis itu loh kak.
0: Oh, jadi itu
3: dijadiin satu terus diminum.
0: Oh, oke, okay. Itu
3: biar suaranya balik lagi.
0: Oh, itu bagus sekali tipsnya ya. Nanti akan saya terapkan juga.
2: Kasih arahan nanti.
0: Jadi kalau suaranya serak minum air jeruk nipis sama kecap ya tadi ya. Oke, okay, biasanya langsung balik lagi.
3: Biasanya kalau untuk beberapa jam atau satu hari itu udah balik kak, udah sembuh.
0: Oh gitu. Tapi Givari kalau lomba-lomba nyanyi itu latihannya gimana sih?
3: Latihannya itu sama bunda, terus sama coachnya juga. Kan Givari juga ikut les vokal.
0: Oh, les vokal.
3: Iya.
0: Bundanya juga bisa nyanyi berarti?
3: Iya sih kak, cuman ya begitulah.
0: Cuman ada cumannya. Ada cumannya nih bunda. Oke deh, berarti terakhir kali Givari ikut lomba bernyanyi yang hari ulang tahun Palembang tadi ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Dan pendengar ya yang masih ingin gabung, kami masih ajak Anda mungkin ada pertanyaan ataupun ada tanggapan juga ya ke Givari, ke Umbran ataupun ke Mama nih yang hari ini menemani Umbran. Silakan menuju line telepon di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar ya, nanti kita juga akan dengerin sedikit nih gimana sih suara dari Givari ini saat bernyanyi. Dan juga kita dengerin juga ya Umbran yang baca puisi. Tapi setelah yang satu ini ya pendengar ya, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aku ingin jadi reporter.
5: Kelak aku ingin jadi peluan.
6: Cita-citaku, bingung aku.
7: Aku sih pengen jadi musisi.
8: Kalau aku ingin jadi presiden.
9: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
10: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan

0: Stop kekerasan pada anak dan perempuan.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah
1: bersihin
2: mas tadi.
1: Ini mesti masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
2: Udah
1: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya, Tante.
3: Sini. Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam dialog idola Indonesia layak anak di kesempatan hari ini ya, dengan narasumber kita hari ini ada Umran, ada Givari, dan juga ada Ibu Sairil sebagai orang tua dari Umran. Dan kita terima juga ada beberapa atensi nih dari pendengar ya, Umran ya, dan Givari, dan Ibu juga. Ini ada dari Edzami Razami. Halo Mom Sairil dan Umran Paneru, sukses selalu ya Umran, banyak prestasinya, luar biasa. Ada Givari juga, hebat, semangat selalu ya. Lalu ini ada dari Irwan Samudro 3955. Jeruk nipis dan kecap ramuan andalan. Dan juga ini ada pertanyaan nih, mungkin untuk Ibu Sairil nih, dari Ed Gia Widianti. Apakah anak perlu ikut banyak les untuk mengembangkan bakatnya nih Bu?
1: Kalau saya Kak, ini les ini bukan yang dia kurang gitu ya. Lihat kemampuannya, kayak dia kan suka matematika gitu. Jadi saya lesin dia yang dia hobi.
0: Oh, les sesuai hobi ya.
1: Sesuai hobinya. Jadi kan untuk banyak itu takutnya kurang waktu juga untuk anak istirahat kan, anak-anak kan ini memang usianya main gitu. Dia kalau Umran sendiri enggak banyak les dia. Cuma les matematika dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu pun online dia lesnya.
0: Oh, di rumah. Matematika dan bahasa Inggris.
1: Dengan public speaking itu kan hari Minggu gitu. Hari Minggu pagi kayak ini. Gitu aja, yang lain enggak ada.
0: Oh, begitu. Kalau Givari ikut les apa aja?
2: Kalau Givari ikut les, ada les vokal, les matematika, ada les bahasa Inggris, terus mengaji. Udah sih Kak, itu aja.
0: Oh, tapi masih ada waktu buat main?
2: Ya, masih ada waktu.
0: Masih ada waktu untuk main ya, itu prioritas juga main. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, masih dari Gia Widianti. Dan kapan nih waktu yang tepat mengenalkan anak pada kompetisi dan juga lomba?
1: Kalau saya itu tadi saya bilang kan, dia dari usia dia kecil, dia dari usia 3 tahun sebelum dia mengenal gugup gitu ya.
0: Yeah.
1: Biar terbiasa tampil, itu sudah saya ikutin ya, kalah enggak apa-apa, yang penting berani gitu. Jadi kita orang tua ini mendukung saat dia kalah, itu yang paling penting. Dukung, "Nak, enggak apa-apa, namanya belajar daripada enggak mencoba," gitu kan. Kalau sudah menang ya pasti bahagia semua kan Kakak ya. Yang penting saat dia kalah. Ini dia sering kalah gitu. Sering kalah saat itu, tapis dia kalah enggak apa-apa, coba lagi, akhirnya kan bisa menang gitu kan. Kita kan mengenalkan dia ke keberanian itu, bisa tampil di depan umum, itu yang paling penting. Kalau sudah berani kan semuanya udah bisa semua gitu Kak.
0: Oke, jadi yang awal tuh dipupuk rasa percaya dirinya dulu. Betul. Ya Bu ya,
1: rasa beraninya gitu.
0: Oke, dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ed Pratama Anggara. Bagaimana jika anak lebih suka bermain daripada latihan?
1: Dalam permainan itu dimasukin latihan gitu. Nah gitu kalau saya kan, makanya dulu kan dia suka main-main kayak mobil-mobilan. Ya cari mobil-mobilan yang dia ke angka gitu kan. Masuk ke apa aja yang berhubungan ke akademiknya gitu.
0: Oh
1: gitu.
0: Jadi diselip-selipkan ya dari saya, waktu-waktu bermainnya juga.
1: Iya betul.
0: Oke, nah ini masih dari Irwan Samudro 3955. Buat adik-adik berdua, cita-citanya mau jadi apa nih? Semangat terus ya latihannya. Mungkin dari Givari, cita-citanya apa?
2: Kalau Givari itu kalau jadi artis atau enggak jadi BUMN.
0: Jadi artis dan BUMN. Tapi ada inspirasi enggak? Kenapa nih mau jadi artis, siapa idolanya?
2: Idola Givari itu Judika Kak.
0: Judika.
2: Givari suka banget sama Judika karena cara dia nyanyinya itu juga tinggi, keren gitu Kak. Terus kalau untuk BUMN, Givari mau ikuti jejak ayah.
0: Oh, jadi ayahnya, yeah. Jadi role modelnya ya. Oke, baik. Tapi saat ini pengennya jadi artis ya? Jadi penyanyi ya?
2: Iya. Yeah.
0: Pengennya jadi penyanyi. Oke, kalau Umran apa cita-citanya?
3: Cita-cita aku itu ke astronot, Kak.
0: Wah, luar biasa. Kenapa mau jadi astronot?
3: Karena aku itu ingin tahu bagaimana dunia luar, terus tuh apa bentuk sebenarnya dari dunia luar, kayak bulan, Jupiter. Karena teleskop itu belum tentu benar dengan mata telanjang yang kita lihat beneran itu kan. Kalau dari bumi memang lebih jelas, tapi kalau di luar angkasa ya lebih jelas mata telanjang sih.
0: Oke, tapi ada gak sih yang mengenalkan Umran biar jadi astronot, atau tiba-tiba kepikiran sendiri pengen jadi astronot?
3: Kepikiran sendiri,
0: ini karena suka membaca komik-komik astronomi ya, juga betul. Ya.
3: Iya, waktu jadi itu pengen. Aku pertama kali itu baca komik itu umur aku 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun lah ya. Aku baca, aku ini pengen tahu kayak gimana sebelum Big Bang, kayak apa, bagaimana dunia kegelapan kayak gitu. Nah, yang sebelum diciptakan planet-planet dan galaksi kayak gitu, nah kak.
0: Oke, berarti kalau pelajaran favoritnya sains ya?
3: Sains, matematika, bahasa Inggris, dan PJOK karena ada aktivitas dan prakteknya.
0: Oh, berarti semua pelajaran suka nih Umran sepertinya. Kalau Givari gimana, suka pelajaran apa kalau di sekolah?
2: Kalau Givari itu suka pelajaran seni budaya sama matematika. Tapi Givari juga suka IPA gitu. Tapi enggak, juga enggak terlalu suka.
0: Suka tapi enggak suka. Ya. Benci tapi cinta ya sama IPA. Oke deh. Tapi kalau seni budaya karena suka nyanyinya ya, atau ada hal-hal seni lain yang menarik untuk Givari?
2: Givari itu suka nyanyi sama suka main gitar, Kak.
0: Oh, main gitar bisa berarti?
2: Bisa, cuman agak-agak
0: baru ya?
2: Iya, baru gitu.
0: Oh, tapi latihan main gitar terus atau gimana?
2: Latihan main gitar, enggak les, di rumah aja, otodidak.
0: Oh, di rumah aja. Ada gitar di rumah berarti ya?
2: Iya, ada.
0: Oke deh. Ini mungkin ada dari pendengar kita ya, ataupun pemirsa yang mau mendengar nih suara dari Givari dulu ya. Nanti baru Umran ya. Givari boleh nyanyi sedikit? Gimana nih?
2: Givari mau nyanyi lagu dangdut Melayu, Zapin Melayu.
0: Boleh.

0: Luar biasa, bagus sekali loh. Pantesan sering menang ya, Givari. Bagus banget suaranya. Oh, ini kalau lagi diasah lagi mungkin bisa mirip Judika ya.
1: Iya, amin. Gitu.
0: Dan silakan untuk selanjutnya Umran. Silakan, mau baca puisi ya?
2: Iya.
0: Boleh, silakan.
2: Judulnya itu Buatan Sendiri ya, Mimpi Tanpa Batas Untuk Semua. Ahmad Umran Paneru. Dalam goresan penanya, mimpi tanpa batas untuk semua. Aku adalah anak sederhana, dengan langkah kecil penuh cerita. Tak banyak yang aku punya, namun mimpiku tinggi menembus luar angkasa. Yang aku tahu, tak ada batas untuk bermimpi, tak peduli siapa diri ini. Kaya atau sederhana, kita sama di mata yang kuasa. Semua berhak meraih mimpi dan cita-cita.
0: Oke, itu dia persembahan dari Umran. Luar biasa sekali ya penghayatannya. Luar biasa sekali juga untuk suaranya, udah jadi banget nih. Pantesan sering menang baca puisi ya. Oke, dan itu dia tadi ya dari Givari dan Umran nih, menunjukkan sedikit bakatnya. Dan tapi ya Givari dan Umran ini tentunya masih punya bakat-bakat lainnya juga selain tadi baca puisi dan bernyanyi. Givari suka main bola, ikut lomba-lomba azan ya tadi.
2: Iya, lomba azan.
0: Azan juga, dan Givari juga cerdas cermat, tahfiz ya. Dan masih banyak lagi juga. Itu tadi cuma sedikit nih, cuma seujung kuku aja nih. Masih banyak lagi ternyata bakat-bakat dari kedua anak ini. Oke deh, saya kembali nih ke Ibu Sairil ya. Ibu Sairil nih, kalau melihat Umran sendiri ya, yang sudah banyak mengikuti perlombaan-perlombaan, gimana nih Bu agar menjaga Umran ini tetap menikmati proses dari perlombaan-perlombaan ini tanpa harus terbebani dengan juara, harus menang gitu.
3: Yang jelas disemangatin Kak, menang atau kalah ada hadiahnya biasanya gitu kan ya. Udah tampil berani ada hadiahnya, kalau selesai nanti, kalau menang hadiahnya lebih besar mungkin kan. Kalah ya lebih kecil gitu aja, jadi anaknya kan gak putus asa gitu.
0: Oke, jadi ada rewardnya juga ya.
3: Ya itu harus itu.
0: Oke, tapi terkadang nih ya Bu ya, ada orang tua ini tanpa sadar lebih semangat nih dibandingkan anaknya sendiri. Kalau dari ibu sendiri gimana untuk jaga keseimbangan itu?
3: Keseimbangan anak saat berlomba gitu.
0: Iya.
3: Yang jelas makanya ikutin lomba yang dia suka Kak. Nah, jangan dipaksakan yang dia gak bisa. Nah itu jadinya anaknya kan merasa kayak mana ya, terbebani akhirnya. Makanya saya kan lihat dia suka puisi gitu ya. Dia mampu dalam akademik, makanya lomba cerdas cermat gitu. Jadi gak memaksa apa yang saya mau gitu. Ikutin alur yang dia mau gitu. Anak-anak kan memang waktunya ya gak bisa dipaksa Kak. Kalau paksa kan dia nanti akhirnya kan di belakang, oh gimana, nangis gitu kan, merajuk kan gitu. Jadi kalau dia suka kan ya gitu, kayak main gitu. Jadi lomba tuh kayaknya main gitu bagi dia gitu kan.
0: Oke, tapi ada gak lomba-lomba yang apa, hal-hal yang pengen Umran lakuin tapi dari ibu sendiri belum boleh nih?
3: Gak ada sejauh ini Kak.
0: Semuanya diperbolehkan ya, dicoba.
3: Diperbolehkan, main di luar boleh, main tanah boleh, boleh semua Kak.
0: Boleh semua ya, asal Umran bahagia ini.
3: Gitu.
0: Oke Dad, tapi kalau kalian nih, kalau lagi gak latihan lomba atau lagi gak belajar, biasanya di rumah cari hiburannya gimana? Main-main apa? Dari Givari atau dari Umran boleh? Dari Umran dulu boleh.
2: Mungkin kalau aku bantu orang tua, bantu kakek, bantu nenek ya, bantu masak. Mungkin bermain dengan teman, menonton TV, televisi ya. Tapi jangan terlalu lama ya pemirsa ya. Sudah itu mungkin membaca buku, kalau enggak itu
0: gambar.
2: Ya menggambar, istirahat di kamar kayak gitu.
0: Oh banyak ya aktivitasnya. Kalau Givari gimana?
4: Kalau Givari itu mengisinya dengan les-les Kak.
0: Les-les.
4: Dengan kalau enggak les-les itu bantu bunda masak atau ya sama kayak Umran bantu kakek nenek gitu, bermain sama adik.
0: Oh, bermain sama adik.
4: Ya.
0: Adiknya umur berapa Givari?
4: Kalau adik itu umurnya 7,5 tahun.
0: 7,5 tahun, tapi ya. Sering main bareng adik juga?
4: Ya, sering main, kayak main bola misalnya seminggu dua kali.
0: Oh,
4: seminggu
0: gitu.
4: Dua kali gitu.
0: Tapi Givari sering ngajarin adik gak kalau urusan sekolah?
4: Sering malah kak, kalau ya? Misalnya dia ngerjain PR, terus dia agak kurang ngerti gitu. Misalnya tambah-tambahannya, kurang-kurangannya, nanti Givari ajarin gitu.
0: Oh, jadi Givari membantu juga ya adiknya ya.
4: Iya.
0: Oke deh, dan juga ya untuk pendengar yang masih mau gabung nih, boleh ya di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0821792790. Dan tentu juga ya untuk dialog pada kesempatan siang hari ini dapat Anda saksikan juga di YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, kita kembali ke Givari dan ke Umran. Kalau bisa mencoba satu bakat baru yang belum pernah dicoba, pengen nyobain apa nih? Mungkin silakan Umran.
2: Mungkin pengen mencoba, ya banyak lah yang belum pernah dicoba itu. Kayak bernyanyi, bermain bola kayak gitu, bermain basket, bermain bulu tangkis, masih banyak lagi lah. Soalnya lomba itu memang banyak, bukan satu dua aja.
0: Oke, tapi kalau sejauh ini ada nggak hal yang pengen Umran coba ini tapi belum kesampaian?
2: Kayaknya ada sih, kayak bermain bola kayak gitu, tapi kan aku nggak terlalu bisa main bola kayak gitu sih. Aku main bola untuk senang-senang aja biar bahagia kayak gitu.
0: Oke, baik. Kalau Givari gimana nih? Pengen nyobain apa nih?
4: Givari mau cobain menjadi ustadz kak.
0: Menjadi ustadz?
4: Ya, atau enggak guru. Soalnya Givari mau jadi orang yang bisa membantu negara ini biar makin maju kak.
0: Oh gitu. Mantap sekali. Ustadznya apa? Ustadz favoritnya? Sering denger-dengerin siapa?
4: Ustadz Abdul Somad itu paling favorit Givari itu.
0: Oh, itu paling favorit yeah. Givari ya. Jadi pengen berdakwah juga nih Givari, luar biasa sekali ya. Oke deh, dan kita juga nih kembali ke Ibu Sairil ya Bu ya. Saat ini kan kita di era digital ya Bu ya. Kalau anak-anak sendiri biasanya itu diperbolehkan gak main HP atau ada batasan-batasannya gitu?
3: Diperbolehkan kak, kalau saya itu akhir pekan, Sabtu dan Minggu boleh 1 jam aja gitu. Biasanya 15 menit gitu ya, 15 menit stop. Nanti aktivitas lain, setelah itu 15 menit lagi gitu. Jadi kalau gak diperbolehkan takutnya dia gaptek gitu. Gak tahu betul kak ya. Tapi kalau terlalu banyak saya ngeri juga gitu. Untuk sejauh ini kalau game online belum saya kasih. Umuran kan masih 8 tahun. Menurut saya belum waktunya, nanti aja nak. Takutnya kecanduan gitu kan. Dia selalu nanya, kenapa Mi aku gak boleh, teman-teman sudah. Ya temannya lain dengan Umran. Umran anak mami gitu. Apa kita tukaran anak aja gitu. Saya takutnya kecanduan gitu kak ya. Kalau saya saja kelamaan lihat HP itu kadang ngeblank gitu. Gimana anak yang masih berusia 8 tahun gitu. Gitu kak.
0: Kalau dari Givari gimana? Givari suka nggak, masih sering main HP nggak? Atau ada larangan-larangan juga dari mama papanya?
4: Ya sama kayak Umran tadi, Givari main HP-nya Sabtu sama Minggu aja. Cuman kalau hari-hari biasa, kalau misalnya mau lihat PR atau mau nanya temen, Givari itu dibolehin main. Tapi cuma 15 menit aja, cuma sebentar. Terus kalau Sabtu Minggu itu cuman 1 jam aja kak, nggak boleh lebih.
0: Oh gitu, tapi Givari merasa itu sudah cukup ya?
4: Ya itu sudah cukup.
0: Itu sudah cukup, jadi memang sesuai kebutuhan dari Givari dan Umran saja ya. Cuman untuk mengakses informasi-informasi penting saja. Dan mendengar ya, yang mau gabung masih bisa di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kita juga terima pertanyaan di WhatsApp, ada dari Ibu Lilis di kilometer 12. Apa yang harus dilakukan orang tua jika anak minder dengan kemampuan teman-temannya? Mungkin bisa Ibu Sairil.
3: Anaknya kurang gimana? Kurang berani gitu ya?
0: Iya, minder mungkin dengan orang teman-temannya.
3: Sebagai orang tua selalu mensupport. Tidak, jangan pernah menjatuhkan anak. Kalau saya enggak pernah, Kak. Maaf. Sekalipun enggak pernah, saya selalu bilang bisa. Pasti bisa. Enggak bisa, Mi. Bisa. Kan orang tua kan gitu. sebenarnya kalau saya juga maju nggak berani sebenarnya kan. Tapi kan orang tua tugasnya memang gitu. Yeah. Kan akhirnya anak berani. Jangan pernah mengecilkan. Ah, nggak bisa, nggak pernah saya. Hanya sendiri dengan Umar, saya nggak pernah sama sekali. Saya bilang kamu bisa, kamu lebih pintar dari saya. Jadi selalu disupport dalam hal apapun gitu. Gitu kak.
0: Oke, baik. Tapi ada tips nggak nih Bu Sayril terkait untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak ini?
3: Biasakan dia ngomong, kasih pendapat. Mm-hmm. Contoh mau liburan, mau kemana gitu. Ini contoh liburan ya, kasih pilihan kak. Ada tiga, ini kita mau ke sini atau ke sini. Nah jadi kan dia milih. Mm-hmm. Nah hargai pilihan dia. Orang tua ikutin gitu. Jadi anak biasa berpendapat, jadi berani menurut saya gitu kak. Kalau tips saya gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang harus didorong ya rasa percaya dirinya. Oke, kalau kita berbicara juga tentang prestasi akademik dan non-akademik ya Bu Saira, ini seberapa penting nih Bu untuk menyeimbangkannya?
3: Dua-duanya penting, sama kalau saya. Akademik itu memang harus lebih ke non-akademik juga. Jadi kebetulan anak saya alhamdulillah Mbak ya, dua-duanya ada, jadi ya saya support dan bersyukur sekali gitu.
0: Oke, baik. Dan mendengar ya, karena lintas waktu juga ya Bu Sayril dan Umran dan juga Gifari, sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih untuk masing-masing narasumber yang hadir di hari ini. Untuk Ibu Sayril terlebih dahulu nih, apa nih pesan untuk para orang tua nih yang ingin mendampingi anak mengembangkan bakat dan minatnya?
3: Sebagai orang tua kita harus tetap semangat. Jangan pernah kelihatan lelah, capek gitu di depan anak kan. Lelah itu cukup di hati kita gitu. Selalu terlihat bahagia. Jadi anak itu pasti ikut bahagia gitu.
0: Oke. Untuk Gifari nih, mau dikasih apa pesan untuk teman-teman seusia Gifari ya, agar terus semangat mencoba dan juga belajar hal baru?
4: Untuk teman-teman di luar sana, kalau misalnya kalian gagal, harus jangan pantang menyerah. Kita harus pantang menyerah kepada kalau misalnya kita gagal.
3: Mencoba lagi.
4: Iya, dicoba lagi.
0: Oke, jadi pesannya jangan menyerah ya.
4: Iya, jangan
0: harus
4: menyerah.
0: Harus tetap semangat juga untuk menggapai cita-citanya. Kalau Umran, apa nih pesan yang mau disampaikan Umran kepada teman-teman Umran nih yang sedang belajar di luar sana untuk mengembangkan bakat dan hobinya?
2: Oke, teman-teman. Kalau kalian ada kepintaran di akademik ya, tapi kalau kita pinter, kalau kita gak disiplin dan gak rajin belajar itu gak bisa ya teman-teman ya. Kita juga harus disiplin dan rajin belajar, pantang menyerah, berani berbicara di depan orang. Nah jadi teman-teman, kalau misalnya kita itu kalah dari lomba, jangan menyerah. Kita itu harus memperbaiki apa yang salah. Kayak mobil, kalau bannya rusak diperbaiki kan bannya. Kayak gitu teman-teman.
0: Oke, baik, luar biasa sekali ya Gifari dan Umran, luar biasa sekali untuk hari ini. Dan Bu Sayril, Gifari, Umran ya, terima kasih untuk kesempatannya di hari ini dan juga udah sharing-sharing juga ke pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palembang. Selamat beraktivitas kembali, semoga nanti pas masuk sekolah semangat lagi ya, udah liburan. Oke, sampai jumpa ya untuk Gifari, Umran dan Ibu Sayril, sukses terus. Dan semoga lomba-lomba yang diikuti tetap menang-menang terus nih.
4: Amin.
0: Baik, kami akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, demikian Dialog Idola Indonesia Layak Anak di kesempatan hari ini dengan tema yang kami hadirkan yaitu Sigma Kids dari hobi jadi trofi. Tadi kita sudah bersama dengan Ahmad Umran Paneru, siswa SD Muhammadiyah 18 Palembang. Ada Gifari Alfarezi, siswa SD Negeri 109 Palembang. Dan juga ada Ibu Sayril Bahria SPDGR sebagai orang tua dari Ahmad Umran Paneru. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan ikut berpartisipasi dalam dialog di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, setelah ini ya, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan Dinamika Olahraga dengan informasi-informasi terkini dari dunia olahraga, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol, dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi, dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk! Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan. Namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento es una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul, tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6, 6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah putusannya seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprov Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprov Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprov 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprov Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejurprov kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Masih dalam rangkaian Palembang siang ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda. Pukul 12 nanti seperti biasa akan ada info pas jam. Lalu kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar pukul 13 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita yang sudah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Dan nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita akan dilanjutkan dalam program Indonesia Banget. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: 92,4 FM, Kanal Info.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ege Dwianti, inilah info selengkapnya. Kepolisian daerah Sumatera Selatan menyalurkan 3.074 paket makanan kepada 80 panti asuhan di Palembang dan sekitarnya. Bantuan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kapolda Sumatera Selatan Sandi Nugroho mengatakan angka 80 panti asuhan dipilih sebagai simbol 80 tahun pengabdian Polri kepada masyarakat. Penyaluran bantuan dilakukan serentak melalui jajaran Polsek dan Babin Kamtibnas. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Nandang Mukmin Wijaya menyebut kegiatan ini menjadi wujud tema Polri untuk masyarakat. Aksi sosial tersebut menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir melayani dan peduli terhadap masyarakat. Informasi selanjutnya pendengar, Herman Deru memastikan kontrak ribuan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diupayakan tetap berlanjut. Kebijakan itu menjadi kabar baik bagi sekitar 5.990 pegawai yang saat ini masih aktif bekerja. Namun perpanjangan kontrak tidak dilakukan secara otomatis untuk seluruh pegawai. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan kedisiplinan dan kinerja masing-masing individu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan Ismail Fahmi menyebut masa kontrak P3K paruh waktu akan berakhir pada 31 Desember 2026. Pemerintah berharap OPD tetap selektif agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Pendengar sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik pendengar, memasuki pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami segenap keluarga besar LPPRRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Beli 3 Hz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di hari Minggu ini ya pendengar ya, di tanggal 5 Juli 2026. Semoga hari Minggu ini Anda bisa menikmati waktu santai bersama keluarga, sahabat, ataupun bersama dengan orang-orang tersayang. Dan juga ya, mumpung ini masih suasana liburan sekolah, pasti banyak juga yang lagi cari kegiatan seru buat menghabiskan akhir pekannya. Dan di Palembang sendiri ya pendengar ya, hari ini masih ramai dengan beberapa kegiatan. Di antaranya ini ada Festival Kuliner Gang Senggol Jakarta yang viral digelar di PTC Mall sampai hari ini 5 Juli. Katanya juga ya di sini ada puluhan tenan dengan banyak pilihan makanan yang lagi viral di media sosial. Selain itu juga ya di PTC Mall, festival ini juga ada di Palembang Indah Mall. Jadi bisa sekalian jalan-jalan dan juga tentunya wisata kuliner bareng keluarga ataupun teman di kesempatan hari ini di hari Minggu di akhir pekan. Nah mendengar ya, tentunya kami juga mengajak Anda untuk terus mendengarkan kami di streaming rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang siang ini pendengar ya. Kami informasikan juga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Nah pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang mengimbau petani untuk menyesuaikan jadwal tanam menghadapi dampak fenomena El Nino. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan produksi akibat berkurangnya curah hujan pada musim kemarau 2026. Pendengar, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan mengatakan bahwa penyesuaian jadwal tanam ini menjadi salah satu langkah tepat, tujuannya untuk meminimalkan resiko kerugian. Selain itu juga, petani disarankan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Arda Sena mengatakan El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi itu dapat membuat musim kemarau berlangsung lebih kering dan tentunya menjadi lebih panjang dibandingkan biasanya. Dan mendengar ya, dampak El Nino ini perlu diantisipasi sejak dini oleh berbagai sektor, terutama pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Karena itu petani diminta menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi iklim yang berkembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ini kalau secara kesiapan kita sudah ready-ready saja ya. Tapi untuk kondisi di lapangan sendiri, secara umum di Sumatera kan sedang naik nih posisinya sekarang. Kami sudah pemadaman di Aceh, kemudian di Riau, kemarin sempat di Jambi dan Muba kemarin sempat juga.
3: Nah, kalau ini sudah kelar izinnya, maka pipa induk langsung ke daerah Sematangwora. Cukup banyak, 10 ribuan lebih di sana. Ada antrian, daftar tunggu dari warga Palembang untuk mengharapkan air bersih. Target saya

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Tim Manggala Agni bersama personel gabungan memfokuskan penuntasan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang mempercepat perluasan layanan air bersih Perumda Tirta Musi, terutama di wilayah pinggiran kota menjadi prioritas utama pengembangan jaringan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, tim Manggala Agni bersama personel gabungan memfokuskan penuntasan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
1: Tim Manggala Agni bersama personel gabungan memfokuskan penuntasan pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan yang memasuki hari ketiga pada Sabtu kemarin. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Kristianto mengatakan, kebakaran di lahan gambut seluas sekitar 6 hektar tersebut belum sepenuhnya dapat dipadamkan sehingga seluruh personil Manggala Agni masih disiagakan di lokasi. Upaya pemadaman dilakukan secara terpadu dengan 3 regu agar cepat tuntas melalui jalur darat dengan melibatkan tim gabungan serta didukung pemadaman dari udara menggunakan helikopter pengebom air. Langkah tersebut untuk mempercepat pendinginan pada titik-titik api yang masih aktif sekaligus mencegah kebakaran meluas.
2: 26, ini kalau secara kesiapan kita sudah ready-ready saja ya. Tapi untuk kondisi di lapangan sendiri, secara umum di Sumatera kan sedang naik nih posisinya sekarang. Kami sedang pemadaman di Aceh, kemudian di Riau. Kemarin sempat di Jambi dan Muba kemarin sempat juga gitu. Tapi memang kondisi sebagian besar di wilayah selatan Katulistiwa kan masih banyak hujan. Tapi yang di utara Katulistiwa yang banyak sudah mulai kering. Kalau secara umum kesiapan kita sudah siap dan.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan 2 helikopter pengebom air telah dikerahkan sejak hari pertama dan kedua untuk mendukung operasi pemadaman. Ia menyebutkan selama operasi berlangsung, kedua helikopter tersebut telah melakukan 73 kali penyiraman dengan total sekitar 252.000 liter air ke area yang terbakar. Dari total sekitar 6 hektar lahan gambut yang terbakar, sekitar 4 hektar telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, kondisi di lokasi masih berasap sehingga proses pendinginan dan pemantauan terus dilakukan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343, pemerintah Kota Palembang menggelar konser amal bersama Wali Band untuk Palestina di halaman kantor DPRD Sumatera Selatan pagi tadi.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343, pemerintah Kota Palembang menggelar konser amal bersama Wali Band untuk Palestina di halaman kantor DPRD Sumatera Selatan Sabtu pagi tadi. Kegiatan ini bertujuan untuk menggalang donasi kemanusiaan bagi masyarakat Palestina yang terdampak konflik, sekaligus mengajak masyarakat menunjukkan kepedulian melalui aksi nyata. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi penyelenggaraan konser amal tersebut. Menurutnya, kepedulian terhadap sesama dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari doa, tenaga, pikiran hingga bantuan dana. Hingga pelaksanaan acara, pada pagi tadi, donasi yang terkumpul telah mencapai lebih dari 600 juta yang berasal dari ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang, serta berbagai pihak lainnya. Herman Deru juga menilai antusias masyarakat dalam kegiatan ini mampu memperkuat solidaritas sesama Muslim.
4: Pertama, saya salut dengan penyelenggara ya, baik dari KUPRO maupun dari penyelenggara lokal, Mandayat dan kawan-kawan. Ini adalah aksi kepedulian yang nyata. Saya sampaikan tadi, kepedulian itu ada keragamannya. Doa, tenaga, pikiran, dana.
3: Sementara itu, Ketua Pelaksana Konser Amal Wali Band, Mang Dayat, menjelaskan kegiatan ini berawal dari keinginan memberikan kontribusi positif dalam rangka HUT Kota Palembang. Berkat kerjasama dengan manajemen Wali Band, konser amal akhirnya dapat digelar sebagai hiburan bagi masyarakat sekaligus sarana penggalang dana untuk Palestina.
5: Jadi memang berawal kita semangat hari ulang tahun Kota Palembang yang ke-1343 tahun, pengen berpikir memberikan kontribusi apa untuk Kota Palembang dan mungkin bisa bermanfaat untuk sesama manusia. Nah, kebetulan Allah memberikan takdir, memberikan jalan, kita bisa berkomunikasi dengan manajemen yang memang membawa KUPRO ini tadi, membawa Wali Band ke Palembang. Jadi alhamdulillah, akhirnya kita bisa mempersembahkan Wali Band untuk masyarakat Kota Palembang, bisa menghibur, dalam rangkaian hari ulang tahun Kota Palembang dan juga bisa untuk saudara-saudara kita di Palestina.
3: Ia menyebutkan lebih dari 250 relawan terlibat secara sukarela dalam menyukseskan acara tersebut, baik melalui tenaga maupun materi, yang mencerminkan masih kuatnya semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat Palembang. Mang Dayat menargetkan total donasi dapat melampaui 1 miliar rupiah. Dana yang terkumpul nantinya akan difokuskan untuk membantu sektor kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Palestina, termasuk dukungan proses rekonstruksi pasca konflik. Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Pemprov Sumatera Selatan, Pemkot Kota Palembang, yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD dalam menyukseskan acara tersebut. Konser amal ini diperkirakan dihadiri ribuan masyarakat yang antusias menyaksikan penampilan Wali Band sekaligus berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Palembang mempercepat perluasan layanan air bersih Perumda Tirta Musi, terutama di wilayah pinggiran kota, menjadi prioritas utama pengembangan jaringan.
6: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menargetkan cakupan layanan air bersih Perumda Tirta Musi mencapai 100% pada tahun 2028 hingga 2029. Target tersebut menyusul masih adanya sekitar 12 hingga 13% warga yang belum teraliri air bersih. Ratu Dewa mengatakan, percepatan pembangunan difokuskan di Kecamatan Sukarami, Kalidoni, Sematang Borang, dan Alang-Alang Lebar. Di kawasan Sematang Borang, tercatat lebih dari 10.000 warga masih menunggu sambungan air bersih.
7: Nah, kalau ini sudah kelar izinnya, maka pipa induk langsung ke daerah Sematang Borang. Cukup banyak, 10.000-an lebih di sana ada antrian daftar tunggu dari warga Palembang untuk mengharapkan air bersih. Target saya 12-13% itu sampai dengan 2028-2029 semuanya sudah teraliri semua.
6: Menurut Ratu Dewa, percepatan layanan bergantung pada pemasangan pipa induk yang memerlukan izin pemerintah pusat karena melintasi Jalan Jenderal Sudirman. Jika proses perizinan selesai, distribusi air bersih ke wilayah Sematang Borang dapat segera direalisasikan. Desi Mayasari melaporkan.
0: Pendengar, Polda Sumatera Selatan musnahkan 390 senjata api ilegal hasil operasi Sanpi Musi 2026. 234 pucuk senjata diantaranya merupakan hasil penyerahan masyarakat secara sukarela.
8: Polda Sumatera Selatan memusnahkan sebanyak 397 senjata api ilegal hasil operasi Sanpi Musi tahun 2026 di lapangan tembak Mako Brimob. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 284 senjata api laras panjang dan 113 laras pendek. Dari total senjata yang dimusnahkan, 234 pucuk merupakan hasil penyerahan sukarela dari masyarakat. Selain itu, selama operasi berlangsung, Polda Sumatera Selatan juga berhasil mengungkap 32 kasus penyalahgunaan senjata api dengan menetapkan 31 orang sebagai tersangka. Sebelum dimusnahkan, seluruh senjata api terlebih dahulu dikosongkan dari amunisi. Pemusnahan dilakukan dengan cara memotong badan senjata sesuai prosedur keamanan sebagai bentuk pencegahan agar senjata tidak dapat digunakan kembali. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho mengatakan ada 397 senjata api baik laras panjang maupun laras pendek. Polda Sumatera Selatan memastikan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Sumatera Selatan merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat sehingga masyarakat merasa aman tanpa mengkhawatirkan peredaran senjata api ilegal.
9: 397 senjata api baik itu laras panjang maupun laras pendek. Kapolda Sumatera Selatan memastikan bahwa tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Sumatera Selatan merupakan representasi dari negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat aman tanpa adanya rasa khawatir karena banyaknya sendiri yang beredar di masyarakat.
8: Pemusnahan ratusan senjata api ilegal ini menjadi bagian dari komitmen Polda Sumatera Selatan dalam menekan peredaran senjata api ilegal, mengingat keamanan wilayah, serta mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang mulai mengoperasikan rangkaian kereta ekonomi premium pada KA Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan pengoperasian kereta ekonomi premium merupakan bentuk komitmen KAI dalam menghadirkan perjalanan yang lebih nyaman, aman, dan menyenangkan dengan tarif yang tetap terjangkau. Pengoperasian kereta ekonomi premium pada KA Raja Basa merupakan bentuk komitmen KAI untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan fasilitas yang lebih modern dan nyaman, namun tetap dengan tarif yang sangat terjangkau. Ia menjelaskan rangkaian KA Raja Basa yang sebelumnya menggunakan kereta ekonomi dengan konfigurasi tempat duduk 3-2 yang saling berhadapan kini diganti menjadi kereta ekonomi premium dengan konfigurasi kursi 2-2 yang tidak saling berhadapan sehingga memberikan ruang gerak yang lebih lega bagi pelanggan. Selain itu, pendengar, kereta tersebut dilengkapi kursi ergonomis dengan fitur reclining seat, pendingin ruangan, serta colokan listrik di setiap kursi untuk menunjang kebutuhan pelanggan selama perjalanan. Meski kapasitas tempat duduk berkurang dari 106 kursi menjadi 80 kursi per kereta, tarif perjalanan KA Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang tetap dipertahankan sebesar Rp32.000. Informasi selanjutnya, pendengar, 8 tahun sudah Yayasan Atorik Darul Ilmi di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. Namun hingga kini yayasan mengaku belum pernah menerima bantuan revitalisasi bangunan maupun pengembangan sarana pendidikan dari pemerintah.
11: Tapi selama 8 tahun perjalanan itu kami mandiri untuk masalah pembangunan, revitalisasi.
12: 8 tahun sudah Yayasan Atorik Darul Ilmi di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. Namun, hingga kini yayasan tersebut mengaku belum pernah menerima bantuan revitalisasi bangunan maupun pengembangan sarana pendidikan dari pemerintah daerah. Selama ini, operasional sekolah masih bertumpu pada kemampuan yayasan serta bantuan operasional dari pemerintah pusat. Sementara, kebutuhan pembangunan gedung, perawatan fasilitas, hingga penyediaan sarana belajar masih menjadi tanggung jawab pengelola sekolah. Pengurus harian Yayasan Atorik Darul Ilmi, Asar Nugraha, mengatakan sekolah yang mulai beroperasi sejak 2019 itu baru menerima bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP dan bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP berdasarkan data Dapodik. Menurut Asar, dana operasional yang diterima hanya mencukupi kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan. Sementara pembangunan ruang belajar, perawatan gedung, pengadaan alat permainan edukatif, dan buku pembelajaran masih harus dipenuhi secara mandiri oleh yayasan. Saat ini Yayasan Atorik Darul Ilmi mengelola kegiatan belajar mengajar dengan 3 tenaga pendidik. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan, meski setiap tahun sekolah terus menerima peserta didik baru. Selain keterbatasan anggaran, Asar menilai masih minimnya informasi mengenai program bantuan pendidikan dari pemerintah daerah menjadi kendala lain yang dihadapi sekolah swasta. Karena itu, pihaknya berharap ada pendampingan agar lembaga pendidikan dapat memahami mekanisme pengajuan bantuan. Meski telah masuk dalam usulan penerima bantuan digitalisasi dari pemerintah pusat, Yayasan Atorik Darul Ilmi berharap revitalisasi bangunan dan peningkatan sarana belajar juga mendapat perhatian.
13: Pengadaan APE atau pengadaan buku dan sebagainya itu masih mandiri. Adapun yang sudah kami dapatkan itu BOP, BOSP yang langsung dari pusat, itu sesuai dengan Dapodik. Dapodik kami itu kan baru masuk 2021, jadi 2022 itu kita baru dapat BOP turun ya, sesuai dengan anggaran. Tapi kan itu untuk operasional pendidikan, bantuan untuk operasional pendidikan, bukan untuk bangunan ya, bangunan atau revitalisasi dan sebagainya. Jadi ya harapan kami mungkin Dinas Banyuasin ini khususnya ya, karena kami kan menginduknya ke pendidikan Banyuasin ya, itu bisa lebih apa ya, tanggap dengan sekolah-sekolah ya, karena kami itu butuh sekali gitu. Sampai hari ini kan kemandirian kami itu mungkin bukan ada batasnya ya, maksudnya ada batasnya dalam artian kami kan juga memikirkan untuk pembangunan yang lain, pengembangan yang lain. Seandainya yang sudah ada ini bisa dibantu atau mungkin ada dana-dana dari pemerintah yang kita kurang pahami jalurnya atau mungkin cara penyalurannya, boleh kami di lebih di apa, diarahkan, lebih di kasih tuntunan untuk bisa dapat bantuan yang sifatnya untuk menjaga yang sudah ada.
12: Dengan dukungan tersebut, kualitas layanan pendidikan di sekolah swasta diharapkan semakin meningkat dan mampu memberikan lingkungan belajar yang lebih aman serta nyaman bagi peserta didik. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
15: nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
16: pasti WJFC tidak akan terpengaruh terkait
17: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
18: Berita olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sumatera Selatan sukses menyatukan para pekerja media lewat gelaran kejuaraan Fun Game Mini Soccer Piala Ketua IJTI Sumatera Selatan 2026.
19: Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Sumatera Selatan sukses menyatukan para pekerja media lewat gelaran kejuaraan Fun Game Mini Soccer Piala Ketua IJTI Sumsel 2026. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 7 tim gabungan ikut berpartisipasi dalam ajang ini. Menariknya, tim-tim yang bertanding tidak membawa ego bendera masing-masing, melainkan melebur menjadi satu kesatuan yang mempertemukan para jurnalis di berbagai lintas media, mulai dari media cetak, elektronik, hingga media online. Ketua IJTI Sumsel M. David mengatakan, kegiatan ini dinilai menjadi oase di tengah padatnya aktivitas peliputan sehari-hari. Melalui turnamen ini, batasan antar pos liputan seolah runtuh, digantikan oleh semangat kebersamaan dan juga solidaritas.
20: Dengan adanya event seperti ini, ada merupakan event silaturahmi ya, ajang silaturahmi antara rekan-rekan kita media dari cetak, elektronik, dan online. Karena merupakan, mungkin kita lihat sendiri teman-teman kita yang selama ini bekerja, beraktivitas sebagai jurnalis, bagi posisinya masing-masing, harus kita lakukan karena untuk memberikan motivasi refreshing kepada kawan-kawan.
21: Di sisi lainnya, kita ingin bahwa kegiatan ini tidak hanya sekedar kegiatan seremonial, sehat, tetapi ada edukasi di sana. Edukasi menyampaikan pesan-pesan pembangunan sebagai hubungan ke pemerintah, kemitraan antara pemerintah dan juga dengan teman-teman para jurnalis yang berada di lapangan.
19: Dukungan penuh juga datang dari pemerintah Kota Palembang. Pihak pemerintah berharap agar momentum berkumpulnya para jurnalis ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan atau sekedar ajang menjaga kebugaran fisik saja. Ada misi edukasi yang lebih besar di balik kolaborasi ini, yakni memperkuat sinergi kemitraan antara pemerintah dan juga insan pers dalam mengawal serta menyampaikan pesan-pesan pembangunan daerah kepada masyarakat luas. Dari Stadion Kamboja, Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tim Banggala Agni bersama personel gabungan memfokuskan penuntasan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang mempercepat perluasan layanan air bersih Perumda Tirta Musi, terutama di wilayah pinggiran kota, menjadi prioritas utama pengembangan jaringan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, undur diri, sampai jumpa.
10: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Minggu 5 Juli 2026. Dan mendengar ya, ternyata di tanggal 5 Juli ini juga diperingati sebagai Hari Bulu Tangkis Sedunia atau World Badminton Day. Jadi peringatan tersebut ditetapkan oleh Badminton World Federation atau BWF. Tanggal tersebut dipilih ya karena bertepatan dengan berdirinya Badminton World Federation tadi pada 5 Juli 1934. Dan hari ini kita nggak bahas tentang bulu tangkis aja nih pendengar ya. Jadi kita juga akan bahas olahraga-olahraga lainnya yang menjadi favorit Anda. Jadi boleh gabung di line telepon kami 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Kita sapa penelpon pertama kita di kesempatan hari ini, Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang, Indonesia Banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang Pali.
0: Orang Pali, Bang Aldo. Bang apa ya, Bang Aldo. Apa kabar nih Bang Aldo?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca gimana di Pali sekarang?
1: Cuaca panas.
0: Panas ya. Ya, di sini juga panas nih, Bang Aldo.
1: Oh iya.
0: Oke deh, Bang Aldo. Kita lagi bahas tentang olahraga favorit. Bang Aldo, ada olahraga favorit nggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Portugal.
0: Olahraga yang biasa dilakuin tuh, misal bulu tangkis.
1: Ya, bola kaki, bulu tangkis.
0: Bola kaki?
1: Iya.
0: Sekarang masih main atau nggak lagi?
1: Kadang-kadang.
0: Kadang-kadang aja. Mainnya di mana?
1: Di lapangan dong.
0: Di lapangan. Oke deh, berarti sampai sekarang rajin olahraga nih Bang Aldo ya?
1: Ya harus itu.
0: Harus ya biar tetap sehat ya.
1: Iya benar Mbak.
0: Oke deh Bang Aldo, mau dengerin lagu apa?
1: Tolong pilihkan dari Rosa Mbak.
0: Rosa?
1: Lagu apa aja?
0: Lagu apa aja dari Rosa?
1: Iya.
0: Gimana kalau lagu... Lagu apa ya? Terlalu Cinta?
1: Terlalu Cinta juga boleh.
0: Boleh. Oke, mau dikirim buat siapa lagunya nih Bang Aldo?
1: Ini dengan Mbak Eka ya?
0: Iya, hari ini Ega nih.
1: Benar, tebakan saya.
0: Iya, betul. Rp100.000.
1: Ya, benar-benar ya. Semakin lama semakin jelas suaranya. Semakin Aldo kenal.
0: Oke. Okay.
1: Kirim ya.
0: Boleh.
1: Ya, Mbak Ari, buat Simon, buat Sisil di Pelaju, buat Haji di Marauke, buat Ibu Masita di Palina, buat Bang Nafi di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Pipit di Betutu, buat Ardian di Mansatura, spesial buat Mbak Ega.
0: Iya.
1: Sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Iya, amin.
1: Mudah-mudahan enteng jodohnya.
0: Amin.
1: Ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati Mbak.
0: Gimana?
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Oke, siap Bang Aldo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aldo ya. Dan pendengar kita lanjut ya, masih di 369977. Indonesia Banget, selamat siang.
2: Indonesia Banget, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Lupa kami punya suara.
0: Ingat dong.
2: Yeah.
0: Ada Pak Uju ya.
2: Betul Mbak.
0: Pak Uju di Desa Sako.
2: Desa Sako. Bagaimana Mbak hari ini pengabarannya?
0: Hari ini kabarnya baik-baik saja ya.
2: Makan?
0: Makan sudah makan.
2: Sudah.
0: Makan apa nih?
2: Oh iya, ngomong-ngomong olahraga yang disenangi apa Mbak?
0: Nah ini dibalik ya kita.
2: Iya, kali-kali kami bertanya Mbak.
0: Gak usah deh, biar Ega aja yang tanya Pak Uju.
2: Baik.
0: Kabarnya gimana nih Pak Uju?
2: Baik.
0: Baik.
2: Habis balik kondangan kan di sini kan?
0: Oh, habis kondangan. Di dekat rumah?
2: Nah, ini di desa tetangga Mbak.
0: Oh, di desa tetangga ya.
2: Betul Mbak.
0: Oke, tapi cuaca panas nih di desa Saku atau gimana?
2: Lumayan
0: menyengat.
2: Terik ya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi sedikit juga ada berangin Mbak di sini.
0: Oke. Okay. Oke, baiklah. Kalau begitu Pak Uji ya, walaupun panas ya, tapi tetap semangat nih.
2: Ya baik, itulah yang harap kami. Untuk pendengar Indonesia Banget, hatinya adem semua ya.
0: Iya, semoga hatinya adem semua.
2: Juga.
0: Oke deh. Pak Uji, olahraga favorit apa nih?
2: Sebenarnya kami senang sama dengan Bang Aldo tadi ya. Tapi di sini kalau main bolanya di dalam air kan?
0: Di dalam air?
2: Tuh yang enak tuh. Berenangnya dapat, bola air itu bolanya dapat, berenangnya dapat.
0: Dapat kan? Ya. Jadi dua olahraga sekaligus ya.
2: Itu biasanya acara 17 tuh, Mbak.
0: Mm-hmm.
2: Kebetulan di sini kan banyak gali-galian kan?
0: Iya.
2: Yeah. Banyaklah ini tempat-tempat untuk olahraganya kan?
0: Mm-hmm.
2: Jadi hasil tambang-tambang itu kan jadi dana-dana besar itu, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Itu Mbak.
0: Oh, jadi gitu ya. Ada cabang olahraganya khusus nih kalau perlombaan ya.
2: Iya.
0: Kalau setiap 17 Agustusan.
2: Voli dengan bola tangkis kan ada balai desa di sini kan?
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Nah, ada itu.
0: Oke deh. Baiklah kalau begitu Pak Uji ya, berarti sekarang udah jarang olahraga atau gimana?
2: Sering.
0: Masih sering ya?
2: Ikuti barang kan?
0: Mm-hmm.
2: Ngangkat-ngangkat di barang kan? Nah, dari sawah ke rumah kan?
0: Iya, secara natural saja ya, otomatis olahraga.
2: Iya.
0: Oke deh, Pak Uji mau dengerin lagu apa?
2: Dari Gita Gotawa.
0: Yang judulnya?
2: Bisa anu Mbak, 345 judul.
0: 345 judul, oke.
2: Iya, disebutkan
0: judulnya. Ada Rumahku?
2: Rumahku?
0: Rumahku, ada Salah Tingkah.
2: Tuh. Satu lagi?
0: Satu lagi ada Harmoni Cinta.
2: Harmoni Cinta tuh Mbak.
0: Harmoni Cinta aja.
2: Jarang diputer nih rasa-rasanya ya.
0: Oke, iya nih jarang nih. Mau dikirim buat siapa nih?
2: Kita kirim rangkuman dari Bang Aldo tadi ya.
0: Iya.
2: Seluruh pendengar Indonesia Banget.
0: Mm-hmm.
2: Doakan sehat selalu.
0: Amin.
2: Walaupun terik.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.
3: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
4: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Masih di Indonesia banget pendengar ya. Kami masih mengajak Anda untuk bergabung. Silakan menuju line telepon di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita sapa penelpon selanjutnya, ada siapa nih? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, dengan Bang Robi ya?
1: Benar Pak Ega.
0: Bang Robi di Ramakasi nih.
1: Apa kabar Pak Ega?
0: Alhamdulillah baik, Bang Robi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuma panasnya nih Pak Ega.
0: Panas ya? Panas Pak, memang ya, panas, ya. Sepertinya ini merata juga ya panasnya.
1: Iya Pak Ega.
0: Oke deh. Udah makan siang belum nih Bang Robi?
1: Sudah Pak.
0: Sudah makan siang?
1: Sudah ya, makan sama mie.
0: Makan mie? Sama nasi?
1: Iya Pak, sama nasi Pak.
0: Oh, mie temennya mie, nasi
1: Pak,
0: nih.
1: Nasi sepiring, telur 2 butir Pak.
0: Oh. Hanya bisa berkata oh gitu. Oke deh Bang Robi, kita bahas olahraga favorit nih. Olahraga favoritnya apa?
1: Ya sama, bola dulu lah.
0: Bola?
1: Iya.
0: Suka nonton bola berarti ya, suka dengerin bola.
1: Dengar bola, setiap malam dengerin terus.
0: Semalam dengar? Pagi tadi?
1: Oh, Maroko menang, tadi pagi Prancis menang.
0: Mm-mm. Jagoannya siapa nih Bang Robi, lupa?
1: Biasa Pak, masih yang juara bertahan itu lah Pak.
0: Argentina, ini kita terima tadi ya, semuanya pilih Argentina nih.
1: Iya, kayaknya Argentina nih Pak ya.
0: Ada apa dengan Argentina? Kenapa banyak Pak sekali fansnya?
1: Kalau prediksi aku di final ini Mbak, Argentina sama Prancis Pak.
0: Oh, sama kayak 2022 ya berarti ya?
1: Iya Pak, aku bakal ketemu lagi kayaknya.
0: Bakal ketemu lagi nih, kita lihat ya. Karena ya di Prancis maupun Argentina ya, pemain-pemainnya juga luar biasa semua.
1: Bintang semua Pak.
0: Iya, top skornya juga sekarang kan Piala Dunia dari Prancis ada Mbappe ya. Sama ada Messi dari Argentina. Ini luar biasa nih kalau ketemu lagi.
1: Iya, Messi terakhir tahun ini, Mbak.
0: Iya ya. 4 tahun lagi apakah dia masih sanggup bermain bola ya? Kayaknya kita lihat aja nanti. Kita enggak tahu karena Messi ini
1: main di liga dia, Mbak.
0: Messi ini penuh kejutan loh, Bang Robi.
1: Iya.
0: Oke deh, itu aja ya Bang Robi, hobinya sepak bola.
1: Sepak bola aja, Mbak.
0: Oke, mau dengerin lagu
1: apa sih, Mbak? Jadwal, Mbak.
0: Hari ini? Besok ya. Kalau besok malam kan kita kan sudah melanjutkan ya untuk ya, Piala Dunia ini ke 16 besar.
1: Iya.
0: Besok di hari Senin berarti jam 3 pagi itu ada Brazil versus Norwegia. Seru nih. Pukul 7-nya nanti juga ada Meksiko versus Inggris. Kira-kira Bang Robi bakal jagoin siapa nih?
1: Kalau yang Brazil itu pasti Brazil Pak.
0: Oke.
1: Meksiko sama Inggris ya, Inggris Pak.
0: Inggris. Oke, kita lihat apakah jagoan Bang Robi ya, Brazil dan Inggris Brazil bisa Pak mampu untuk melaju ke babak selanjutnya.
1: Babak semifinal ya Pak.
0: Iya, Anda bisa dengarkan ya, jangan lupa di RRI oh, di Pro 1.
1: Iya.
0: Oke deh Bang. Oke deh Bang Robi, mau dengerin lagu apa?
1: Lagu Judika aja, Mak.
0: Judika yang judulnya?
1: Teman Hidup, Mak.
0: Teman Hidup dari Judika.
1: Iya.
0: Teman Hidup belum ada dari Judika nih. Adanya dari Tulus.
1: Tulus?
0: Iya. Atau Judika lagu lain?
1: Judika yang apa ya?
0: Cinta Karena Cinta?
1: Enggak, sudah, Mak. Sudah sering itu.
0: Sudah sering ya.
1: Enggak apa ya. Enggak ada teman hidup Mbak.
0: Tidak ada teman hidup. Adanya Maafkan Aku, Merelakanmu, Jadi Aku Sebentar Saja, Kau Bukan Satu-satunya, Jikalau Kau Cinta.
1: Enggak mau lah Mbak. Demasif aja Mbak.
0: Gimana? Demasif? Yang judulnya?
1: Demasif yang rindu setengah mati itu Pak.
0: Rindu setengah mati dari Demasif. Oke. Dikirim buat siapa nih Bang Robi?
1: Kirim buat yang masuk tadi ada siapa? Bang Abdul ya.
0: Iya, ada Bang Aldo di Pali, ada Pak Uju, Joni dan Akbar.
1: Joni, Pak Akbar ya. Mm-hmm. Gitu berenang bisa Pak, teman Gajah Batu dia tuh.
0: Diam aja jadi ya.
1: Iya, Gajah Batu Pak, tenggelam dia. Terus buat Eli, buat Sisi, buat Andra, buat Anggi, buat Pak Heri Rita Pemuli, Pak Herdian, Pak Gandhi, Pak Darmawan, terus buat Bang Dampi.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja Mbak.
0: Oke, buat semuanya. Oke, baik deh.
1: Selamat siang. Panas, selamat berpanas-panasan aja.
0: Selamat berpanas-panasan, semoga hatinya tetap adem ya. Oke, terima kasih Bang Robi.
1: Semoga Mbak Ega sehat selalu.
0: Amin. Amin. Bang Robi juga ya, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, kita lanjut lagi di Indonesia Banget. Kita terima penelpon selanjutnya. Ada siapa ya? Indonesia Banget.
2: Assalamualaikum Mbak Ega.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Biasa Mbak Ega.
0: Mbak Eli ya?
2: Kembaran.
0: Mbak Eli tadi habis di itu ya, disenggol Bang Robi nih.
2: Oh begitu ya, terima kasih.
0: Oke deh, Mbak Eli apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang Mbak Ega.
0: Baik-baik sayang. Habis ngapain nih Mbak? Sepertinya terdengar lesu ya.
2: Oh, habis ya guling-guling aja Mbak.
0: Guling-guling, bersantai-santai aja ya. Udah makan siang?
2: Udah atau belum ya?
0: aku gak bisa lihat sih.
2: Saya aja bingung sih Mbak.
0: Apa?
2: Saya aja bingung.
0: Saya aja bingung, soalnya udah makan tapi lapar lagi gitu ya.
2: Oh,
0: gitu lah kira-kira. Oke deh. Mbak Eli, favoritnya apa nih olahraga?
2: Oh, main sepeda Mbak.
0: Main sepeda?
2: Oh, iya, kalau aku main sepeda Mbak.
0: Dari kecil sudah main sepeda?
2: Iya, kecil Mbak.
0: Balapan gak?
2: Enggak lagi.
0: Suka balapan gak?
2: Iya, suka sama teman-teman Mbak.
0: Oke deh, kenapa nih suka main sepeda?
2: Jadi seru aja Mbak kalau rame-rame gitu kan. Bareng teman-teman.
0: Oh, jadi keseruannya juga ya sama teman-teman. Barengan jadi. Oke deh. Selain sepeda ada lagi?
2: Apa ya? Gak ada ya Mbak, balapan.
0: Gak ada ya, oke deh lah. Kalau begitu, mau dengerin lagu apa Mbak Eli?
2: Lagu ini aja Mbak. Apa? Gamawan Mbak.
0: Gimana?
2: Judul Gamawan, judulnya Cinta Pertama Mbak.
0: Cinta Pertamamu.
2: Cinta pertama dari Gamawan Mbak.
0: Kita cek dulu ya Mbak Eli ya. Gamawan Cinta Pertama.
2: Ada dong Mbak.
0: Ada nih. Iya. Mau dikirim buat siapa?
2: Dikirim buat sama yang sudah masuk-masuk tadi aja ya Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Salam kompak, salam kekeluargaan selalu pokoknya.
0: Oke, okay, baik.
2: Buat ini si Sisi masuk lagi.
0: Oh Mbak Sisi belum masuk nih.
2: Sama Anggi Andra aja.
0: Mm-hmm.
2: Ya itu aja Bang.
0: Oke deh Bang. Oke Mbak Eli.
2: Iya terima kasih Mbak Ega, semoga tambah cantik. Sehat selalu ya Mbak.
0: Amin, terima kasih Mbak Eli, sehat selalu juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar ya, kita juga bacakan nih ada pesan WhatsApp juga. Assalamualaikum, selamat siang Indonesia Banget Pro 1. Apa kabar siang ini? Ini Bang Nizam dari Kertapati. Posisi saya masih di Prabu Muli. Siang ini boleh Dewa 19, kangen Dewa 19. Kalau soal olahraga, saya dulu hobi banget main tenis sama futsal dari SD. Sekian dari saya, titip salam untuk seluruh pendengar Pro 1 siang ini serta krunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan nanti kita puterin ya Dewa 19 kangen. Kita puterin yang versi terbarunya, ada featuring sama Yura Yunita. Dan pendengar ya yang masih mau gabung nanti setelah ini ya, kita dengerin dulu tadi request dari pendengar kita. Ada The Massive, Rindu Setengah Mati.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Masih di Indonesia Banget pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di Indonesia Banget di kesempatan hari ini di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Dan pendengar, kita terima dua penelpon terakhir di kesempatan hari ini. Langsung saja kita sapa. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Halo Indonesia Banget, selamat siang.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Di Martapura, Pak.
0: Di Martapura ada siapa ya? Gak lupa nih.
1: Herdian, Mbak.
0: Oh iya, Bang Herdian di Martapura. Apa kabar nih, Bang?
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Abis ngapain nih? Udah makan belum?
1: Udah.
0: Sekarang lagi bersantai saja.
1: Iya.
0: Bersantai saja ya. Cuaca di Martapura gimana nih, Bang Herdian?
1: Panas,
0: Mbak. Panas ya. Oke deh, kalau begitu memang ya, saat ini kan sudah masuk musim kemarau nih, jadi panas ya. Semoga hatinya tetap adem. Oke deh, Bang Herdian, kita bahas olahraga nih. Ada olahraga favorit nggak?
1: Kalau olahraga itu 5 macam yang seneng, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Ada basket.
0: Wow.
1: Sepak bola, apa sih, bola. Terus bulu tangkis.
0: Mm-hmm.
1: Maraton biasanya kalau pagi, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Yang kelima itu, Mbak, masih kenal itu enggak? Kayak kasti gitu.
0: Kasti, baseball ya?
1: Nah, ya gitu.
0: Oke, jadi olahraganya keren-keren sekali ya, dari basket sampai baseball ini dihajar semua oleh Bang Herdian.
1: Ya dulu masih SMA dulu.
0: Masih SMA dulu, sekarang enggak lagi berarti.
1: Kalau sekarang sih masih senengnya lari pagi,
0: cuma
1: main basket doang, Mbak.
0: Oke, lari pagi yang praktis-praktis aja ya, Bang Herdian ya. Oke deh, tapi berarti dulu pas sekolah ikut eskul-eskul gitu juga berarti, Bang Herdian ya?
1: Iya, Mbak, banyak ikutnya dulu.
0: Oh banyak, berarti memang suka olahraga nih, Bang Herdian.
1: Dari dulu tuh dari SD dulu.
0: Udah suka olahraga ya?
1: Suka. Dari SD tuh udah basket juga, Mbak, dari kelas 5.
0: Oh, keren sekali SD-nya. Soalnya kalau pengalaman saya pribadi ya, untuk basket tuh populernya pas SMP nih. Pas SD tuh kayaknya jarang deh orang-orang main basket.
1: Dulu SD-nya di Sumatera Utara, Mbak.
0: Oh, udah ini ya, udah gaul ya. Basketnya dari SD. Keren.
1: Terus tamat SD pindah ke Palembang.
0: Oh gitu, oke deh. Bang Herdian banyak sekali nih suka sama olahraga nih, pendengar ya. Bang Herdian mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya dari Alexa, Mbak.
0: Alexa, yang judulnya?
1: Judulnya apa, Mbak? Itu disediain sih, Mbak.
0: Kalau dari Alexa kita punya lumayan banyak nih. Ada Marilah Berlari. Nah, pas banget yang suka lari.
1: Ya, itu aja, Kak.
0: Ini aja. Oke deh, mau dikirim buat siapa nih, Bang Herdian?
1: Yang tadi ada Bang Aldo, yang dari pertama tadi, Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Aldo, Bang Uju, ada Bang Robi, ada Bang Andre juga, ada Mbak Esi, Mbak Eli, terus ada Mbak Rara, Mbak Yuni juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Pak Darmawan, ada Bang Napi, ada Ken Arok juga ya, Mbak.
0: Yeah.
1: Terus lupa, Mbak, kalau udah masuk ini, Mbak.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Buat semuanya.
0: Senggol semuanya.
1: Mat siang menjelang sore.
0: Oke, itu aja nih, Bang.
1: Buat Mbak Eganya dikasih nggak?
0: Boleh, dikasih nggak apa-apa, nggak dikasih nggak apa-apa kok.
1: Kalau buat Mbak Eganya biarin aja lah.
0: Gimana?
1: Pantun, kasih pantun aja lah.
0: Pantun boleh.
1: Burung belati, beli parfum di toko antik.
0: Mm-hmm, cakep.
1: Assalamualaikum, Mbak Ega cantik.
0: Waalaikumsalam, bisa. Oke deh.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Herdian ya. Oke, dapat dengar tadi kita sudah terima dua penelpon terakhir kita. Baru satu ya. Satu lagi deh kita angkat nih. Ada yang masuk? Langsung saja kita sapa Indonesia Banget, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: dengan Syahrul, Mbak.
0: Syahrul di Pemulutan ya?
2: Iya, kalau udah diangkat tadi nangis aku, Mbak.
0: Kirain yang terakhir, ternyata ini bisa masuk satu lagi nih. Pas banget ada Bang Syahrul.
2: Iya, Mbak. Kabar baik,
0: Kak? Alhamdulillah baik. Bang Syahrul, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mbak. Kepanasan.
0: Alhamdulillah, kepanasan. Sabar, tarik napas, buang. Iya. Jangan lupa di depan kipas angin, di depan AC ya.
2: Karena gini, kipasnya panas.
0: Oke, deh Bang Syahrul. Ini kita bahas olahraga favorit. Ada nggak?
2: Olahraga favorit, sepak bola sama bulu tangkis, Mbak.
0: Sepak bola dan bulu tangkis, pas banget hari ini bulu tangkis, hari bulu tangkis internasional loh Bang Syahrul ya. Mungkin bisa merayakan dengan main bulu tangkis nih sore nanti.
2: Ya.
0: Panas-panas ya tetap main bulu tangkis.
2: Nanti nunggu jam 5.
0: Iya, nunggu agak turun ya mataharinya.
2: Iya.
0: Oke deh, kenapa nih Bang Syahrul suka sepak bola dan bulu tangkis?
2: Seru, Mbak. Kalau sepak bola itu seru, kalau bola tangkis itu seru juga, Mbak.
0: Semuanya seru, oke deh. Itu
2: kalau
0: dia.
2: Bola tangkis itu saya mengidolakan Jojo, Mbak.
0: Jojo, oh Jojo, ya. Oke. Kalau sepak bola mengidolakan siapa?
2: Kalau sepak bola mengidolakan ini, Muhammad Salah dengan Messi.
0: Oh, Salah dan Messi, ini menarik loh. Kalau ya. Bang Syahrul mengidolakan Salah dan Messi. Karena mereka bakal ketemu nih, Mesir versus ya. Argentina.
2: Iya, itu nanti kan.
0: Iya, mau pilih siapa?
2: Kalau itu bingung saya.
0: Bingung ya?
2: Iya, karena dari klubnya saya pilih Argentina.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau pemainnya suka semua.
0: Oh iya, oke deh.
2: Iya.
0: Ya, apapun hasilnya nanti ya, Bang Syahrul akan tetap senang siapapun yang menang nanti.
2: Iya.
0: Oke, mau dengerin lagu apa Bang Syahrul?
2: Lagu Belahan Jiwa, Mbak. Dari Dot.
0: Belahan Jiwa.
2: Iya, dari Dot.
0: Dari Dot Belahan Jiwa ada. Mau dikirim buat siapa nih?
2: Kirimnya untuk semua-semuanya aja, Mbak ya.
0: Oke.
2: Ini ucapannya salam kompak saya.
0: Oke, terima kasih Bang Syahrul ya.
2: Selamat bertugas Naiga ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Bang Syahrul di Pemulutan. Dan pendengar ya, udah dua penelpon terakhir nih kita terima. Ada Bang Herdian dan Bang Syahrul tadi. Dan dengan tadi kita terima penelpon terakhir ya, maka berakhir sudah kebersamaan kita di Indonesia Banget di kesempatan hari ini. Dan dengan berakhirnya Indonesia Banget juga pendengar ya, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang Siang ini. Setelah ini masih akan ada rekan kami Pilih yang akan melanjutkan kebersamaan dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan juga mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda. Akhirnya saya Gaduyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini. Dalam rangkaian Palembang sore ini, di hari ini Minggu 5 Juli 2026. Pendengar, beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda, menemani Anda, beragam informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kami informasikan untuk Anda, umat muslim, pukul 15.32 menit nanti akan tiba waktunya untuk menunaikan ibadah sholat asar di wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikutnya tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pukul 16.30 menit nanti kami juga akan menghadirkan Lentera Hati untuk Anda. Selanjutnya juga akan dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya akan tiba pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia juga akan mengisi ruang dengar Anda tepat pada pukul 19 dan pukul 19.30 menit kami juga akan menghadirkan Mimbar Agama Buddha. Itulah pendengar, agama acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini bersama saya Esi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat sektor pariwisata Sumatera Selatan mulai menunjukkan tren positif pada Mei 2025. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang mengalami peningkatan sebesar 5,56% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagian besar wisatawan asing yang berkunjung kebanyakan berasal dari Malaysia, Singapura, dan juga Tiongkok. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif setelah kembali terbukanya penerbangan dan akses wisata internasional menuju Sumatera Selatan. Kepala BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto mengungkapkan meski mengalami kenaikan jumlah wisatawan asing, dinilai masih jauh dari harapan. Pemerintah berharap jumlah kunjungan dapat meningkat lebih besar sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Ya, pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Menantikan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya yang akan tiba pada hari ini ya, hari Minggu 5 Juli 2026 pada pukul 15.32 menit nanti. Kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda. Tetap bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan

Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

0: Pendengar sejenak, kita dengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar, mengenai pemerintah Kota Palembang merespon pengaduan masyarakat yang hingga kini belum dilayani sambungan air bersih dari perusahaan milik daerah. Menurutnya pelayanan air bersih di kota yang dikenal dengan ikon Jembatan Ampera ini sudah cukup baik, sekitar 88% atau lebih 300 ribu pelanggan. Untuk mempercepat pelayanan kepada warga kota yang hingga kini belum mendapatkan sambungan air bersih di rumahnya, Perumda Tirtamusi didorong terus meningkatkan kapasitas produksi air dan memperluas jangkauan pelayanan hingga pelosok 18 kecamatan dan 107 kelurahan di kota ini. Kemudian pelayanan kepada masyarakat terus diperluas dengan mengembangkan instalasi pengolahan air serta jaringan pipa induk dan distribusi ke kawasan permukiman penduduk.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga,

Tempat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16:11 dan kami masih terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi berikutnya pendengar, mengenai PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang mulai mengoperasikan rangkaian kereta api ekonomi premium pada Kereta Api Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang PP sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan pengoperasian kereta ekonomi premium ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam menghadirkan perjalanan yang lebih nyaman, aman, dan menyenangkan dengan tarif yang tetap terjangkau. Pendengar, ia menjelaskan rangkaian kereta api Raja Basa yang sebelumnya menggunakan kereta ekonomi dengan konfigurasi tempat duduk 3-2 yang saling berhadapan, kini diganti menjadi kereta ekonomi premium dengan konfigurasi kursi 2-2 yang tidak saling berhadapan sehingga memberikan ruang gerak yang lebih lega bagi pelanggan. Selain itu, kereta tersebut dilengkapi kursi ergonomis dengan fitur reclining seat, pendingin ruangan atau AC sentral, serta colokan listrik di setiap kursi untuk menunjang kebutuhan pelanggan selama perjalanan. Meski kapasitas tempat duduk berkurang dari 106 kursi menjadi 80 kursi per kereta, tarif perjalanan ke arah Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang tetap dipertahankan sebesar Rp32.000.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Kami terus bersama Anda pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya Esi dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi selanjutnya mengenai pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menetapkan tarif listrik PT PLN Persero Triwulan 3 periode Juli hingga September tahun 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Pendengar, sesuai dengan peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi yaitu kurs rupiah, Indonesian crude price, inflasi, dan harga batu bara acuan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Mahkamah Konstitusi atau MK telah resmi menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Unggahan tersebut juga menyebutkan anggaran program MBG dialihkan untuk sektor pendidikan. Faktanya, dilansir dari Komdigi, klaim tersebut tidak benar. Hingga saat ini Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026 yang berkaitan dengan anggaran pendidikan untuk membiayai program MBG. Permohonan uji materi tersebut memang diajukan oleh sejumlah pihak, diantaranya guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, serta beberapa warga negara perorangan. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan program MBG telah digelar pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda persidangan saat itu adalah mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan pemerintah sebagai saksi. Artinya proses persidangan masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir. Karena itu tidak ada dasar yang menyatakan MK telah menghentikan program MBG atau memerintahkan pengalihan anggarannya. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi mengenai putusan pengadilan yang belum diumumkan secara resmi. Selalu periksa informasi melalui kanal resmi Mahkamah Konstitusi maupun sumber pemerintah yang terpercaya. Dengan demikian, klaim bahwa Mahkamah Konstitusi menghentikan program makan bergizi gratis dan mengalihkan anggarannya untuk pendidikan adalah hoax. Informasi tersebut termasuk konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini dengan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda. Informasi selanjutnya ini mengenai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polhukam Jamari Caniago menegaskan penguatan ketahanan pangan menjadi program strategis pemerintah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menargetkan swasembada pangan, tetapi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau Gudang Bulog Pulau Brayan Darat 1 Medan, Sumatera Utara pada Jumat 3 Juli 2026. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan cadangan beras pemerintah dan sistem distribusi pangan. Ia menyatakan pemerintah terus memperluas lahan pertanian guna mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya, ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Pendengar, tetap terus bersama kami. Dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda, sebentar lagi kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda, menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Mendengar kisah para sahabat Nabi penuh dengan cerita tentang keteguhan hati mereka dalam menghadapi ujian hidup. Banyak di antara mereka yang harus menghadapi cobaan berat, baik berupa penganiayaan, kehilangan orang yang mereka cintai, hingga ancaman nyawa. Namun mereka tetap teguh dalam iman dan tidak pernah meninggalkan jalan yang telah mereka pilih. Salah satu contoh yang sangat menyentuh dalam kisah para sahabat Nabi ini adalah kisah Sumayyah binti Hayat yang merupakan wanita pertama yang menjadi syahid dalam Islam. Sumayyah dianiaya dengan sangat kejam oleh orang-orang kafir Mekah karena keimanan dan kesetiaannya pada Allah dan Rasulnya. Meskipun menghadapi siksaan yang luar biasa, ia tetap sabar dan tidak pernah menggoyahkan imannya. Pendengar, kisah para sahabat Nabi seperti ini mengajarkan kita tentang pentingnya sabar dan teguh hati dalam menghadapi segala cobaan hidup.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Dalam hidup ini, kadang tanpa sadar kita merasa lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih kaya, lebih baik. Itulah akar dari sifat sombong. Padahal, dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kenapa sombong begitu berbahaya? Karena saat seseorang sombong, ia merasa tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Allah. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, kecantikan. Semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah berkehendak. Lihatlah iblis yang diusir dari surga, bukan karena ia tak beribadah, tapi karena kesombongannya saat menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sombong menutup hati dari kebenaran, menutup mata dari nasihat, dan menjauhkan kita dari akhlak mulia. Lawan dari sombong adalah tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan jatuh hina, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Mari kita belajar untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa kita hanyalah hamba, debu di antara kebesaran ciptaan Allah. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita di dunia, tapi seberapa rendah hati kita di hadapan Allah.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

0: Ibada Religi, RRI Pro 1 Palembang.
1: Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Asy-Syafat ayat 1 hingga 9 yang akan dibacakan Qori Abdullah Gopar SAG. Dan selanjutnya pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah SWT dalam keridohannya. Amin ya robbal alamin.

0: Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.
1: Dalam Islam, janji bukan sekedar ucapan. Ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika Engkau selamatkan aku, aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih tanpa ampun.
2: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Ya pendengar, terima kasih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di program Palembang sore ini. Informasi berikut ini mengenai Polri menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atas kontribusi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penghargaan diserahkan dalam rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Asrama Haji Jakarta Timur pada Sabtu 4 Juli 2026. Pendengar, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menyerahkan penghargaan kepada Dirtipdar Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni. Penyerahan tersebut dilakukan sebagai apresiasi institusi Polri dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Dalam sambutannya, Menteri Haji dan Umroh RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Apresiasi diberikan kepada jajaran Kementerian PPIH, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Ya, pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini. Sebentar lagi pada pukul 19, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LR Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga

0: distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
3: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
2: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
4: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
2: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
5: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
6: Modal nambah.
7: Jadi lu
6: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit tuh masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
7: Tetap ya gitu.
6: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
5: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
8: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
9: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
8: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
9: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
8: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
5: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
10: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
5: bal. Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
10: Baru ada seminggu.
5: Seminggu jualan tetap?
10: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
5: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan.

0: Dari Rangkas Bitung Lebak Banten, Jalia Winati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
2: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
3: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
2: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
4: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
2: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
5: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
5: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
7: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
6: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda, pendengar, saatnya kami hadirkan mimbar agama muda dalam rangkaian Palembang sore ini. Di hari ini Minggu 5 Juli 2026 dengan tema Suta Tentang Berkah bersama Damar Supanggi, SPDB, Penyuluh Agama Buddha. Dan program ini juga mengakhiri kebersamaan isi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Selamat mendengarkan.
1: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia. Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saya Damar Supanggi pada hari ini akan membahas tema yaitu tentang sutta. Sutta tentang berkah atau Manggala Sutta. Para pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, tentu ya, kita sudah tidak asing lagi sebagai umat Buddha tentang Manggala Sutta. Ya, sering kali kita baca, yaitu sutta tentang berkah. Ini dibabarkan oleh Sang Buddha kepada para dewa. Pada saat itu, Sang Buddha sedang berdiam di Jetavana. Arama ini milik hartawan Anatta Pindika, yaitu di dekat kota Sawati. Ya, saat itu ada sosok dewa ketika malam hari menjelang pagi, ya, dewa itu dengan cahaya yang sangat terang, ya, mengunjungi Sang Bhagava. Sang Bhagava di sini yaitu Sang Buddha Gautama. Setelah datang, dewa itu menghormat Sang Bhagava, lalu dewa itu berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah dewa itu mohon kepada Sang Bhagava dengan syair berikut ini. Bante, banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Lalu Sang Buddha Gautama menjawab dengan jawaban yang pertama, tidak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Orang dungu di sini yaitu, yang dimaksud dungu itu bukan orang yang bodoh pengetahuannya. Orang dungu di sini yaitu adalah orang yang tidak bermoral, orang yang sifatnya buruk, jahat, tidak mengendalikan pikirannya, ucapannya, tindak tanduknya, moralnya tidak terkendali. Terus sebaliknya, orang yang bijaksana yaitu orang yang memahami tentang kesunyataan mulia, kebenaran mulia, terus memahami tentang sila dan menjalankan sila, menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Di sini, sebagai umat Buddha yang baik, kita harus bergaul dengan orang yang baik, ya, mempunyai sahabat yang baik. Kalau ada orang yang buruk harus kita tinggalkan. Sahabat yang baik yaitu sahabat yang menolong. Sahabat selalu menolong kita. Sahabat pada waktu senang dan susah selalu ada. Terus sahabat yang memberi nasihat yang baik. Dan sahabat yang bersimpati. Nah, umat yang baik kita harus mempunyai, ya, sahabat-sahabat yang seperti itu. Terus selanjutnya, menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Yang patut dihormat yaitu orang tua. Orang tua telah membesarkan kita, sehingga kita sebagai anak harus patuh dan hormat kepada orang tua. Terus juga guru, juga keluarga, terus juga para rohaniwan, para biku, para bante. Terus yang selanjutnya, sutta yang kedua, yaitu bait yang kedua berbunyi, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Yaitu tinggal di tempat yang aman dan damai. Tentu tempat itu ya, itu adalah tempat yang bebas dari kejahatan. Ada tempat yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak baik. Ada kan tempat yang di situ tempatnya penuh dengan kriminal. Itu harus kita tinggalkan. Terus sejahtera, mudah mencari nafkah. Ada yang tempat yang susah untuk mencari nafkah ya. Misal sebagai seorang petani ya, ada tempat yang tanahnya susah ditanami sehingga tidak bisa maksimal tumbuhnya tanaman di situ, selalu tidak subur. Maka sebagai petani kita harus tinggalkan tempat itu dan mencari tempat yang lebih layak. Nah, itu contohnya. Terus memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Nah, kita beruntung sebagai manusia, kita mempunyai kebajikan yang sangat baik. Beruntung lagi kita dapat bertemu dengan Dhamma ya, dapat belajar Dhamma ya, bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Ini sangat beruntung. Terus beruntung kita mempunyai tempat tinggal yang baik. Terus membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Yaitu kita selalu harus selalu membimbing diri kita ya dengan baik. Ya, yaitu menjalankan sila kita, menjalankan jalan mulia berunsur 8 dan selalu menjaga tindak tanduk kita. Terus selalu mempraktekkan dhamma ajaran Sang Buddha. Selalu banyak berbuat kebajikan. Terus yang ketiga, berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila dan bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Dengan pengetahuan luas akan mempermudah kita membina hubungan baik dengan semua pihak ya. Kalau kita mempunyai pengetahuan luas, mempunyai keterampilan yang baik, tentu kita akan enak dimanapun berada ya. Terus kita akan sukses ya saat kita bekerja. Nah, kita sudah pengetahuan luas, keterampilan, terus teratih baik dalam tata susila, artinya kita memiliki sifat-sifat yang baik, pasti disukai oleh bos ya, pasti di saat kita bekerja ya, akan enak. Tuh, berketerampilan sehingga kita dapat berkembang lah ya, ini dapat 90% itu sukses. Nah, memiliki sopan santun ya, bertutur kata dengan baik, yaitu berkata benar tepat saatnya, enak didengar, sehingga hubungan baik dapat terbina dengan siapa saja. Ini kalau kita sebagai manusia ingin banyak berkah, ingin hoki ya, ini harus kita latih Manggala Sutta, ini harus kita jalankan dengan banyak Manggala Sutta ini ya. Yang keempat yaitu membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Ya, tentu berkah membantu ayah dan ibu, ya, karena orang tua kita itu adalah diibaratkan sebagai Brahma dalam rumah kita, orang tua kita yang menyayangi kita, yang membesarkan kita, orang tua yang telah merawat kita, kita harus membantunya, harus juga patuh menghormatinya. Siapa lagi yang akan kita hormati? Tiada jasa yang lebih besar dari orang tua yang telah membesarkan kita, merawat kita. Terus, tidak ya menunjang anak dan istri. Ya, ini sebagai suami tidak meninggalkan anak dan istri, sebagai istri juga tidak meninggalkan anak dan suami. Tapi sebaliknya harus didukung, menghargai istri-istri, menghargai suami. Ya, sabar jadi pendengar yang baik, beri respon yang baik. Ya, saat kita di rumah, ya, jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik. Dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Ya, tentu akan memiliki berkah kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak setengah hati. Pekerjaan akan menjadi lancar, cepat selesai, ya. Kita juga akan menerima hasil yang sesuai. Kalau bekerja setengah hati tidak akan maju. Kita harus menyenangi pekerjaan kita, menemukan manfaat, mendapatkan kemajuan bagi diri sendiri dan keluarga. Terus bait yang kelima. Berdana melakukan kebajikan, menyokong sanak keluarga, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Berdana, dana itu artinya memberi, ya. Memberi, bisa memberi dalam bentuk uang, materi, bisa memberi dalam bentuk tenaga, bisa memberi dalam bentuk lain-lainnya, ya. Seperti nasihat, seperti ide, ya, itu juga dana karena memberi kebaikan. Tidak hanya dengan uang, tetapi bisa melalui dhamma, ya. Tahu senyum juga memberi, yaitu memberi kebaikan dengan ramah. Berdana adalah tujuannya untuk melepas kemelekatan dan melatih cinta kasih, sehingga orang-orang di sekitar kita akan merasakan senang dan bahagia. Menyokong sanak keluarga, menyokong bukan hanya sebatas materi, tapi juga mengarahkan ke jalan yang benar. Membimbing sanak keluarga ke jalan yang benar, ya. Ke jalan agama, ya. Tidak bertentangan dengan agama. Dan tidak melakukan pekerjaan tercela sesuai dengan Pancasila, ya. Yaitu pekerjaan yang baik, ya. Menghindari pekerjaan pembunuhan makhluk hidup, menghindari pekerjaan yang mengancam kehidupan makhluk lain, menghindari pekerjaan berdagang racun, misalnya berdagang narkotika, narkoba, misalnya minuman keras, misalnya. Nah, itu harus kita hindari, itu pekerjaan yang tidak sesuai dengan dhamma. Yang bait keenam selanjutnya, menjauhi, menghindari perbuatan buruk, tercegah dari minuman keras, dan tekun melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Menjauhi perbuatan buruk termasuk perbuatan melalui pikiran, ya, ucapan maupun tindak tanduk. Ini harus kita jauhi, ya. Pikiran-pikiran yang buruk kita hindari, kembangkan pikiran cinta kasih, ya, kasih sayang, simpati, pikiran-pikiran buruk yang penuh dengan kebencian, keserakahan, iri hati harus kita tinggalkan. Tercegah dari minuman keras atau yang menyebabkan lemahnya kesadaran, apapun itu harus kita tinggalkan, cegah. Tidak melak, ya. Kita harus tingkatkan kesadaran kita. Dengan cara apa? Bisa dengan cara meditasi, ya. Terus retret, itu. Terus selanjutnya tekun melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Tekun melaksanakan dhamma, ya. Itu yaitu misal mendengarkan ceramah, banyak-banyak membaca buku dhamma, banyak-banyak ya pergi ke wihara untuk puja bakti, bisa juga banyak-banyak ya pergi retret berkesadaran. Maka akan selalu terkendali ya kayak pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, sehingga kita menjadi umat yang lebih baik, hidup ini menjadi lebih damai dan harmonis. Terus selanjutnya yang ketujuh memiliki rasa hormat dan berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Setiap orang adalah guru bagi kita. Ya. Walau seorang pengemis sekalipun, kita tetap bisa belajar atas kesabarannya, perjuangannya, kerendahan hatinya. Merasa puas dengan yang dimiliki, puas atau arti dari bersyukur, berpuas diri. Ya. Kita jadi hidup itu harus berpuas diri, merasa puas dengan yang dimiliki. Jangan lupakan kebaikan orang lain, ingat budi baik orang lain, perlakukan baik orang lain terhadap kita. Dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, artinya mendengarkan dhamma pada saat kita siap, misalnya kita datang ke wihara karena memang siap untuk mendengarkan dhamma. Bukan datang ke wihara hanya datang saja karena disuruh. Itu kita datang memang siap untuk mendengarkan dhamma, untuk puja bakti batin kita. Kita tekadkan untuk beribadah, untuk berdoa, dan mendengarkan ceramah dhamma. Itu yang selanjutnya yang ke-8, sabar, mudah dinasehati, mengunjungi para petapa dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Tentu kalau orang yang sabar ya itu berkah ya. Kesabaran adalah praktek petapa yang paling tinggi ya. Kita harus sabar, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung ya. Orang lain ya itu juga ingin bahagia, kita juga ya ingin bahagia. Kalau kita ingin bahagia, kita juga harus terkendali, tidak, jangan marah ya, jangan mudah tersinggung. Terus mudah dinasehati, kalau ada nasihat dari orang lain harus kita dengarkan. Nasihat dari orang lain 100% kita harus mendengarkan dengan sepenuh hati. Bila masuk akal, kita lakukan. Bila tidak masuk akal atau tidak sesuai, kita dengarkan aja ya, tanpa harus kita potong nasihatnya. Kalau tidak sesuai dengan pandangan kita, ya kita cukup mendengarkan saja, tidak usah melakukannya. Terus mengunjungi para petapa, ya, mengunjungi para petapa, yaitu saat ada Bante kita mengunjunginya, perdana makan, nah, kita belajar dhamma kepada Bante, itu akan hidup kita akan menjadi lebih baik. Kita sudah menanam kebajikan dengan berdana, kita juga belajar dhamma kepada Bante, ya, terus batin kita menjadi tenang, hidup kita menjadi damai, terus kita juga bisa hari-hari kita dipenuhi dengan rasa bahagia. Dan bahas dhamma pada waktu yang sesuai itu berkah utama. Yang bait ke-9, bersemangat dalam keskilesa menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Ya, ini tingkatannya semakin tinggi, ya. Bersemangat dalam kiskilesa, ya. Menjalankan hidup suci. Bersemangat dalam kiskilesa ini mengikis kotoran batin dan menjalankan hidup suci, ya. Mengikis kekotoran batin dari kebencian, mengikis kebencian, mengikis keserakahan, mengikis kebodohan, mengikis iri hati, mengikis sifat-sifat dengki. Menjalankan hidup suci, menjalankan hidup suci, ya, menembus 4 kebenaran mulia dan mencapai nibbana, itulah berkah utama. Terus yang terakhir, bait yang ke-10, meski digoda oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Ini lebih tinggi. Tiada sedih tanpa noda dan penuh damai. Itulah berkah utama. Ya, Bapak Ibu, para saudara hadirin yang berbahagia, bila kita ingin beruntung, ya, Manggala Sutta ingin banyak berkah, kita maksimalkan, ya, maksimalkan ajaran-ajaran Sang Buddha yang ada di Manggala Sutta ini. Kita maksimalkan, ya, kita maksimalkan nasihat Sang Buddha, maksimalkan ajaran Sang Buddha, ya, tentang berkah Manggala Sutta, sutta tentang berkah ini. Dari sekian banyaknya, ya, kita harus maksimalkan, ya, semaksimal mungkin. Kalau kita ingin banyak berkah, maka hidup sebagai manusia, kita ingin sukses juga, ya, ingin bahagia, kita juga harus terapkan ajaran Sang Buddha ini. Ingin banyak berkah, terapkan Manggala Sutta ini. Kesimpulan, bagi seorang Buddhis, keberuntungan bukanlah sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang diciptakan. Ya. Nasib bukanlah rantai yang mengikat, melainkan tanah liat yang bisa kita bentuk sendiri. Saat kita mengalami kemalangan, kita tidak perlu menyalahkan luar diri, melainkan menerima dengan lapang dada sebagai pelunasan karma buruk masa lalu, sambil terus konsisten menanam benih-benih karma baik yang baru, menanam kebajikan setiap saat, sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat, ya. Kita bisa memperbanyak karma baik, sehingga kita juga bisa memperbaiki nasib, memperoleh banyak berkah, keberuntungan, keberhasilan dalam hidup. Semoga semua hidup bahagia, semoga kita selalu berjalan di jalan dhamma, kita selalu memperoleh kehidupan yang baik, keberuntungan yang baik, dan keberkahan yang baik. Mungkin ya, para pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, demikian tadi yaitu tema Manggala Sutta, pembahasan tentang Manggala Sutta, sutta tentang berkah. Ya, sudah kita bahas kurang lebih 30 menit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Bila ada tutur kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: telepon aku jam segini. Ada apa nih? Kamu kangen aku ya? Makanya jangan sokul gitu deh tadi.
1: Susah buat jelasin semuanya ke kamu. Aku rasa kita udah gak bisa lagi lanjutin hubungan ini. Aku...
0: Hah? Kok tiba-tiba sih? Ada apa ini, Bar? Aku salah apa sama kamu? Apa ini gara-gara salahku sebelumnya?
1: Aku juga gak ingin semua ini terjadi. Aku masih sayang sama kamu. Tapi aku udah gak bisa.
0: Kamu udah gak bisa apa? Kenapa, Akbar? Kalau maafku kemarin masih belum cukup, aku bersedia kok. Minta maaf ribuan kali lagi. Aku gak mau pisah sama kamu.
1: Maafin aku ya, Mi. Kita akhiri semuanya di sini ya.
0: Aku gak mau. Kita bicarakan ini face to face. Kita gak bisa akhiri semua yang udah kita lalui bersama cuma dengan cara seperti ini. Besok, setelah acara perpisahan sekolah, kita ketemuan yuk. Kita luruskan semuanya, ya.
1: Maafin aku ya, Mi. Aku gak bisa ketemu kamu. Hatiku akan semakin hancur dan pikiranku mungkin akan berubah. Lebih baik kita akhiri sekarang saja. Aku masih sayang sama kamu. Jaga diri kamu baik-baik ya. Selamat tinggal, Tami.
0: Aku juga sayang kamu. Aku gak mau putus, Akbar. Aku gak mau.
2: 5 tahun berlalu, sejak hubungan Tami dan Akbar berakhir, Tami yang akhirnya menikah dengan ayah dari anaknya sekarang, ternyata masih menyimpan rasa itu untuk Akbar. Namun, di usia pernikahan yang belum genap 3 tahun, Tami pun harus merelakan suaminya kembali ke pangkuan sang ilahi.
3: Halo? Menelpon. Ada kabar baik ya?
0: Tahu aja kamu, Mi, bakal ada kabar baik. Aku lagi di Bukit Tinggi. Cuma besok udah mesti pulkam ke Pariaman. Soalnya kan aku cuma dapat cuti seminggu. Kita ketemuan yuk.
3: Ya, kok bentaran doang sih? Berarti kamu gak bisa hadir di pernikahanku dong. Tinggal 3 hari lagi kok.
0: Gak bisa, Tami sayang. Aku tunggu kamu di warung pecel lele yang biasa ya. See you.
4: Akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu. Ini dia nih calon mantan kita. Cie, makin dekat hari H, makin glowing aja nih.
5: Hai semuanya. Wah, udah pada ngumpul semua nih.
4: Tara, kenalin, ini tukang ojekku hari ini.
6: Ups, kayaknya kita pindah duduk aja nggak iya, sih?
4: Eits, jangan berani-berani ya kalian pindah dari sini.
5: Hai Mi, apa kabar?
6: Hai Bar. Alhamdulillah, aku baik.
5: Ngomong-ngomong, kamu udah mapan ya sekarang? Aku sering lihat kesibukan kerjamu di sosmed. Putrimu juga cantik, persis mamanya.
6: Alhamdulillah, Bar. Makasih ya, udah sempetin lihat kesibukanku dan juga anakku. Kamu gimana nih? Katanya sekarang udah mengabdi di sekolah kita ya?
5: Alhamdulillah, Mi. Ternyata itulah garisan tanganku.
4: Dan garisan tanganmu juga nunjukin kamu memang gak akan bisa berjodoh sama Tami ya, Bar.
6: Makanya kalau mikir tuh jangan kelamaan, Bar. Apalagi menyangkut Tami. Yang tersisa hanya penyesalan.
5: Maksudnya penyesalan?
4: Iya, 3 hari lagi Tami akan memulai hidup baru bersama calon suaminya.
5: Apa? Jadi kamu... Iya. Ini beneran, Mi? Kamu beneran akan menikah sebentar lagi?
6: Aduh, mereka gak bohong kok, Bar.
5: Tunggu dulu. Kasih aku waktu untuk mencerna ini semua. Ini terlalu tiba-tiba. Aku gak pernah lihat petunjuk apapun di sosmed kamu. Makanya, aku yakin untuk menabung dan memberanikan diri melamarmu nanti.
6: Melamarku nanti? Apa maksudmu, Bar? Kenapa tiba-tiba kamu berbicara soal lamaran? Selama ini kamu kemana? Kamu selalu meninggalkan jejak di sosmedku. Kenapa tidak sedetik pun kamu menyatakan hal ini kepadaku sebelumnya?

0: Menjalankan semua rencana yang sudah disusun kedua keluarga besar kami dengan sangat baik. Meskipun sebenarnya aku juga sangat ingin menjalani setiap detik kebahagiaan bersamamu dan putriku.
1: Maafkan kelalaianku, Yami. Aku memang pengecut. Kenapa aku sebodoh ini?
0: Iya, kita berdua sama-sama bodoh. Kenapa kita tidak mencoba untuk mengungkapkan dulu perasaan kita?
1: Andai waktu bisa diputar kembali, aku ingin kembali ke masa SMA.
0: Tapi kamu gak bisa. Aku juga gak bisa sepenuhnya menyalahkan kamu. Karena memang akulah biang keladinya. Sudah terlalu banyak kesalahan yang aku perbuat kepadamu. Dan kamu bahkan masih mau memaafkan aku. Biarlah, itu semua menjadi kenangan terindah untuk kita. Karena cinta tak selalu harus saling memiliki.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Pilma Komi. Tentunya di kesempatan hari ini, gelaran 5 Juli 2026 bertepat pada hari Minggu. Pendengar, tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda dalam serangkaian Palembang malam ini. Tadi sudah kita buka kebersamaan kita dengan Sandiwara Radio, sudah kita dengarkan bersama terkait topik Milikilah Cinta Selagi Bisa, langsung diproduksi oleh RRI Bukit Tinggi. Akan kita lanjutkan kebersamaan kita pada program obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, pas jam Pro 1, dan akan dilanjutkan juga dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Informasi terupdate akan kami hadirkan kembali untuk Anda dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, dan akan

0: Kita tutup kebersamaan kita dengan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, menutup rangkaian Palembang malam ini. Pendengar, langsung saja kita akan memulai program selanjutnya, obrolan komunitas. Jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-14 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk edisi malam hari ini, obrolan komunitas akan menghadirkan salah satu komunitas yang ada di kota Palembang, yang mungkin juga sudah seliweran juga di sosial media Pro 1 RRI Palembang, bersama dengan rekan-rekan dari UC Rider. Nah, kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai tips aman mengendarai elektrik ya, bersama dengan rekan-rekan yang nanti akan membersamai kita membagikan sebuah cerita, kisah dan juga pengalaman mereka terkait komunitas yang saat ini mereka geluti bersama. Tapi sebelum itu kami informasikan pendengar, meski hanya memiliki satu roda, elektrik unicycle ini sendiri mampu memberikan pengalaman berkendara yang stabil, lincah dan juga menyenangkan berkat sistem keseimbangan otomatis yang dikendalikan oleh sensor pintar. Jadi kendaraan ini juga menjadi alternatif transportasi yang ideal untuk mobilitas di kawasan perkotaan, sekaligus juga mendukung upaya mengurangi emisi karbon dan juga penggunaan bahan bakar fosil. Jadi pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan mengenal lebih dekat apa itu elektrik unicycle ya, bagaimana cara mengendarainya, manfaat yang ditawarkan, serta tantangan dan juga peluang penggunaannya di Indonesia terkhususnya. Semoga perbincangan kita malam hari ini tentunya akan menambah wawasan kita tentang inovasi transportasi masa depan yang semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja kita akan membersamai. Kesempatan malam hari ini sudah hadir ketiga narasumber kita untuk siap membagikan kisah dan juga cerita terkait tips aman mengendarai elektrik ya. Oke, kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir membersamai kita, ada dari UC Rider in motion ya, in motion V14, ada Bang Gali Sukma. Kita sapa dulu, halo Bang Gali.
1: Ya, halo.
0: Selamat malam. Dan juga ada female UC Rider Akila.
2: Halo.
0: Halo, paling cantik malam ini ya. Dan juga ada Bang Hanhan. Ya. UC Rider Link Leaper Kim. Ya. Oke. Kita sapa dulu kalian bertiga. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Tapi sebenarnya ini sudah ada beberapa yang pilih kenal sepertinya sudah pernah ke RRI juga ya.
1: Iya, kami berdua.
0: Pernah kemarin. Oke. Nah, malam hari ini kita akan ulik lebih jauh lagi, kita akan flashback lagi kisah-kisah kemarin dan kita akan bagikan ke para pendengar Pro 1 RRI Palembang. Kita ke Bang Gali dulu. Bang Gali, saat ini lagi sibuk apa nih kesehariannya, Bang?
1: Keseharian saya di kantor, kebetulan saya seorang TNI. Mm-hmm. Saya di Denpom 24 Palembang.
0: Oke.
1: Ya, dekat kita ya, kantor kita dekat.
0: Mm-hmm. Oh ya, sini ya.
1: Iya. Dan kebetulan saya sebagai influencer TNI.
0: Oke.
1: Mewakili Kodam 2 Sriwijaya.
0: Mm-hmm.
1: Keseharian saya sih, saya kebetulan penerangan. Mm-hmm. Jadi kebetulan tukang konten di kantor.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kerjaan saya itu.
0: Oke.
1: Dibuat video, video-video kantor gitu kan. Selain tugas pokok saya di kantor itu adalah di latihan ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saya kan di staf latihan.
0: Mm-hmm.
1: Saya di staf latihan dan kebetulan saya memegang juga untuk penerangannya.
0: Oke. Itu. Mungkin juga ada juga dari para pendengar yang sudah mengenal Bang Gali lewat konten-konten kreatifnya.
1: Lewat konten ya.
0: Iya, sering juga seliweran muncul ya. Oke. Nah, kalau Akila sendiri lagi sibuk apa nih Akila?
2: Mahasiswa di Unsri, jurusan ilmu komunikasi. Sekarang kesibukan aku tuh nyusun laporan karena aku baru selesai magang.
0: Oke, ya. Lagi libur juga ya?
2: Iya, lagi nyiapin ujian sih sebenarnya.
0: Nyiapin ujian juga. Oke. Kalau dari Bang Hanhan, sibuk apa Bang? Kesehariannya hari ini, saat ini?
3: Kalau saya lebih lagi sibuk, ya inilah, saya marketing mm-hmm. untuk produk unit genset, panel gitu. Jadi kesehariannya ya keliling-keliling kayak gitu.
0: Oke, berarti mempunyai kesibukan masing-masing ya.
3: Ya.
0: Oke, pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, siaran kami kali ini bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Oke, kita kembali ke topik untuk abang berdua dan juga Akila. Ya. Nah, sebagai pengguna elektrik unicycle nih, kira-kira prinsip utama yang selalu dipegang nih, terkhusus untuk Bang Gali sendiri, agar tetap aman dan nyaman saat mengendarainya apa nih Bang?
1: Yang pertama pasti kita safety riding ya, itu kan kita sudah pasti itu didahulukan gitu ya.
0: Okay.
1: Mulai dari kita menggunakan perlengkapan, helm gitu, terus dari tangan, terus juga lututnya dan lain sebagainya. Itu kita faktor utama. Mungkin kan kalau orang lihat kan, apalagi di konten-konten saya kan, itu saya pasti lengkap gitu kan. Saya pasti lengkap. Jadi kita menggunakan helm sudah pasti, dan kita juga di tangan di sini juga ada fluid nih gitu kan, ada fluid. Nah di sini kita pakai sarung tangan pun di sini ada fluid gitu kan. Di klakson ya, sorry, klakson
0: lengkap ya.
1: Ada klakson, kebetulan juga ada yang pakai spion dan lain sebagainya. Itu kan salah satu keamanannya. Mungkin itu dari saya.
0: Itu. Nah, jadi kalau alasan Bang Galih sendiri memilih kendaraan ini apa nih Bang? Apa yang unik dari Yus ini sendiri?
1: Asik banget. Asik karena, ya? Karena bagi saya sih, saya kebetulan mungkin orangnya, karena kebetulan saya sering konten, itu yang pertama. Yang kedua juga, saya pede kali ya di jalan. Sehingga, jadi kan kalau itu yang pusat perhatian tuh. Kalau kita pakai itu, orang-orang pada liatin gitu.
0: Mungkin keren gitu ya memang
1: kayak,
0: ya.
1: Kayak keren sendiri aja gitu
0: ya. Kita ngeliatnya aja ngerasa keren, apalagi yang bawanya gitu. Nah kalau dari Akila sendiri, sejak kapan Akila bergabung dengan komunitas ini?
2: Aku dari 2024 ya. 2025.
3: 2024
2: ya. Awalnya itu karena ketemu mereka berdua sebenarnya, ketemu di kafe.
0: Yang menginfluence mereka langsung ya.
2: Melihat langsung tuh kayak oh my god keren nih. Terus ditawarin, awalnya aku maju mundur mau nyoba atau enggak. Cuma kayak dipikir-pikir anti mainstream nih.
0: Iya, seru kayaknya ya. Tantangan tersendiri.
2: Enggak, jarang ada yang pakai kan. Jadi beda.
0: Tapi kalau untuk apa namanya kendaraannya sendiri, kalau cewek sama cowok sama Bang ya?
1: Sama.
0: Misalkan yang cewek lebih kecil gitu enggak ya?
1: Tergantung sih.
0: Tergantung.
1: Ada yang memang ada yang lebih ramping, tapi kan itu kebetulan fungsinya masing-masing.
0: Kayak misalkan Akila sama dengan yang abang-abang pakai.
3: Kebetulan sama.
0: Cuma
3: mungkin ada perbedaan di ukuran roda juga ada pengaruh.
0: Ada juga di ukuran roda. Nah kalau untuk Bang Hanhan sendiri, perlengkapan Bang, perlengkapan keselamatan yang wajib digunakan sebelum mengendarai kendaraan ini, dan juga mengapa nih itu dianggap penting bagi Bang Hanhan?
3: Kalau saya sih yang paling penting pertama helm, itu wajib pakai. Terus yang kedua knee protector untuk pelindung lutut, sama sarung tangan. Nah, nanti ada satu lagi kan yang untuk pelindung siku ya. Cuman saya akhir-akhir ini jarang pakai karena kalau pakai itu memang panas, tapi safety-nya jauh lebih full. Cuma kalau kita memang udah lebih apa ya, sudah terbiasa atau istilahnya udah lebih pro lah ya kita bilang. Kadang protector tangan tuh jarang kepake karena biasa kita kalau jatuh itu kebanyakan kan nahan refleks pakai tangan ya. Jadi kita di sarung tangannya pun ada protektornya juga. Jadi waktu jatuh cukup pakai ini sama dengkul.
0: Sama dengkul juga.
3: Sudah enggak perlu lagi ini.
0: Baik. Nah, tapi kalau untuk pemula sendiri, kalau misalkan apa namanya bisa, kalau profesional mungkin harus setiap hari gitu ya. Nah, kalau pemula sendiri kira-kira berapa lama nih Bang bisa apa namanya menyeimbangkan saat berkendara itu? Kayak misalkan Akila baru gitu misalkan.
1: Akila menurut saya sih kemarin cepat juga.
0: Cepat ya.
1: Menurut saya cepat juga gitu. Karena untuk seorang perempuan itu kan dia untuk menggunakan electric unicycle kadang-kadang dia harus mencoba dulu seperti apa, tahu dulu bagaimana rasanya. Tapi menurut saya Akila lebih cepat gitu untuk perempuan gitu. Kalau untuk laki-laki kayaknya saya juga paling cepat ya kemarin ya. Saya belajar langsung bisa ya.
0: Nah, terkait tadi Bang, terkait Bang Galih pusat perhatian tadi ya. Nah, kira-kira untuk respon masyarakat Kota Palembang kita ini sendiri terhadap komunitas yang saat ini kalian ikutin gimana nih?
1: Ini yang mau saya sampaikan. Kebetulan mungkin di Palembang karena kita jarang, kita jarang ya, dan tidak ada lah mungkin selain kita nggak ada ya, selain komunitas kita tuh nggak ada. Jadi itu kan menjadikan pusat perhatian orang, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Palembang ini mungkin kalau kita lewat gitu, nggak ada yang mungkin, wah apaan ini gitu, wah ngalangin jalan dan lain sebagainya. Setahu saya itu nggak ada di Palembang. Menurut saya seperti itu ya, kira-kira. Om Hamahan yang sering-sering lewat-lewat gitu kan.
0: Gimana?
1: Jarang ya. Jarang lihatnya yang memang mungkin tidak suka gitu
3: yang
1: kan.
3: Yang merasa terganggu.
1: Misalkan yang merasa terganggu.
3: Malah jadi perhatian, malah dipanggil-panggil.
0: Iya, unik ya, gitu ya.
1: Unik. Tapi kalau di luar mungkin ada. Bukan di luar, sorry. Kalau di sosial media mungkin ada gitu. Nah, baru di sosial media ya mungkin kan, wah apaan
0: netizen
1: itu. Wah,
0: ya, ada aja yang nyinyir ya.
1: Gitu. Kalau aslinya gak ada, saya yakin 100% gak ada, gitu. Apalagi di Palembang gitu kan.
0: Di Palembang sendiri. Nah, kalau Akila gimana Akila? Pengalaman kamu berkendara di jalan gitu, menggunakan electric unicycle ini?
2: Seru sih, seru. Karena ya tadi jadi pusat perhatian orang tuh pasti kalau lewat negor, kayak oh my god keren banget kak, gitu-gitu. Terus juga seru kan kalau misal riding rame-rame tuh langsung ke jalan raya.
0: Oke. Okay.
2: Seru sih menurut aku, asik. Seru.
0: Kalian ada ininya nggak sih, ada agenda sendiri kayak misalkan setiap hari apa gitu ngumpulnya yang rame-rame gitu, ada?
3: Kalau untuk sekarang memang mungkin lagi agak vakum dikit ya, agak jarang karena beberapa lagi ada kesibukan masing-masing, kayak si Akila kan lagi sibuk kemarin apa magang, si Bang Gali juga lagi sibuk dengan kerjaannya, dan beberapa tim yang lain pun juga ada yang dapat dinas keluar kota segala macam, jadi agak susah ngatur waktunya sih sekarang.
0: Oke, karena mempunyai kesibukan masing-masing ya.
3: Iya,
0: betul. Oke, baik. Nah, kalau untuk tips sendiri, tips untuk bagi para pemula ini, Bang Gali dan juga Bang Hanahan yang mungkin masih belum percaya diri untuk menggunakan electric unicycle ini sendiri. Nah, kira-kira untuk mereka lebih yakin, lebih percaya diri dan akhirnya mereka membeli kendaraan ini dan juga bergabung bersama kalian, kalian bisa menekankan terhadap mereka tuh apa? Misalkan apa nih benefit yang bisa mereka dapetin gitu kalau dari Bang Gali?
1: Oke, dari saya dulu ya. Kalau dari saya sih dari awal mungkin saya pastikan, kebetulan saya juga saya brand ambassador-nya electric unicycle di InMotion.
0: Oke.
1: Nah, di InMotion kan kebetulan saya brand ambassador-nya, sehingga saya memang pasti sering mengiklankan itu gitu kan. Setiap saya sering mengiklankan. Yang pertama ini kan hemat BBM ya, tidak pakai BBM gitu kan. Jadi kita juga ramah lingkungan. Yang pertama saya sarankan ke orang-orang, asik dulu sih gitu kan. Yang pertama asik dulu. Begitu setelah asik gitu kan, oh ini enak loh pakai ini gitu kan. Yang pertama pusat perhatian, yang kedua juga memang lebih satset gitu kan. Walaupun banyak orang nanya, itu pegel gak sih kok berdiri terus,
0: berdiri
1: gitu
0: terus
1: kan
0: gitu.
1: Berdiri terus. Saya yakin kita pada para rider justru enak pakai itu. Saya juga bingung, saya mau meyakinkan ke orang-orang ini berdiri emang karakternya buat berdiri gitu ya, bukan buat duduk, walaupun kita bisa duduk kan, walaupun kita bisa duduk, tapi ya itu tadi ya. Jadi saya sarankan ke orang-orang gitu kan, bahwa ayo gabung yuk, kita kan kayak gini yuk. Yang pertama enak satset, bisa dibawa kemana aja gitu kan, ke mobil bisa gitu. Kebetulan kami juga sering dulu dengan Kohanhan ini kita ke Jambi ya, kita ke Jambi kemana-mana gitu kan gitu. Jadi tinggal angkut di mobil,
0: tinggal angkut
1: ya, nanti di Jambi riding lagi.
0: Oke. Okay.
1: Praktis ya, lebih ke praktisnya seperti itu.
0: Kalau misalkan sudah menemukan lokasi yang mantap, yang jus, langsung ya diturunkan dan juga dikendarai.
1: Langsung.
0: Oke. Okay. Sepertinya ada yang mau bergabung dengan kita, silakan saja di 0711369977 atau bisa juga langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Nah, kita ke Akila lagi, Akila. Akila, menurut Akila sendiri dalam mengendarai electric unicycle ini apa nih tantangan terbesar Akila?
2: Kalau aku, karena aku belum sepro mereka nih, jadi biasanya tantangan aku tuh pas di jalan besar. Jadi kan takut kalau misal mau belok kanan. Tapi kan karena ini ridingnya biasanya sama komunitas, jadi dijagain. Pasti tuh dijagain. Jadi kalau kalian mau join, aman. Pasti dijagain, sumpah.
1: Kanan kiri ya.
2: Iya, kalau mau dijagain, belok, dijagain nih. Oke, kill, aman. Belok aja, aman. Jadi aman kok guys. Nanti juga kalau seiring jadinya udah makin pede, makin pro kan. Pasti udah tahu solonya nih gimana. Kalau mau sendiri, mau riding sendiri, sendiri udah jadi lebih aman. Kalau kalian belum pro ya udah sama rame-rame aja.
0: Benar. Yang penting juga banyak dari senior-seniornya ya,
2: iya,
0: yang juga ikut ngejagain. Nah, kalau misalkan jalan ini memang harus jalannya harus mulus terus Bang ya, harus mulus terus, atau bisa juga nih kalau misalkan jalan yang berlubang dilewatin gitu.
3: Ya, nah justru ini kita.
0: Gimana?
3: Kita ini sebenarnya agak jarang kelihatan main di jalan raya di Palembang. Nah sebenarnya itu kemarin-kemarin tuh kita aktif main terus, tapi memang jarang di jalan raya. Kita lebih sering masuk ke gang-gang kecil, gang-gang sempit. Malah terakhir tuh kita sempat main tuh di daerah Citaganes itu yang di ujung yang ada utang itu. Nah itu kita masuk situ, itu jalanannya tuh udah banyak akar-akar, tanah. Nah itu kita mainnya di situ. Itu malah lebih seru dibandingin di aspal.
0: Oh malah itu ya fun fact-nya ya.
1: Ya mungkin saya liatin
3: lebih
1: yang ini
3: sedikit. Lebih seru.
0: Boleh boleh ditunjukin ke kamera langsung. Tuh.
1: Mana kameranya?
0: Situ. Nah, oke. Jadi
1: kelihatan nggak tuh?
0: Itu kondisi jalannya ini, gimana bang?
1: Oh iya.
0: Nah,
1: ini jalan rusak. Ini di jalan rusak, tuh jalan yang memang apa? Justru kita enak di jalan situ karena suspensinya kan bagus.
0: Gitu. Kok kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya?
1: Betul. malah kita sengaja lompat-lompatin ya kalau ada tanggul-tanggul gitu. Kan banyak yang nanya tuh, itu gimana kalau polisi tidur? Wih, asik, gue bilang. Justru asik, apalagi saya yang agak urakan gitu kan. Jadi ketemu apa namanya tuh polisi tidur itu enak banget kayak gitu.
0: Oke. Nah kalau Bang Galdi sendiri Bang, untuk memahami batas kecepatan Bang dan juga kemampuan saat berkendara atau mungkin sebelum berkendara, kira-kira batas kecepatan yang ideal untuk mengendarai electric unicycle ini seperti apa?
1: Kalau yang ideal sih sebenarnya ya di angka 50 atau 60 ya, kalau yang ideal. Tapi kan kita tergantung karakteristik ininya, punya saya kebetulan InMotion V14 ini kan cuma 70-75 kecepatan maksimalnya. Beda punya Kohanhan itu sekitar 90-100 ya, bisa sampai 100 gitu. Untuk tipe Link ya, Link atau Lipperkim itu bisa sampai 100. Tapi kan ideal di jalan kita itu jalan raya mungkin ya sekitar 50-60 gitu. Kecuali kalau kosong jalannya, walaupun saya sering kebut-kebutan di jalan gitu. Tapi saya yakin kan aman gitu ya, aman gitu. Saya yakin kan aman gitu. Ketika orang melihat dan komentar di sosial media kan beda ya. Ketika di sosial media dengan langsung beda gitu.
0: Beda. Okay.
1: Kalau di langsung ya, apalagi saya ya. Saya suka ninggalin dia nih. Saya suka ninggalin dia gitu.
0: Jadi sering balap-balapan juga?
1: Kalau balap-balapan ya, apalagi di jalan kosong gitu kan.
0: Iya.
1: Gitu.
3: Sebenarnya bukan balapan juga sih.
0: Apa nyebutnya?
3: Kadang kita jadi kameramen, kita yang ngejar dia mau
1: ngejar-ngejaran gitu.
0: Oh iya iya, saling ambil momen gitu ya. Oke, nah kalau Akila sendiri gimana Akila nih? Kalau misalkan berkendara menggunakan electric unicycle ini, kira-kira kecepatan seperti apa nih yang Akila lakukan sekarang?
2: Aku sih paling maksimal 40 ya. Oh, pernah 50?
3: Kayak
2: 40 sih aku. Gak gitu berani.
1: Ada 50 lah di maksimalnya dia. 50 maksimalnya 50, terus kendor lagi kan gitu. Jadi
3: naik turun sih.
1: Iya, naik turun.
3: Kondisi jalan, gitu. Keadaan di jalan raya itu kan pengaruh juga, mempengaruhi kecepatan.
2: Iya.
0: Oke, nah ini terkait trouble mungkin ya, kesalahan yang mungkin bisa juga menjadi edukasi atau mungkin pelajaran untuk para member yang lain juga atau mungkin para pendengar yang nantinya akan bergabung bersama komunitas ini. Nah, kira-kira kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna baru misalkan electric unicycle ini apa nih, Kohanhan?
3: Yang paling sering ya, selama ini saya sering ketemu itu di masalah tekanan angin.
0: Tekanan angin, oke.
3: Biasanya kalau bannya terlalu tekanan anginnya kurang, agak kempes, itu biasa pengaruhnya nanti bakal merusaknya di pelek.
0: Nah,
3: peleknya bisa bengkok atau kena batu atau kena apa, akhirnya jadi peleknya bengkok terus bikin bannya tiba-tiba lagi jalan langsung kempes, bocor. Nah, itu yang paling sering tuh kejadian.
0: Oke, tekanan angin ya.
3: Makanya jadi kita harus jaga tekanan angin, jangan sampai terlalu kempes kayak gitu.
0: Oke, okay. Jadi semuanya bisa di make sure dulu sebelum
3: harus, kalau bisa sih harus.
0: Oke. Okay. Kita ke WhatsApp dulu ya, 0821-7927-9090. Kita ketemu sama Indra di Jakabaring. Selamat malam Bang Pili, selamat malam juga untuk ketiga narasumber. Izin bertanya Bang, itu jenis kendaraan seperti apa dan juga kalau mau beli kira-kira rate harganya berapa? Nah. Okay. Boleh ditanya.
1: Saya
0: boleh
1: jawab
0: Bang Gali.
1: Saya jawab. Oke. Okay. Kalau untuk rating harganya memang ada yang di kisaran sekitar 10 sampai 80 juta.
0: Okay.
1: Gitu. Tapi yang 10 juta itu kan memang yang kecil. Dia jaraknya paling 10 kilo, 5 kilo gitu. Nah, terus juga ada yang harga 20 jutaan juga ada gitu. Harga 20 jutaan itu juga paling di jarak dan di kecepatan. Nah, kebetulan kalau yang saya iklankan di Instagram saya itu kebetulan pakai InMotion V14. V14 ini jaraknya sekitar 70 kilo. Satu kali cas. Jarak 70 kilo, kecepatannya di 70-75. Itu harganya di 45 jutaan.
0: Oke.
1: Itu beda lagi sama Kohanhan. Coba Kohanhan, gimana Kohanhan?
0: Boleh di-spill lagi.
3: Ya, range harga itu berpengaruh di voltase unitnya.
0: Okay.
3: Makin tinggi voltasenya, otomatis kan pasti torsinya lebih gede, RPM-nya lebih tinggi.
0: Maaf kok, voltase itu apa?
3: Voltase, jadi kayak gini, UC ini kan macam-macam nih, ada yang 74 volt, 82 volt, terus naik lagi ke 100 volt, terus sampai 124, 134, sama 152 volt. Sekarang yang paling tinggi sudah sampai 232 volt. Nah, itu ibaratnya voltase itu mirip kayak kalau di kendaraan mesin itu kayak di CC.
0: CC-nya.
3: Nah, Jadi makin tinggi CC atau voltasenya, ya unitnya akan makin kencang, responnya juga makin bagus, RPM-nya tinggi,
0: makin pricey juga ya.
3: Harganya juga akan
1: harganya makin tinggi.
0: Ya makin tinggi juga sesuai dengan kualitas lah ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Nah kalau untuk terkait ini apa namanya menjaga keseimbangan dan juga konsentrasi saat mengendarai electric unicycle di jalan ramai ini seperti apa nih Bang Gali?
1: Kalau menjaga keseimbangan itu yang pertama memang kita harus seimbang, tapi walaupun itu sebenarnya self balance ya, itu kan self balance. Jadi sebenarnya dia hidup begitu ketika hidup dia seimbang sendiri gitu. Jadi seperti sepeda gitu kan. Nah terus kuncinya memang bisa sepeda motor dulu, sepeda motor. Jadi setelah bisa sepeda motor, baru nanti kita baru bisa merasakan bagaimana rasanya electric unicycle. Terus ketika di jalan macet gitu kan, ya kita kalau udah terbiasa pasti lebih enak. Gitu. Banyak yang nanya tuh di sosial media ya, banyak yang komen ya. Itu gimana kalau di macet? Justru asik di jalan macet gitu kan. Kan aneh ya. Jawaban saya pasti ketika ini gimana macet? Justru asik di jalan macet. Ini gimana kalau jalannya rusak? Justru asik jalan rusak. Nah, saya malah berbeda gitu kan gitu. Kalau saya malah kalau jalan yang mulus ya biasa aja gitu.
0: Oke, enggak ada tantangannya ya.
1: Enggak ada tantangannya gitu.
0: Justru kalau jalan macet orang lebih fokus ke kita ya ngeliatin.
1: Dan memang enak sat gitu.
0: Langsung detail ngeliatin.
3: Kita bisa nyelip lah kayak gitu. Kalau motor enggak bisa, kita bisa nyelip-nyelip di mana ada selai kita bisa masuk.
1: Atau ada lagi yang unik?
0: Apa tuh?
1: Ada yang unik.
0: Apa tuh?
1: Ketika di jalan macetnya macet bener kan? Kita turun dong. Bawa kayak koper kan gitu kan, bawa kayak koper gitu, bawa kayak koper, jadi dibawa di kayak koper.
3: Naik ke trotoar tuh,
1: gitu.
0: Oh iya.
3: Kita bisa lompat naik ke trotoar terus lompat ke bawah lagi.
0: Gitu. Mudah-mudahan makin banyak lah yang berminat ya. Oke, baik. Nah kita ke Akila. Akila gimana nih Akila? Akila sudah jalan 2 tahun ya, ikut ya?
2: Iya.
0: Sudah jalan 2 tahun. Nah kira-kira pengalaman berkesan nih yang Akila alami selama mengikuti komunitas electric unicycle ini gimana nih Akila?
2: Pengalaman berkesan kayaknya pas riding rame-rame deh, karena ya kesulitan tadi yang kata aku beneran dijaga banget, kayak semuanya tuh dipastiin aman, sama apa ya, pas ini sih pas coba riding di off-road kayak gitu ternyata seru banget. Bener kata Kelly.
1: Walaupun jarang ketemu lagi ya.
2: Iya, tapi jarang ya. Seru. Memang kalau jalan lurus doang kayak gitu ya udah bosen, boring ya udah gitu doang. Kalau misal off-road kan kayak dik-dik-dik, jadi lebih seru gitu.
3: Lebih fokus kita, lebih
2: standby.
0: Kalau yang seumuran Akila banyak gak sih yang ikut?
3: Kayaknya belum
0: ya. Atau baru Akila sendiri?
3: Umur paling kecil kayak dia sih.
0: Oke. Okay. Berarti kayaknya tugas Akila nih untuk nge-hire teman-teman yang lain ya.
2: Iya.
0: Biar suka juga. Nah ini Akila kan dari sekian banyak hobi atau mungkin aktivitas yang bisa Akila ikuti ya. Mungkin dari bidang yang lain atau mungkin cabang olahraga yang lain misalkan. Nah kenapa nih akhirnya Akila kayaknya kekeh banget untuk ikut di electric unicycle ini Akila?
2: Karena anti mainstream.
0: Karena suka banyak, yang menantang
2: iya,
0: tadi ya?
2: Iya menantang, satunya menantang. Terus juga gak banyak orang yang ikut ini kan. Jadi kayak beda.
0: Okay.
2: Gak sama template sama kayak orang-orang semuanya kan. Jadi memang ada bedanya. Jadi karena beda tadi orang nganggapnya oh keren banget nih cewek main kayak gini. Karena jarang cewek juga kan.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari respon orang tua gimana?
2: Sangat mendukung.
0: Oh sangat support.
2: Iya support banget mereka justru.
0: Oke. Okay.
2: Kirain bakal takut kan anak cewek nanti lecet nih main kayak gini. Enggak, mereka support banget malah. Iya. Ayo gak apa-apa coba.
0: Lihat
2: aja
0: juga yang ngejagain ya kiri kanan luar biasa semua.
2: Karena isinya juga orang hebat.
0: Iya betul.
2: Jadi dipercaya.
0: Bisa dipercaya juga ya.
2: Iya.
0: Baik. Nah kita ke Kohan-Han lagi. Nah Kohan-Han, ini kalau untuk dari etika berkendara nih, yang kira-kira perlu diterapkan oleh pengguna electric unicycle ketika berbagi jalan dengan pengendara lain maupun pejalan kaki, ini gimana Bang?
3: Kalau dari saya sih nyaranin ya, lebih baik kita ngalah sih.
0: Okay.
3: Ya kan? Kayak motor aja harus ngalah sama mobil. Kita yang rodanya cuma satu ya ngalah aja lah sama motor. Kecuali memang ada peluang dan ada tempat yang pas buat kita misalnya mau ngebut mau apa ya oke lah pakai tapi harus sadar diri juga kalau memang kita jalannya lambat lebih baik ambilnya di kiri kalau mau jalannya mau cepet ambilnya di kanan gitu aja sih.
0: Oke, ada etika juga yang perlu diperhatikan ya.
3: Iya harus.
0: Kalau dari Bang Gali ada yang mau ditambahkan?
1: Sudah pasti harus menjaga keamanan di jalan yang pertama karena memang beretikanya kalau apalagi kita jujur aja ya kita regulasinya gimana ya kalau untuk di Palembang ini ya. Nah, kita berbicara etika berarti berbicara regulasi dong.
0: Oke, betul.
1: kalau di regulasinya di Jakarta kan sudah jelas gitu kan. Ada jalannya tuh. Ada jalannya itu ikut sepeda listrik, sepeda listrik jalur sepeda itu. Walaupun kita pernah mengajukan bahwa itu kita tidak cocok ya. Rombongan elektrik unicycle di Jakarta tuh enggak cocok. Karena kecepatan juga enggak akan cocok dengan jalur sepeda gitu. Gitu. Cuma tetap di regulasinya jatuhnya ke sepeda listrik untuk di Jakarta.
0: Ya.
1: Nah, walaupun mungkin ya sebenarnya enggak cocok di jalan situ kan. Nyuri-nyuri dikit lah gitu. Nah, untuk di Palembang ini kan kebetulan memang belum ada.
0: Belum ada.
1: Gitu. Tapi balik lagi ke kita ajalah jadinya. Ke kita artinya berarti di jalan kita utamakan keselamatan di jalan. Jangan sampai apalagi kita rodanya satu, yang roda dua aja harus hati-hati gitu kan. Roda dua, roda empat aja harus hati-hati, apalagi roda satu gitu kan. Nah di situ sih kadang apalagi kita berbicara sosial media ya. Kalau di sosial media, mungkin kalau di jalan saya di langsung itu mungkin gak ada komentar, biasa aja gitu kan. Tapi kan ketika di sosial media, itu orang akan, itu roda satu bahaya nih, roda dua aja ngeri, apalagi roda satu gitu kan. Saya bilang ini aman. Saya gak tahu berkali-kali saya di sosial media, gue bilang ini aman. Gue bilang itu kan. Kenapa aman? Ya aman bagi yang bisa dong. Pertanyaannya apakah kila pada saat baru belajar kami lepas di jalan? Tentu tidak.
0: Tidak.
1: Itu intinya. Tentu gak mungkin kan? Berarti kan sudah bisa baru kita lepas di jalan. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, ada SOP juga yang diterapkan ya.
1: Iya,
0: jadi nggak mungkin lah kalau baru pertama langsung dilepas gitu, apalagi ke jalan raya. Oke, baik. Ko Anhan dan juga Kila dan Bang Gali kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi masih bersama dengan rekan-rekan dari komunitas UC Electric Unicycle ya. Nanti kita akan balik lagi, kita akan ngobrol lebih panjang lagi. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ayo, Mak. Ayo. Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tuh pagi-pagi berlari.
5: Olahragalah, Makcik Leha, supaya sehat.
4: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
5: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tuh penting supaya imun kuat.
4: Imun? Apa benda tu?
5: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
6: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
5: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
4: Berlari?
5: Eh, tak, berlari.
4: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sabuk kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: Euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-45 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan rekan-rekan dari UC Rider. Di kesempatan malam hari ini masih membahas mengenai tips aman mengendarai electric unicycle. Masih bersama dengan Bang Gali, Akila dan juga Kok Hanhan. Aman ya? Oke, okay, kita lanjutkan kembali. Pendengar kami masih nantikan kehadiran Anda. Silakan saja yang ingin bertanya terkait topik, boleh di 0711369977 atau juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Oke, okay, kita ke ketiga narasumber lagi. Oke, okay, nah yang mau pilih tanyakan terkait komunitas ini ya. Komunitas ini, kira-kira Bang Galih, ini gimana nih cara komunitas dari UC Rider ini mengedukasi anggotanya atau membernya agar selalu mengutamakan keselamatan dalam kegiatan ridingnya, gimana Bang?
2: Kalau saya kebetulan kadang pakai caranya cara-cara tentara gitu kan. Kalau saya kadang-kadang kayak gitu. Jadi pas pada saat ada yang baru-baru nih, itu kan kebetulan saya juga pas begitu belajar langsung bisa gitu kan. Saya juga kadang menerapkan ke anak-anak nih, oh, kamu harus cepat bisa gitu kan gitu. Memang gitu. Tapi ini saya nih, ini suhu saya nih, guru saya nih gitu kan. Ya, jadi Ko Hanhan ini memang secara teori beliau ini benar-benar dia ngajarin dengan teori, dengan cara teknik yang benar gitu kan. Mungkin kayak kalau kayak saya tipenya salah kali ya gitu kan. Saya ngajarinnya enggak ngajarin kayak itu ya. Tapi artinya kalau saya ngajarin bahwa mungkin karena saya tentara gitu kan. Jadi saya ajarin, ini tahapannya. Ini seperti ini. Kamu lakukan. Kamu jangan takut gitu kan gitu. Pasti seperti itu kalau saya tahapannya.
1: Beda treatment.
2: Walaupun sebenarnya Kohanan inilah yang akan nanti memberikan edukasi yang memang menurut saya gitu kan bagus gitu kan,
1: lebih detail
2: dengan cara teori dan sebagainya gitu. Kalau saya dengan cara praktek mungkin harus bisa langsung gitu. Okay. Walaupun tetap harus hati-hati dan memang diberitahu dulu tahapan-tahapannya apa gitu. Itu sudah pasti gitu.
1: Oke, okay, kita angkat telepon dulu ya. Sepertinya dari tadi. Selamat malam Ruang Rin. Oke, terputus kembali. Boleh dicoba lagi ya di 0711369977. Oke, Ko Hanhan silakan nih ditanggapi nih dari Bang Gali tadi, gimana cara mengedukasi?
3: kalau saya sih lebih baik saya mengedukasi, memberitahu teknik dasarnya dulu. Karena menurut saya itu yang paling penting. Kayak gitu. Karena dari teknik dasarnya itu kita bisa belajar safety-nya, cara bawa electric unicycle ini seperti apa gitu. Dan juga dengan teknik dasarnya juga kita bisa membentuk namanya itu memory muscle ya. Memory muscle, terus juga otot-otot di betis itu juga akan jauh lebih terbentuk. Sehingga itu yang akan membantu kita pada saat mengendalikan sama menyeimbangkan electric unicycle-nya. Kayak gitu. Jadi kita perlu pembentukannya. Memang membosankan teknik dasarnya, sangat membosankan. Tapi menurut saya itu wajib kayak gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kita terkait trouble lagi nih Bang Gali dan juga Ko Hanhan dan juga Akila ya. Nah, kira-kira yang perlu dilakukan apabila kendaraan ini atau electric unicycle ini mengalami kendala teknis saat sedang digunakan di perjalanan ini seperti apa, Bang?
2: Kalau dalam hal apa nih ya, bocorkah atau apakah gitu kan,
1: mengalami apa gitu misalkan.
2: Setahu saya sih masalah. Mungkin kalau unitnya jarang ya. Unitnya jarang sekali gitu kan. Walaupun mungkin ada apakah ada kerusakan pabrik gitu kan. Itu kalau kerusakan pabrik itu mungkin di awal-awal biasanya. Di awal-awal. Tapi kalau saya udah pegang barang itu udah berbulan-bulan, saya rasa paling kendalanya itu tadi, paling kayak mungkin apakah lampu mati gitu kan, atau si bannya mungkin bocor. Karena sekali ban bocor itu itu susah, nggak bisa nambal biasa itu. Itu harus dicopot barangnya, itu harus dicopot apa namanya itu, sampai ke baterainya harus dicopot gitu. Itu ribetnya di situ. Walaupun saya selama ini alhamdulillah jarang trouble jalan gitu.
1: Tapi adalah mungkin 1-2 kali ya pernah juga.
2: Kalau di saya alhamdulillah belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Karena barang itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini Ko Hanhan yang di Jakarta itu Ko Hanhan. Jadi pas pada saat ketika memang itu kerusakan dari pabrik gitu kan. Apa namanya kalau langsung berhenti itu?
3: Cut off
2: ya. Mm. Ada pernah di Jakarta itu.
1: Kayak orang kerja gitu ya, cut off.
2: Jadi iya. Jadi si itu cut off, dia jadi cut off. Bayangkan roda satu itu cut off seperti apa gitu kan. Dan itu memang pernah terjadi, tapi itu memang benar-benar dari pabrik gitu. Okay. Bukan human error ya. Kalau setahu saya human error jarang.
1: Jarang ya.
2: Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, berarti itu ada sendiri enggak sih, kayak ada pemeliharaan sendiri enggak, Kohanan? Kalau misalkan biar dia tetap stabil kayak kata Bang Galih tadi.
3: Kalau untuk saat ini sih untuk perawatan kayak nyaris tidak ada ya. Mm. Cuman biasanya paling kita nginfoin kalau habis pakai main, unit masih panas, jangan langsung dicas.
2: Oh gitu ya.
3: Sampai penuh. Terus kalau misalnya memang ada rencana mungkin kita mau liburan atau apa, terus unitnya tidak dipakai sampai seminggu atau dua minggu, nah itu lebih baik kita kuras dulu baterainya, pakai main aja dulu sampai sisa 60% baru diistirahatin seminggu dua minggu ya nggak masalah.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Sama gitu. Ini sih kalau misalnya kita habis main kena lumpur atau kena air laut lah misal kayak gitu ya, atau lumpur itu harus kita bilas, kita cuci, siram air, harus dikering. Udah kayak gitu aja sih, simple
1: ya. Oke, yang penting sudah tahu salahnya tadi ya. Oke, nah kalau Akila gimana nih Akila? Respon teman-teman terhadap Akila mengikuti komunitas ini, kira-kira ada nggak yang tertarik juga gitu Akila?
4: Lumayan sih, gabung. Beberapa yang nanyain tuh kan kayak, oh itu gimana Kil cara mainnya, susah nggak? Terus nanyain harga biasanya, tapi biasanya stop ketertarikannya pas sudah tahu harga sih. Untuk yang pelajar kayak aku kayak, oke, nanti deh kayaknya aku terlalu belum bisa buat
1: langsung
4: pelajar.
1: Dioper ke Bang Galih dong kalau ada yang mau cari unitnya ya.
4: Iya,
1: biar dapat harga member situ. Gitu.
2: Iya.
1: Oh berarti banyak juga yang nanya-nanya.
4: Banyak. Orang tuh pasti kepo kan, melihatnya nih badan nih apa nih, nanya-nanya, tapi pas sudah dikasih
2: di tahu harga berhenti ya.
4: Berhenti.
2: Udah berhenti.
4: Iya.
1: Langsung ya udah deh nanti dulu ya.
4: Nanti dulu deh.
2: Mendingan beli motor katanya gitu.
4: Iya.
1: Langsung berubah jadi kaum mendang-mending lagi.
4: Karena mungkin pelajar ya untuk seumuran aku, jadi kayak belum terlalu.
1: Okay. Tapi Akila kenapa nih akhirnya gitu jadi memutuskan untuk membeli unit ini, dan kira-kira kayaknya aku mau fokus deh ke sini. Apa nih yang membuat Akila yakin gitu?
4: Aku belum beli sih sampai sekarang.
1: Oh, belum beli.
4: Iya.
1: Oh, masih ini join-join juga.
4: Iya.
1: Oh, enggak apa-apa dong. Nanti pasti kalau misalkan ini ada keinginan sendiri buat punya sendiri ya.
4: Iya.
1: Oke, mantap. Itu juga bisa menginfluence yang lain juga berarti. Berarti enggak harus punya dulu ya kan?
4: Iya. Betul. Benar.
1: Kan diajarin
3: biasanya
1: dulu.
3: Iya. Dulu kalau memang niat mau coba ya udah. Support. Kita ada unit. Yaudah kita pinjemin, pakai dulu.
1: Iya. Wih, baik sekali komunitas ini ya. Dikasih wadah, dikasih kesempatan.
2: Kayak saya gitu juga. Kayak saya gitu juga. Udah pakai bawalah gitu. Udah lama-lama udah beli aja lah katanya gitu. Racun gitu kan.
1: Iya, kita tuh kayak kalau punya sendiri tuh kayak lebih enak aja gitu.
2: Iya,
1: ya. Bahwa bebas main kapan aja gitu. Oke. Nah, tadi udah dijawab ya tadi ya, masalah pengecekan kondisi baterai tadi, atau mungkin ada mau yang ditambahkan lagi Konhan untuk pengecekan baterai dan juga sistem kendaraan sebelum dimulai nih. Gimana, Bang?
3: Ya itu sih. Kalau yang paling rutin tiap hari paling ngecekin kondisi ban. Kondisi ban. Terus yang kedua juga kalau kan electric unicycle-nya ada dua jenis nih, yang pakai shock sama non shock. Nah, kalau yang non shock sih ya paling ya udahlah cek kondisi ban udah pakai jalan. Sama baterai sih, lihat dulu kondisi baterai. Kalau kondisi baterai tinggal sedikit dengan kondisi perjalanan yang jauh ya berarti kita harus bijaksana lah. Oh, ya udah baterai harus dicas dulu, enggak bisa dipakai. Tapi kalau kondisi baterai masih banyak, perjalanannya jauh dan mencukupi ya udah pakai gitu. Kalau tidak jangan. Itu yang pertama. Jadi ngecek ban sama baterai. Terus kalau yang pakai sok, cek juga tuh kondisi soknya ada bocor atau enggak gitu.
1: Oke. Okay. Harus intens semua ya. Nah, kita ke Bang Galih lagi. Bang Galih, ini pengaruh sosial media nih, Bang. Pengaruh sosial media terhadap komunitas ini. Kira-kira banyakkah mengundang yang lain, misalkan seperti Akila atau Akila-Akila yang baru nanti yang akan ikut setelah dipromokan di sosial media ini?
2: Sebenarnya benar kata Akila tadi, gitu kan. Dia stucknya pada saat ketika tahu harga. Semua orang mau kok. Mau. Banyak. Bahkan kami tawarkan yang second ya. Kami tawarkan yang second. Saya juga kebetulan saya kan kebetulan gini, jadi barang saya in motion baru gitu kan, saya pakai, saya dikirim dari Jakarta, saya jualkan. Ketika memang ada yang mau second ya berarti yang punya saya second. Kalau memang mau yang baru juga dikirimkan dari Jakarta gitu. Jadi ketika orang belum tahu tentang electric unicycle, dia mungkin kayaknya gue nggak mau beli kayak gini gitu, ngapain buat apa gitu ya, gitu kan, buat apa? Karena memang mendingan beli motor, mendingan beli ini. Tapi saya yakin orang yang mungkin berpikirnya mau beli motor aja, kalau memang udah tahu nih electric unicycle, dibeli gitu, dibeli. Saya aja kebetulan ada tiga tuh di rumah tuh, ada tiga berarti kan, Sherman L yang jaraknya 230 kilo, yang ini Emotion V14, Emotion V14 itu 75 kilo jaraknya, 70 atau 75 kilo dengan kecepatan 70, yang Sherman L bisa 100 kilo malah, bisa 100 kilometer per jam kecepatannya. Dan satu lagi yang paling lama itu Emotion V11, gitu, itu agak ramping, mungkin nggak cocok buat Akila gitu kan. Tapi kebetulan kan, kebetulan saya lagi apa, baterainya kurang balance, jadi kebetulan lagi saya bongkar gitu, belum saya pasang lagi. Gitu kira-kira.
1: Oke. Jadi untuk yang ikutan bergabung ini lebih ke harga ya.
2: Harga.
1: Kalau misalkan sudah tahu harga, jadi agak sedikit mundur. Tapi kalau misalkan sudah tahu.
2: Sudah tahu. Dulu yang penting.
1: Sudah tahu. Apa namanya, euforia bermain ini nih seperti apa? Pasti. Semua itu akan dikesampingkan.
2: Pasti akan dikesampingkan. Mungkin saya ngeredit dulu lah gitu kan.
1: Iya, kan orang kan kalau sudah hobi kan biasanya kan apapun akan dilakukan.
2: Betul,
1: ya.
2: Iya.
1: Oke, baik.
3: Sebenarnya sih kalau saya lihat ya di Palembang daya belinya itu sebenarnya sanggup.
1: Sebenarnya sanggup.
3: Banyak. Di komunitas saja kita ada mungkin sekitar 20 orang. Yang aktif itu paling 4-5 orang. Sisanya yang lain itu paling cuma bisa beli, ya bisa main.
1: Bisa balik, bisa main. Iya, oke. Mudah-mudahan ini nanti akan viral ya. Viral, menjamur, dan juga makin banyak yang suka nantinya. Karena ini kan merupakan salah satu kegiatan positif juga ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, terakhir boleh nih, Bang Koko Anhan ya. Koko Anhan boleh pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ingin mencoba electric unicycle ini. Kira-kira agar dapat menikmati kendaraan ini dengan nyaman, aman, dan bertanggung jawab seperti apa, Bang?
3: Oh, kalau saya sih nyaranin kalau memang masih pemula, saran saya jangan turun ke jalan raya. Lebih baik kita main di komplek kayak, atau di taman, atau main di Jakabaring itu. Itu oke tuh, itu tempatnya juga nggak terlalu ramai, sepi, jalannya agak besar, kondisi jalannya juga bagus, tidak berlobang, dan lebih enak sih main di situ, lebih cocok.
1: Lebih
3: untuk
1: enak
3: latihan ya,
1: untuk belajar. Latihan, untuk pemula ya. Ya
3: sekaligus simulasi lah, kayak ketemu di jalan raya kan hampir mirip tuh. Nah, itu cocok tuh buat latihan di situ.
1: Oke, biar tidak terlalu banyak triggernya dulu ya.
3: Betul.
1: Oke, jadi di tempat-tempat lokasi yang sepi dulu. Nah, kalau Bang Gali gimana, Bang? Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat yang ingin mencoba electric unicycle agar dapat menikmati kendaraan ini dengan nyaman, aman, dan bertanggung jawab seperti apa, Bang?
2: Sebenarnya kita juga kemarin mau ngadopsi seperti di Jakarta ya. Karena Jakarta kan kita dulu sering apa di mana di ini pas pada saat hari Minggu gitu ya, yang boleh mau coba silakan gitu. Itu pernah, dan kita juga sempat mau lakukan itu di Kambang Iwa atau di Jakabaring, sempat kita mau seperti itu, tapi rasanya kayak gak jadi-jadi gitu ya. Jadi biar orang-orang mau nyoba gitu kan, gitu, orang-orang mau nyoba. Tadinya kami memang mau, sengaja mau buat nih di Palembang, bagi yang mau coba electric unicycle gitu kan, silakan dicoba, nanti saya sediain. Kayak itu loh, kayak di Kambang Iwa kan ada penyewaan-penyewaan sepeda listrik kan, tapi kita gratis gitu kan. Sebenarnya kami pengen seperti itu awalnya, gitu. Apalagi saya dulu sempet ada tawaran dari Jakarta, ya dicoba aja seperti itu, nanti mungkin bisa jadi apa namanya tuh, jalur untuk masuk ke Palembang, biar lebih ini lagi gitu.
1: Iya, biar bisa menambah exposure-nya ya.
2: Kalau sekarang mungkin lebih ke saya pribadi sih mungkin ya. Jadi kayak orang mau belajar, ya sudah silakan gitu kan, datang ke tempat saya gitu kan, gitu. Pasti saya ajarin gitu.
1: Oke, tapi open gitu, Bang ya?
2: Iya, pasti. Di Instagram pun sama. Di Instagram pun saya selalu pas pada saat ada yang mau, silakan gitu kan datang. Dan memang bener ada yang datang, bener gitu.
1: Ada yang datang ya.
2: Ada yang datang, walaupun saya lagi sibuk gak jadi masalah gitu kan. Karena apalagi saya sering bawa, dulu kan sering bawa di mobil, atau memang saya sering bawa ke kantor pakai itu gitu. Setidaknya orang bisa nyoba dulu gitu.
1: Oke, baik. Terakhir Akila, boleh ada yang mau disampaikan mungkin untuk teman-teman yang ingin mencoba, dan atau mungkin Akila punya apa namanya, pesan untuk mereka biar ikut gabung di komunitas ini?
4: Buat teman-teman yang memang pengen coba, pede aja, terus coba hubungin kami, nanti bakal coba diajarin. Pede aja.
1: Pede aja ya. Pede aja, dan juga niat mau gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali sudah di menit ke 00 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan mengakhiri dulu kebersamaan kita dalam obrolan komunitas bersama dengan komunitas dari UC Rider. Ada Bang Gali Sukma, dari InMotion V14 ya, ada Akila, Vimilius Rider, dan juga ada Kohan Han dari Link Leperkim. Oke, sudah membersamai kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan mewakili LPP RRI Palembang. Mudah-mudahan sukses selalu dan komunitasnya berkembang lagi, makin banyak banyak membernya, terus juga makin maju, makin bisa dinotis lagi oleh warga Kota Palembang, biar makin maju lagi Kota Palembang kita, apa namanya, terkhusus di komunitas UC Rider ini nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bang Gali, Akila, dan juga Konahan. Kita akhiri kebersamaan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama obrolan komunitas bersama dengan rekan-rekan dari komunitas UC Rider, Bang Gali, Akila, dan juga Konahan terkait apa namanya, topik tips aman mengendarai electric unicycle. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, untuk siaran kami kali ini bisa Anda tonton ulang juga langsung di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Nanti kami akan update juga informasi untuk Anda di pas jam Pro 1. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pas jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilma Komi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Polda Sumatera Selatan menggelar kejuaraan badminton Kapolda Cup 6 2026 dalam rangka Hari Bayangkara ke-8. Kejuaraan ini diikuti 1078 peserta dari berbagai kalangan. Pembukaan ini dimeriahkan laga persahabatan yang melibatkan Herman Deru, Ratu Dewa, dan juga Sandi Nugroho. Turnamen ini juga menghadirkan legenda bulu tangkis Muhammad Ahsan Tri dan juga Tri Kusharjanto. Kejuaraan ini juga berlangsung pada 4 hingga 11 Juli 2026 dengan kategori prestasi dan juga non-prestasi. Polda Sumatera Selatan berharap ajang ini juga dapat memperkuat sportivitas, sinergi, dan kebersamaan antara Polri, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengingatkan bahaya disinformasi, fitnah, dan juga ujaran kebencian di ruang digital. Menurutnya, ancaman tersebut dapat mengganggu persatuan bangsa dan perlu dihadapi bersama. Ia juga mengajak pemerintah, Forkopimda, dan juga tokoh masyarakat untuk mengisi ruang digital dengan informasi yang benar. Literasi digital juga dinilai sangat penting agar masyarakat mampu menyaring informasi secara kritis. Selain itu juga, Jamari mengapresiasi pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang melampaui 7%. Ia juga menegaskan pertumbuhan ekonomi harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilma Komi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
0: Pas Jam Pro 1.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Langsung saja seperti biasa, report aktivitas, berkirim salam dan juga satu request lagu favoritnya boleh, silakan. Lagu-lagu lawas, lagu-lagu legend pop, mancanegara juga bisa. Silakan saja telepon di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Assalamualaikum Bang Pilih.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Mbak Pipit ini.
2: Mbak Pipit, sudah dua malam berturut-turut menjadi yang pertama ya.
3: Number one.
2: Number one, apa kabar Mbak Pipit?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik.
3: Bang okay. Pilih juga ya.
2: Baik, hari ini ya, hari Mbak. Minggu, ada kegiatan apa Mbak Pipit?
3: Tadi ada kondang in.
2: Kondang in, di mana tuh?
3: Di dekat rumah ada tiga.
2: Oh dekat rumah ada tiga, oh iya yang semalam ya, ya. Oke okay, jadi
3: mobilnya bagaimana hari
2: agak
3: ini?
2: Agak kececeran ya, seperti biasa kalau minggu kita mencari pundi-pundi.
3: Dengan siapa tugasnya Bang?
2: Bersama dengan Mas Ajis lagi.
3: Oke lah kalau begitu mudah-mudahan sehat berdua ya. Kalau begitu lagunya dari ini aja, Mbak Rani.
2: Mbak Rani, Rani apa? Mukerji atau Rani apa?
3: Rani.
2: Rani Mukerji India dong. Apa judulnya?
3: Setangkai Anggrek Bulan.
2: Setangkai Anggrek Bulan. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Ada Pak Darmawan.
2: Mm-hmm.
3: Siapa lagi ya? Mbak Yuni.
2: Mm-hmm.
3: Bang Kiwai sama siapa? Bang Ideham juga Mas Aldo ya.
2: Mm-hmm.
3: Ada Sisi.
2: Mm-hmm.
3: Ibu semualah yang mm-hmm. lagi monitor ya.
2: Oke. Okay.
3: Ya mudah-mudahan bisa gabung semuanya. Salam sehat untuk semuanya.
2: Siap.
3: Bang Pilih segitu aja ya.
2: Oke siap.
3: Kasih waktunya. Assalamualaikum. Mm-hmm.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pipit Talang Bertutu. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu, enggak jadi kakek malam ini.
4: Kebetulan engkongnya lagi capek pulang kondangan seharian.
2: Oh, kondangan, kayaknya kondangan semua ya?
4: Mm-mm. Iya, jauh kondangan tadi nih Bang Pilih.
2: Berapa jam perjalanan?
4: Hampir 2 jam gitu ya.
2: Oh, kirain 24
4: ke
2: jam.
4: Ke daerah Mangkiwai situ Batu Raja gitu.
2: Ke daerah Mangkiwai. Enggak meet and greet sama Mangkiwai sekalian?
4: Enggak ketemu. Mungkin ada di tempat acara tadi, tapi kita enggak ketemu.
2: Oh, tidak bertegur sapa dan juga tidak tahu satu sama lain ya.
4: Iya.
2: Oke. Okay.
4: Sambil asik-asik makan tadi nih, rame-rame.
2: Iya. Nyemang lagu enggak tadi? Nyemang lagu enggak?
4: Enggak bisa nyumbang lagu.
2: Ya sudah.
4: Bisa nyanyi tadi.
2: Ya udah, sumbangin aja harta dan benda ya.
4: Iya. Jadi kong ini lagi lurusin pinggang tadi nih. Ya, jadi kata kong dah kamu aja kata yang telepon Bang Pilih malam ini.
2: Oh,
4: kong lagi capek tadi.
2: Boleh, siapapun diterima semua ya. Oke lah kalau gitu. Pak Ideham, mau dengar lagu apa nih?
4: Pengen dengar dari Ita Purnamasari, Bang.
2: Yang mana tuh?
4: Rindu sampai mati.
2: Rindu sampai mati. Oke, okay. Kita kirim untuk siapa aja lagunya? Bang. Ada dong.
4: Ya kirim itu, ya, itu luar biasa gitu Mbak Pipit tadi ya. Udah 2 malam number one terus ya, ya.
2: Iya, the winner malam ini dia sama malam
4: iya,
2: kemarin.
4: Mbak Pipit tadi terima kasih senggolannya ini ya.
2: Mm-hmm.
4: Buat Pak Darmawan serta Ibu Irna di Bukit gitu ya.
2: Mm-hmm.
4: Tak lupa buat Mbak Yuni sama Mbak Wenti di Blitang gitu ya.
2: Mm-hmm.
4: Ada Pak Moldo Banggali juga di Blitang ya.
2: Mm-hmm.
4: Bang Herdian itu di Martapura ya.
2: Mm-hmm.
4: Bang Deddy gitu ada yang di Mariana gitu ya.
2: Mm-hmm.
4: Juga Mang Kiwai itu Batu Raja.
2: Mm-hmm.
4: Serta Bang Napi di Jagaraja gitu. Bang Uju gitu di Seko ya.
2: Bang Uju.
4: Tak lupa juga buat Bang Gandhi sama Mbak Sisi di Pelaju. Mungkin lagi karaokean sebelah itu Mbak Sisi.
2: Wah.
4: Iya.
2: Tahu
4: ya, kan pernah Alfa di kalau malam Senin ini.
2: Tahu banget.
4: Iya, tak lupa kalau aku buat Bang Freddy di Maroke ya, sama Ibu Ana di Sorong, Mbak Tia di Pati, Jawa Tengah, Ibu Ali di Pemekasan, Bang Jack atau Pak Zakaria di Kenten, tak lupa juga gitu buat Mbak Eli di Gandus, sama itu Bang Hasul gitu di Pemulutan, juga buat Bang Haris di Sidi Gede, Prabu Mulis sama Mang Heri gitu ya, jadi Prabu Mulis semuanya gitu Bang pilih ya. Ntar di belakangnya banyak yang mau antre gitu, mau masuk, ntar kita disumpahin gitu ya. Jangan lama-lama kita interaksinya, kasih waktu tuh buat mereka, karena mereka tuh juga pendengar setia Ruang Rindu.
2: Siap.
4: Terima kasih Bang Pili waktunya ya. Pulangnya nanti hati-hati. Semoga sehat selalu lah. Dimurahkan rezekinya. Dan selalu mendapat lindungan dari Yang Maha Kuasa ya.
2: Amin ya Allah.
4: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Idham ya, di Sungai Rotan. Lanjut pendengar. Kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lagi.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Herdian Bang di Martapura.
2: Bang Herdian di Martapura. Udah ngantuk Bang Herdian?
5: Gimana Bang?
2: Udah ngantuk?
5: Enggak sih, baru duduk-duduk aja
2: nyantai. Oh, kayak udah lemes gitu, kira udah ngantuk.
5: Ya capek, baru aktivitas hari
2: tadi. Iya, oke. Bang Herdian, kegiatan apa aja nih hari ini?
5: Tadi nganterin ponakan kolam renang Bang.
2: Wih, enak dong, happy-happy. Di mana? Kolam renang mana?
5: Ya, saya kolam renang di Belitang Bang.
2: Di Belitang. Seharian atau dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam atau gimana?
5: Dari pagi.
2: Dari pagi. Kok kepo banget ya pilih ya. Oke lah, Bang Herdian, mau lagu apa malam ini?
5: Lagunya dari
2: apa tuh?
5: Siapa tadi? Udah disiapin.
2: No. Lagunya dari Malaysia atau Indo atau Mantra?
5: Itu aja deh, dari judulnya Beautiful Girl.
2: Beauty?
5: Beautiful Girl.
2: Beauty Seagull.
5: Iya.
2: Oke, okay, lagu
5: Marichan, ya,
2: dari siapa tuh yang nyanyinya?
5: Dari Marichan namanya.
2: Marichan? Sebentar, coba kita cari dulu.
5: Joyce, lupa.
2: Beauty?
5: Beauty Girl.
2: Oh, Beauty Girl.
5: Iya.
2: Oke, okay, Beauty Girl.
5: Beautiful Girl.
2: Beautiful Girl atau Beauty Girl?
5: Beautiful girl,
2: ya. Beautiful
5: girl. Iya,
2: betul. Oke. Sambil dicari kita ini dulu. Sapa-sapa dulu boleh?
5: Ya, semuanya tadi saya Bang In The Ham. Terus ada Mbak Kikit, ada Mbak Eli, Mbak Kiki. Ada Mbak Rara juga, ada Bang Baim. Ada Bang Kiwai, ada Mbak Darmawan. Ada Mbak Sisi dari sudah Mbak. Ada Bang Robi. Ada Bang Napi, Bang Uju. Terus ada Mbak Yuni ya. Terus
2: siapa lagi?
5: Ada Ken Arok di Bali ya Bang ya. Terus ada Oma Ana, ada Mbak Nadia.
2: Siapa lagi?
5: Ada Bang, lupa. Ada Bang lagunya?
2: Ada dong.
5: Oke, buat semua pendengar Prosatu deh, sehat semua, selamat malam. Terus buat Bang Dilinya, semangat, sukses pekerjaannya.
2: Amin.
5: Oke, makasih Bang Willy.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita ke WhatsApp dulu ya. WhatsApp kita ketemu sama Mbak Asmawati di Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pili. Apa kabar? Tentunya sehat selalu. Amin. Salam buat Pro 1 dan juga seluruh pendengar yang setia. Salam sehat selalu juga. Oh ya Bang, tolong putarkan lagu dari Maya Romantir. Maya Romantir ya, yang judulnya Bukan Salahku, bukan salahku. Enggak ada lagunya. Adanya kalau dari Maya Romantir ada Daun Kering, Hatiku Masih Rindu sama Bimbang. Itu kalau dari Maya Romantir ya. Di belakangnya Mbak Asmawati, terima kasih. Boleh Mbak Asmawati dipilih lagi lagu yang sudah pilih sebutkan tadi dari Maya Romantir. Selanjutnya ada dari Pak Arifin Tangga Buntung, request lagu dari Sam Deloid, Hidup di Bui. Kirim untuk semua pendengar Pro 1 aja Bang, buat Bang pilihnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Arifin. Di belakangnya Pak Arifin ada juga siapa nih? Mbak Wenti di Belitang, lagunya dirantai di Gelangi Rindu. Bang Pili, terima kasih. Terima kasih kembali, sama-sama. Oke. Oke lah, kalau gitu mendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Pili bakal balik lagi, masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita angkat kembali Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Halo.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
1: Sama Ari di Moba ini, Bang Ari ini,
0: Bang Pilih. Bang Ari di Moba. Apa kabar, ya. Bang Ari?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Alhamdulillah Bang. Sehat juga. Alhamdulillah. Apa kegiatan hari ini, Bang Ari?
1: Gak ada kemana-mana, Ari.
0: Gak ada, di ya. Rumah saja ya.
1: Ya,
0: oke, aja. Malam ini mau dengar lagu apa di Ruang Rindu?
1: Lagunya dari Desi Ratnasari.
0: Yang mana tuh?
1: Lembaran Baru lah.
0: Lembaran Baru?
1: Ya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirimnya buat Cici ya di Jakarta, di Pelaju. Ada juga Sarul di Pemulutan, ada Aldo juga di Bali. Ada juga Putra Banten. Terus ada juga Pak Uzan, ada Pak Sobarinya juga.
0: Oke.
1: Terus buat semuanya aja lah dari A sampai Z. Oh ya, ada buat Sahrul ya di Pemulutan. Buat semuanya aja lah dari A sampai Z tanpa terkecuali yang lagi monitor. Buat Bang Pilihnya sukses selalu, sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari di Musi Banyuasin ya. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Pilih.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
2: Salam kenal ya.
0: Salam kenal kembali. Mbak Sisi udah disenggol tuh sama Bang Ari tadi.
2: Halo Bang Ari.
0: Katanya Mbak Sisi mau dengar lagu apa malam ini?
2: Oh, apa ya?
0: Apa tuh?
2: Lagu apa yang nanya?
0: Nanya ke saya. Lagu apa?
2: Ada yang request katanya lagu India lah.
0: Oh, di sebelah lagu India. Lagi asik karaoke.
2: Ada-ada. Ini jadi lagu Elemen
0: dong. Elemen yang mana?
2: Cinta tak bersyarat.
0: Cinta tak bersyarat. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Dikirim ya, tadi ada Bang Ari ya. Tapi bukan Bang Ari langsung tapi kan. Kirim juga banyak Mbak Eli, banyak Bang Robi ya. Selamat pagi aja ya.
0: Selamat pagi, selamat subuh.
2: Ada yang miskol.
0: Lanjut.
2: Tantap radio hilang. Oke, lanjut ya. Ada Mbak Anggi, Bang Andra juga ya. Selamat malam ya. Banyak ya Sobari, banyak Mang Putra Banten, Mang Akbar, Pauzan, Irin, Rian ya. Selamat malam ya. Ada Bang Aldo, Bang Idham, Pak Darmawan, Pak Zakaria juga ya, selamat malam. Bang ini apa, Ken Arok yang ada di Bali ya. Selamat malam aja.
0: Oke.
2: Siapa lagi Bang?
0: Siapa lagi?
2: Itu Ibu Masito ya, selamat malam ya. Mbak Pipit, Nadia juga. Itu Mbak Wenti yang ada di Belitung ya. Menyesahrul Rara juga, selamat malam.
0: Oke.
2: Siapa lagi ya, kalau udah masuk malah aku lupa.
0: Siapa lagi?
2: Ini Pak Freddy yang ada di Maroke ya, bareng Bu Utrinya. Nggak tahu Bang, lupa aku. Semuanya aja deh kayak.
0: Semuanya ya? Siap-siap.
2: Ya, mohon maaf buat yang belum dikirim banyak. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan kembali 369977 di belakang Mbak Sisi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Iya, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana?
3: Sama Rian.
0: Oh, sama Rian. Udah karaoke Bang Rian?
3: Ya, nanti aja bang pulang jualan, Kak.
0: Oh, masih jualan.
3: Iya.
0: Belum masuk ke sebelah berarti?
3: Belum. Nanti lah kayak
0: tadi
3: gitu.
0: Ada ini lo, di sana ada bintang tamu lo malam ini.
3: Iya, tahu ada Bang Astin
0: ya. Iya, iya betul. Kan?
3: Iya.
0: Iya,
3: enggak salah kita ya.
0: Bang Rian mau dengar lagu apa malam ini?
3: Eli Ermawati.
0: Dari siapa?
3: Indah Cinta Pertama ya.
0: Indah Cinta Pertama. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Siapa ya? Buat Cici tadi ya. Buat Bang Uju ya. Buat Sahlurara Anggi Adi Pitung ya. Terus buat siapa lagi ya? Andra ya. Terus buat Pak Ujan, Irin, Kota Banten, Bang Kobari juga, terus buat Bunda Mas Kito yang lagi umroh, hati-hati aja di jalan, buat Mbak Wenti juga, Mbak Wenti yang sabar bela, dikasih ujian yang gak, ya, pokoknya moga semuanya cepat sehat, ya.
0: Amin.
3: Buat Pak Jena sama Isika, ya. Buat Tena Rok juga, ya.
0: Oke.
3: Ada cuma Ari, ya, di Bali, ya. Ya, buat semuanya sajalah, ya. Kompak. Oh, iya, buat Eli, Robi, ya. Nanti nggak dicapain marah-marah dia, Bang.
0: Siap-siap.
3: Ya, siap. Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
3: Oh, iya, Irin juga, ya. Buat Irin juga, ya, nanti nggak sampai juga marah juga dia. Buat Kak Biri, petugas, selamat siaran saja.
0: Oke.
3: Nanti saya nyanyi di perempat,
0: tarik
3: kira.
0: Tarik sis, ya.
3: Sebentar, ya.
0: Oke, siap-siap.
3: Ya, yuk,
0: siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Rian, kita lanjut ke WhatsApp lagi. Di 0821-7927-9090 ada Mas Bro di Lubuk Linggau. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Pilih, request lagu Mantan Terindah dari Firasyad Band. Dari Mas Bro Lubuk Linggau, di belakang Mas Bro ada lagi kah kira-kira? Oke, belum ada ya. Oke, nanti kita balik lagi. Pilih balik lagi tentunya akan membersamai Anda di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direquest oleh para pendengar via telepon dan juga WhatsApp. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Robi, Bang Fedi.
0: Bang Robi di Ramakasi. Apa kabar, Bang Robi? Baik, Bang Robi sendiri gimana kabar?
1: Bang, mau tak gitu.
0: Iya, Bang Robi sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuma panasnya nih Bang Fedi.
0: Panas ya?
1: Panas.
0: Tapi hati gak panas kan? Juga, adem ya?
1: Panas dengan omongan tetangga gue nih.
0: Oke, Bang Robi mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu apa ya?
0: Apa tuh?
1: Lagu apa lah, Bang Fedi?
0: Lagu apa?
1: Lagu Ipang boleh, Bang Fedi.
0: Lagu apa?
1: Ipang
0: kayaknya baru Ipang.
1: Hah?
0: Lagu baru ya?
1: Iya, yang Mutiara tuh lagu baru apa lagu lama, Bang Fedi?
0: Mutiara.

0: Trabajé yo, ya sudah terbayar, pasaron de Belanda, sudah ya. Mm-hmm. Yesterday aja, Bang.
1: Yesterday?
0: Ya.
1: Kemarin?
0: Ada, Bang.
1: Ada, dikirim untuk siapa ya lagunya?
0: Dikirim yang sudah masuk tadi, Bang. Ya, namanya pendatang baru, belum ada yang kenal, Bang. Buat semuanya aja lah.
1: Okay.
0: Penggemar Ruang Rindu.
1: Siap.
0: Pencinta Ruang Rindu, penggemar Pro 1, pokoknya.
1: Amin.
0: Ya, ucapannya semoga sehat selalu, bahagia selalu, ya. Dan buat Bang Firly sama Bang Saru, Bang.
1: Sama Bang Aziz.
0: Bang
1: Aziz.
0: Bang Aziz. Salam kenal, Bang.
1: Ya, salam kenal juga katanya.
0: Dulu baru masuk lagi, Bang. Kalau dulu bersama Cek Yul kalau masuk, Bang. Jadi punya senior kita lah, pensiun dong.
1: Udah lama.
0: Udah lama tuh. Acara favoritnya kan Gita Sriwijaya ya, bener tuh, Bang. Ya. Untuk Bang Ferry salam kenal, Bang, ya.
1: Yo, Bang Boy.
0: Ya, selamat aktivitas. Terima kasih banyak. Lagu yang ditunggu sampai jam 12. Lanjut bola kaki.
1: Siap.
0: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WhatsApp dulu di belakang Bang Boy di 26 mil. 26 mil betul enggak sih? Betul ya? Daerah sana lah pokoknya ya. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum, Bang. Saya Saleh Istanto dari Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Sungai Lilin. Mau request lagu pop kenangan berjudul Di Sini Di Batas Kota Ini. Buat abangnya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan bareng keluarganya juga sehat. Amin. Doa yang sama ya untuk Bang Istanto. Di belakang Bang Istanto pilih juga ketemu sama siapa nih? Selamat malam, saya Zaki Haidar, seputaran Renon dan Pasar. Request lagu Mariah Carey featuring Boy 2, Man One Sweet Day. Wow, ala-ala bahasa Inggris ya. Terima kasih buat Bang Pilihnya, sama-sama buat Bang Zaki Haidar. Oke lah, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang udah direquest oleh para pendengar di via telepon dan juga via WhatsApp. Nanti Pilih bakal balik lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-42 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi, masih kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Sama Bang Pendi di Gasing Laut.
0: Bang Pendi di Gasing Laut, apa kabar Bang Pendi?
1: Oi, baiklah.
0: Baik, alhamdulillah ya. Bang Pendi malam ini mau dengar lagu apa kita? Baik juga, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya dari, tapi aku tahu di judul bae nih, Bang Pili. Gereja Tua.
0: Gereja Tua.
1: Iya, penyanyinya lupa saya.
0: Lupa ya. Sebentar. Iya. Gereja Tua ini ada dari Funbass.
1: Iya.
0: Funbass bukan? Betul?
1: Tidak salah ini, cewek nyanyi.
0: Ini ada Funbass, Funbass semua nih.
1: Oh, ya sudah, mana yang bagus nih?
0: Oke, ini ya. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Bisa dikirim buat karena aku nih bau monitor mencet sekali langsung masuk pak ini laju kan
0: mantap
1: dibuat semua aja lah ya tanpa terkecuali ya ucapannya selamat malam baiklah
0: oke
1: okay. Ya buat Bang Pili terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pendi ya di Gasing Laut. Kami nantikan kembali pendengar. Silakan saja di 369977 ada lagi mau gabung dengan kita. Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Bang Rindu.
0: Ruang, halo, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Panji di Toki.
0: Bang Panji di yang kemarin ya? Iya di Kampung Baru ya.
2: Oke. Okay. Di Kampung Baru nggak ada bonding, adanya Pandi buat sadap itu.
0: Bang itu. Panji di Oki ya. Oke, okay. Bang Panji mau dengar lagu apa malam ini di Ruang Rindu?
2: Mau dengar lagu Tanisto apa itu? Satukanlah hati aku.
0: Satukanlah hati kami.
2: Kami mau saran ya itu loh lagunya.
0: Kalau satukanlah hati aku, kenapa hatinya berpencar biar gitu? Satukanlah hati kami ya.
2: Iya ya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Aja lah, sampai Satong Merauke.
0: Ini ada tiga versi nih. Mau yang dari Dian Piscesa, Vance Von Daak, atau Poppy Mercury?
2: Yang pertama tadi.
0: Dian Piscesa.
2: Iya, yang bagus itu.
0: Oke, siap. Masa
2: tawa mau anu minta? Tawal kan
0: gak
2: jadi tuh.
0: Iya, kan? Masuk akal, benar-benar. Dikirim untuk siapa aja lagunya Bang Panji?
2: Kirim sama yang dengar RRI Palembang aja lah. Itu aja
0: gue sudah
2: Bang Pili.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Panji di Oki. Lanjut pendengar 369977 kita angkat kembali. Selamat malam Ruang
3: Selamat
0: Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Pili.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
3: Sama yang diganteng Bang Pili.
0: Siapa? Mbak Eli.
3: Bang Pili enggak nyanyi apa?
0: Mbak Eli di sebelah ada Mbak Yumu tuh datang jadi bintang tamu, ada Mbak Asmi.
3: Nyanyi dari situ Bang Pili.
0: Oh, nyanyi di sana.
3: Iya, baru
0: nyanyi.
3: Habis.
0: Nyanyi apa tuh? Ada Buyung tadi ya?
3: Hah?
0: Ada Buyung tadi ya?
3: Mau tahu aja apa mau tahu banget.
0: Mau tahu banget dong.
3: Oh, lagu Pertemuan Dua.
0: Oh, iya. Gitu cara mainnya ya. Banyak ya, pertemuannya berkali-kali.
3: Nyanyi di sebelah.
0: Wih, nanti kita nyanyi bareng di sana. Oke lah.
3: Boleh.
0: Mau dengar lagu apa, Mbak Eli?
3: Lagu ini aja, Bang. Rahmat apa aja? Segenggam Setia, Bang.
0: Segenggam Setia?
3: Iya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim di sini ada Anggi, Andra, Sisi, Mbak Rara, Bang Sahrul, Pak Robi. Mbak semua aja Bang.
0: Oke.
3: Udah malam juga Bang, udah tidur semua kayaknya.
0: Siap. Kita kirim untuk ada dong, kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Udah itu aja bang buat bang Fili. Semoga sehat selalu, pulang hati-hati ya bang.
0: Amin.
3: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin amin ya Allah.
3: Terima kasih bang Fili, semoga tambah ganteng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Bang Iwan di Sekayu, bang.
0: Bang Iwan di Sekayu. Apa kabar, Bang Iwan?
4: Kabarnya baik, tetap ceria, bang.
0: Baik, tetap ceria. Oke, nggak boleh bersedih ya.
4: Iya.
0: Bang Iwan, mau dengar lagu apa malam ini?
4: Ah, lagunya dari Uci Bin Selamat.
0: Bukit Berbunga.
4: Ah betul. Wee. Bang, tahu bang Fili ya?
0: Tahu dong. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
4: Ah dikirim untuk pokoknya dari seluruhnya, semua semuanya yang masuk dari Bengaran sampai akhir bang.
0: Mm-hmm.
4: Ah ucapan selamat malam aja ya.
0: Mm-hmm.
4: Ah untuk bang Fili sehat selalu.
0: Amin.
4: Yuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bang Iwan Deskayu. Oke lanjut lagi. Jangan kasih kendor. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu nomor lewat lagu Cak Pilih.
0: Selamat malam kembali Bang Fauzan ya.
5: Betul
0: sekali ya. Sudah lama dirimu tidak bersua Bang Fauzan. Bang Fauzan masih di Tungkal Ilir.
5: Alhamdulillah masih. Belum bergeser.
0: Apa kabarnya Bang Fauzan?
5: Alhamdulillah baik, sehat semuanya Bang Pilih.
0: Keluarga sehat juga ya?
5: Alhamdulillah sehat semuanya insya Allah.
0: Oke. Bang Fauzan, biar makin semangat malam ini mau dengar lagu apa?
5: Coba lagunya kita ambil ini aja. Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa.
0: Sudah Dian, Bang Pilih? Dian Piscesa udah mau nyanyi tuh yang Satu Kala Sehati Kami. Ada yang lain nggak?
5: Oh ya sudah, coba kita ambil dari Tommy Jepisa aja Bang Pilih.
0: Tommy Jepisa yang mana?
5: Tommy Jepisa yang di sini di batas kota ini.
0: Udah di request juga tuh. Sama di WhatsApp, sama di via WhatsApp. Ada yang lain? Oh, atau ya, mau ya, gabung aja enggak apa-apa?
5: Apa?
0: Atau mau samaan lagunya? Tapi rugi dong kalau sama.
5: Iya, tapi boleh satu penyanyi yang sama masih.
0: Enggak boleh.
5: Oh iya, sudah kita cari penyanyi lain lagi aja, Bang ya.
0: Yang mana coba?
5: Coba kita ambil dari ini aja. Ayah dari ini siapa itu namanya? Rati Purwasi. Rio ada.
0: Dari Rati Purwasi, ayah. Mm-mm,
5: ayah.
0: Oke.
5: Okay. Benar enggak ya aku dari Rati Purwasi mungkin.
0: Coba coba sebentar. Ayah Rati Purwasi. Banyak nih lagunya Rati. Rati Purwasi. Mm-mm. Ayah ya?
5: Iya. Betul enggak Bang Pilih dari Rati?
0: Ada.
5: Nah, itu aja Bang Pilih. Alhamdulillah Bang Pilih sekarang ini Pro 1 mulai bisa termonitor tapi masih ada gemereseknya ini.
0: Masih ada gemericik sedikit ya.
5: Oke,
0: sabar saja tapi ya. Mungkin
5: bisa monitor dengan
0: mungkin gangguan juga cuaca juga soalnya.
5: Oke,
0: kita kirim untuk siapa aja lagu ayahnya?
5: Saya rasa kita kirim buat semua pendengar Pro 1 aja Bang Pilih tanpa terkecuali.
0: Oke.
5: Okay. Ucapannya semoga sehat selalu, semoga bisa terhibur dengan lagu-lagunya, dan juga terutama buat yang lagi sakit kita doakan semoga cepat sehat,
0: amin,
5: cepat sembuh, pulih
0: amin
5: kembali.
0: Amin ya Allah, amin amin.
5: Ya itu aja buat Bang Pilihnya, selamat tugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya Bang Pilih ya.
0: Amin ya Allah.
5: Ya itu aja Bang Pilih, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga ya untuk Bang Fauzan di Tungkal Ilir bersama keluarga di sana. Lanjut 369977 kita gaskan lagi, jangan kasih kendor. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Pilih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya kawasan bukit.
6: Iya.
0: Pak Darmawan ya.
6: Ya kita paling ujung.
0: Paling ujung. Pak Darmawan, apa kegiatan hari Minggu ini?
6: Oh tadi.
0: Mm-mm.
6: Tadi kondangan Bang Pilih.
0: Kondangan di daerah mana tuh?
6: Di dekat sini lah, di Gedung Sultan.
0: Oh dekat rumah ya.
6: Iya.
0: Oke. Okay. Enak kawan dong makan dulu. Makan ayam rendang dong berarti tadi ya.
6: Tidak Bang Billy.
0: Kenapa?
6: Jangan makan buah-buah apa ya.
0: Oh, udah enggak makan yang kayak gitu lagi.
6: Iya.
0: Iya, baguslah menghindari kolesterol ya.
6: Iya.
0: Pak Darmawan mau dengar lagu apa malam ini?
6: Lagu kalau Gereja Tua dari Pambus tadi ya. Dian Bersisa sudah. The Mercies belum?
0: The Mercies belum.
6: Yang kalau The Mercies belum, ambil The Mercies. Baik Bang Beli, Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan.
6: Iya.
0: Oke, kita senggol-senggol dulu. Mau disenggol untuk siapa ya, The Mercies-nya?
6: Ya, Bang Pendi di Gasing tadi ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga, Pak Ozan juga, semoga sehat selalu bersama keluarga, Iwan Diskayu tadi, Eli Bigandus tadi, Bang Panji di mana itu, di Belipang ya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, untuk siapa itu, Pipit sama Nadia. Untuk Bumbu, mesti tahu sudah ucapkan sehat selalu, melaksanakan umrohnya.
0: Amin.
6: Untuk Bang Billy, terima kasih, selamat bertugas, sukses selalu, pulang hati-hati.
0: Siap.
6: Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin ya Allah.
6: Terima kasih Bang Billy.
0: Yuk.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon terakhir, silakan diperebutkan 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
7: Rindu, lampu pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di manakah ini?
7: Dari Sungai Lais.
0: Sungai Lais, kok suaranya agak berbeza ya?
7: Bedanya di mana ya, Bang?
0: Mungkin bawaan mengantuk kali ya. Oke, Mbak Ita apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat,
0: Bang. Sehat, sehat alhamdulillah. Kondangan juga kah hari ini?
7: Ya, hari ini di rumah aja, Bang.
0: Di rumah saja.
7: Ya, bersih-bersih rumah.
0: Bersih-bersih rumah.
7: Soalnya kegiatan di rumah.
0: Di rumah saja ya. Tidak kemana-mana. Oke. Mbak Ita, boleh kita mau dengar lagu apa malam ini?
7: Lagunya Tangan Tak Sampai aja, Bang.
0: Tangan Tak Sampai.
7: Tapi tak sampai, petang tak sampai ya.
0: Yang mana tuh?
7: Dari Nani
0: ya. Tangan Tak Sampai ya.
7: Nani Sugianto.
0: Siapa penyanyinya?
7: Nani Sugianto.
0: Tangan tak sampai.
7: Kasih tak sampai.
0: Adanya dari siapa nih? Dari Padi, dari Maya. Tangan tak sampai kayak enggak ada kayaknya. Terus kasih tak sampai juga enggak ada dari Nani. Sampai. Bener, dari Nani. Nani apa penyanyinya? Nani apa? Penyanyinya Nani?
7: Iya, Nani.
0: Nani Sugianto ya? Nani Sugianto. Oke, sambil pilih cari boleh kita senggol-senggol dulu, Mbak Ita.
7: Senggol untuk yang naik-naik tadi ya. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam aja, salam sehat untuk semuanya.
0: Oke.
7: Ada Bang Levi.
0: Tangan tak sampai gak ada nih. Adanya bayangan duka, bingung, detik-detik meresahkan. Di hatiku ada kamu, dirimu, hanyalah hatiku. Indah yang pertama, kisah okasi, kini malu-malu tapi mau. Yang mana? Mau ada yang mau gak? Selain yang ini, tangan tak sampai. Gak ada.
7: Gak ada. Gak ada.
0: Apa coba judulnya? Bener gak? Soalnya ini lumayan banyak loh.
7: Ya tuh gini. Tak sampai ternyata.
0: Sebentar. Coba kita ulik-ulik lagi ya. Nani.
7: Tak sampai. Apakah daya yang tangan tak sampai?
0: Sebentar. Gak apa-apa nih. Penonton terakhir juga ya, kita bonusin agak lama gak apa-apa.
7: Iya, pilihkan aja lah. Pokoknya nanti sekian.
0: Oh ini, tangan tak sampai. Tangan tak sampai. Christine Panjaitan yang nyanyinya.
7: Ya?
0: Christine Panjaitan.
7: Oh Christine, bukan Nani Sugianto ya?
0: Bukan, gimana, mau gak?
7: Oh iya, itu aja lah.
0: Gak apa-apa.
7: untuk Bang Billy, selamat siaran aja, pulangnya hati-hati ya Bang.
0: Oke. Okay.
7: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita intip WhatsApp dulu sebelum kita tutup Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Coba. Ada siapa? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau request lagu Michael Jackson yang judulnya In The World, Mahir Mahardika di daerah Skojo. Makasih buat Bang pilihnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pili. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang, malam kembali. Bang, boleh request lagu Michael Learn to Rock yang judulnya Take Me to Your Heart. Dikirim buat sendiri aja Bang, buat menemani tidur. Buat Bang Pilinya, terima kasih dan selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih kembali, sama-sama. Oke, pendengar, kita cukupkan dulu untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda dan juga partisipasi. Yang belum berhasil pilih angka teleponnya, mohon maaf karena waktu yang harus memisahkan kita. Dicoba lagi di lain kesempatan. Dan untuk yang sudah bantu isi playlist pada malam hari ini, terima kasih. Yang udah WhatsApp juga, terima kasih. Kita jumpa kembali di Ruang Rindu untuk edisi malam berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami karena pilih akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti dengan informasi-informasi terupdate yang akan kita simak bersama. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan terus membersamai Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terupdate hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Seorang lelaki berjalan melewati kem gajah. Dia menemukan gajah itu tidak disimpan di dalam kandang atau diikat menggunakan tali. Semua yang menahan mereka untuk keluar dari kem adalah hanya seutas tali yang diikat ke satu di antara kaki mereka. Ketika lelaki itu memandangi gajah tersebut, ia benar-benar bingung. Mengapa gajah itu tidak menggunakan kekuatannya untuk memutus tali dan kemudian melarikan diri dari kemah? Mereka dapat melakukan itu dengan mudah. Tetapi sebaliknya, mereka tidak berusaha sama sekali untuk melepaskan diri. Karena penasaran dan ingin tahu jawabannya, ia bertanya kepada pelatih gajah di dekatnya, mengapa gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri. Kemudian pelatih itu menjawab, saat mereka masih kecil, kami mengikat mereka sampai masa kini dengan seutas tali yang berukuran sama. Makin besar gajah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali dan kami dapat menangkapnya, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari kem adalah karena gajah berpikir itu tidak mungkin terjadi seiring waktu. Pesan moralnya yaitu, tidak peduli berapa banyak dunia berusaha untuk menghentikan Anda, selalu percaya bahwa apa yang ingin Anda capai adalah sangat mungkin. Percaya bahwa Anda bisa sukses adalah langkah paling penting untuk mencapai kesuksesan.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Minggu 5 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Senin 6 Juli 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya Alvira Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian acara Palembang pagi ini, edisi hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026. Selama beberapa jam pendengar, kami telah menyiapkan berbagai sajian informasi dan juga inspirasi untuk mengawali aktivitas Anda. Setelah ini akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Pukul 6 kita akan menyimak informasi terkini dalam Warta Berita Palembang. Pukul 6.30 untuk memastikan agenda Anda lancar dengan update info cuaca langsung dari BMKG. Dilanjutkan pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita hadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan dilanjutkan juga dengan tayangan Piala Dunia hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu akan kami hadirkan program Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, sebagai pembuka pagi hari ini, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 1 hingga 8 dengan qori almarhum Kyai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 6 Juli 2026. Di pagi yang penuh berkah ini pendengar, kita akan mengulas sebuah tema yaitu mengenai curang dalam timbangan menurut Al-Qur'an. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama narasumber kita, ada Ustadz Haji Syaiful Anwar STHI MHUM selaku penyuluh agama Islam Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Dan untuk pendengar yang ingin memperdalam wawasan atau memiliki pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, kami mengundang Anda untuk bergabung dan berinteraksi langsung. Anda dapat menghubungi kami pendengar melalui line telepon di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Selain itu, bagi Anda yang sedang menyaksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, silakan tinggalkan komentar di kolom live chat. Langsung saja kita simak bersama paparan materi pembuka Mutiara Pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah SWT, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Dengan Allah SWT, berikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini tentang curang dalam timbangan menurut Al-Quran, kajian soal mutafik. Kalau kita melihat, kan kadang-kadang ada orang tipe-tipe yang pengen modal minim untung besar, ya. Tapi ada juga yang sistemnya bagus, ya. Nah, ini ada yang sistemnya itu modalnya minim untung besar dengan kode yaitu mencurangi timbangan. Dan ini sudah dituliskan dalam Al-Quran dalam ancaman, dan itu pernah terjadi dulu zaman Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi kaumnya kala itu mengadakan curangan timbangan. Kalau misalnya dia mau beli, dia pengennya penuh, apalagi tiba-tiba penjualnya lemah misalnya, lebihin gitu, dia paksa gitu ya. Ya, dia mau minta penuh dan lebih gitu ya. Kita harus seperti itu. Tapi kalau ketika dia sendiri yang menjual, ia kurangi timbangan itu. Nah, itu terjadi di kaum syaitan. Itu dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an soal mutaffifin, wailul lil mutaffifin allazina idza ta'alu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka diminta dipenuhi, ya. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Nah, itu sifatnya. Jadi kalau membeli, dia minta penuh. Tidak mesti timbangan saja, ya. Misalnya kita beli tanah, ya, kita paksakan. Oh, sekalian jalannya itu. Nah, itu nggak bisa. Sekalian yang itu, yang kolamnya sekalian. Padahal harganya sebenarnya standarnya gitu. Kita paksakan, gitu ya. Kita paksakan. Sama dengan kita memenuhi timbangan. Ya, tidak mesti hanya timbangan saja, tapi jual beli yang lain juga hal yang sama. Nah, ini ketika dia jual ulang, dia berusaha. Oh, nggak sampai situ. Oh, batin saja. Kalau timbangan itu cukup dikurangi saja, begitu. Nah, inilah yang menyakitkan, apalagi orangnya yang penjual kebetulan lemah, ya. Sudahlah, ambillah gitu. Tapi dia nggak ridho. Dia masih terzolomi, apalagi orang itu mengancam. Menjual tanah misalnya, ditutup bagian depan, dipaksa ya. Yang dia kebutuhan di belakang. Jadi, nanti saya tutup kamu. Jadi diancam seperti itu. Dia takut nggak ada jalan, paksa dijual. Itu juga termasuk zolim. Nah, itu di dalam Al-Quran, tipe-tipe yang orang yang mencurangi timbangan, ya, mutaffifin, atau orang yang mencurangi timbangan, tefa itu artinya melompati, dia melebihi dari standarnya. Harusnya segini dia, dia kalau beli, dia mintanya penuh, kalau bisa lebih. Tapi ketika jual, dia kurangan itu. Nah, ini penyebabnya adalah karena hasrat serakah. Jadi, dia pengen untungnya besar. Biasanya modusnya adalah, kalau timbangan sekarang ini, sepele timbangannya. Ya, satu, memang tidak terlalu, tanpa dianggap sepele ya. Walaupun dia satu on. Satu onnya kali misalnya, daging itu dikali banyak, ya, atau sayur itu dikali banyak, dikali bertahun-tahun, seumur hidup dia jualan. Begitu banyak. Atau lagi mungkin timbangan modern saat ini, dipercepat, komputerisasinya itu. Jadi seolah-olah memang sekian jumlahnya, kita nggak tahu. Nah itu juga termasuk juga tidak jujur, dan ini membahayakan. Sebenarnya kalau ketahuan, dia memiliki sanksi. Sanksi yaitu sosial. Sanksi sosial. Apa sanksi sosial? Orang nggak mau beli lagi gitu. Dan dia akan jatuh miskin. Kalau sanksi agamanya di dalam Al-Quran, dikatakan ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun yaumin azim yauma yaqumun nas rabbil alamin. Tidakkah mereka menduga bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar di mana manusia berdiri menghadap Tuhan. Jadi ketika menghadap Tuhan itu adalah dalam hadis dikutip oleh Imam Malik dari Nafi' bin Ibnu Umar. Jadi mereka itu berdiri bertelanjang kaki dan tidak berbusana kala itu. Tidak pula disunat, kata Nabi. Dalam keadaan sangat sulit, menyusahkan, lagi sempit. Ruangan sangat begitu sempit. Bagi orang-orang yang suka berbuat dosa demikian, dan atas perintah Allah, mereka akan dicekam oleh berbagai hal yang dapat melemahkan kekuatan dan indera mereka. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya Nabi kita juga SAW bersabda, yauma yakumun nasi rabbil alamin, maksudnya adalah pada hari umat manusia berdiri menghadap Tuhannya, lalu Tuhannya berseru kepada alam sehingga ada seorang di antara mereka yang tenggelam dalam keringatnya sampai pertengahan dua telinganya. Hadis Bukhari Muslim. Jadi mereka itu nantinya akan tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Allah buatkan ruangan kecil, sempit, dan mereka akan tenggelam dengan keringat mereka itu sampai batas telinga. Saking ngucurnya dia, begitu berat sekali. Dan mereka nanti akan dimasukkan ke sijin. Kalla inna kitabal fujari lafi sijin, wa ma adraka ma sijin, kitabun makum. Nah, orang yang mencurangi timbangan tadi, kata Allah, berhati-hatilah. Sesungguhnya kitab para pendurhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Apakah yang mereka mengetahui tentang sijin itu ada kitab yang ditulis? Jadi kita disuruh berhati-hati. Kalla, ingatlah, sadarlah, maksudnya. Kita disuruh sadar, ingatlah ya. Kita bal fujar. Fujar itu fajar. Fajar itu kalau sekarang ini kan menjelang sekarang udah subuh ya. Tadi sebelumnya adalah fajar. Itu terbelah, membedakan antara terang dengan gelap. Jadi fujar itu dibelah-belah. Nanti dipisah-pisahkan. Orangnya juga dibelah dan hukum kitabnya juga dipisah-pisahkan. Yang mana timbangan tanggal berapa dia mengurangi, tanggal berapa dia maksa orang. Semua kitab itu benar-benar ada per detiknya secara rinci. Dan satu-satunya kitab yang terdetik adalah tentang timbangan ini, lafi sijin. Hitungannya sangat pas. Sijin itu bisa terambil dari bahasa Habasya atau Ethiopia ya zaman sekarang. Itu sebuah lumpur. Namanya lumpur, orang Ethiopia menyebutnya sijin. Itu panas, lumpur panas yang merendam mereka di nanti di akhirat nanti itu dan neraka yang sangat kanker, yang sangat angker ya. Jadi penjara yang sangat angker. Begitu hiperbolanya tentang sijin itu. Mereka masuk dalam ruangan yang sempit, ya, lalu ditenggelamkan dengan lumpur yang panas, dan itu sangat angker, direndam mereka itu. Jadi keringat mereka juga ngucur di situ, ya, betapa sempitnya ruangan itu ranak sijin. dan mereka akan masuk ke dalamnya dan telanjang kaki tanpa busana. Begitu begitu berat sekali hukuman mereka, dipendam dan dijepit oleh lumpur ini. Maka wama adraka masjid, Allah sering menggunakan kata wama adro, ya, wama adro kama qari'ah, ada yang apa namanya lalu qadar dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa sulit sekali untuk menunjukkan bahwa betapa wama adro itu tidak bisa dipikirkan dengan akal indera. Ya, membayangkan bagaimana betapa luar biasanya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah kita sebagai seorang muslim, sebagai pedagang, saya Nabi juga salah pedagang. Jadi bisa dipisahkan yang mana yang busuk, yang mana yang bagus, yang mana 1 kilo harus 1 kilo, yang mana yang 1 kilo setengah harus 1 kilo. Itu memang harus jelas. Karena nanti saksinya adalah kalau ketahuan oleh masyarakat, orang nggak mau beli, makanya akan hancurlah dia, robohlah itu, bangkrut. Kalau secara sanksi agama, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka sijid, dan di situ dia terendam oleh lumpur yang panas dan sempit dan angker. Kemudian apalagi dia sebenarnya mengikis sifat amanah. Orang tidak percaya lagi. Oh, ternyata nggak pantas dia beli di sana. Nggak pantas beli di sana. Karena apa? Dia mengikis sifat amanah. Curangnya tadi, dan menganggap sepele dalam timbangan hingga menzolimi orang lain. Ingat, orang yang terzolimi, setiap hari dia belanja, Anda mengurangi timbangan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa, aku kecewa ya Allah. Doaku adalah mazlum. La syaka fihinna. Doa orang yang terzolimi, tidak ada keraguannya. Da'watul mazlum. Ketika dia berdoa, maka dijabah oleh Allah SWT. Dan ini terjadi di kaum Su'aif. Ya, kaum Nabi Su'aif AS. Akhirnya mereka hancur dan bangkrut. Hancur-hancurnya. Maka dari itu, mungkin paling penting adalah solusi. Nah, solusinya adalah bagaimana? Antara yang berkata tentang masalah pasar dan keagamaan itu perlu saling berkesinambungan, bekerja sama untuk menghadapi ini. Karena perekonomian ini akan hancur kalau saling mencurangi. Makanya untuk memajukan kita sebagai negara Indonesia ini, ekonomi yang maju, harus jujur. Ya, harus jujur. Insya Allah keberkahan akan menyelimuti kita semua. Demikian Mbak Vina.
1: Baik, kita kembali terima telepon terlebih dahulu di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Vina.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami.
1: Baik.

0: produktif ya Pak Ustadz yang ini ya, menanggung beban dosa ya Pak Ustadz. Nah, itu saja Pak Ustadz, ya mohon pencerahannya. Ya, terima kasih Mbak Fina.
1: Terima kasih banyak Pak Adi. Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarami, silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih, bagus jawaban pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada kita yang ternyata kita mau beli yang ini, ternyata yang datang yang itu lain, ya, lain isinya. Nah, pertama, sebenarnya dalam hal jual beli, baik jual beli online, ya, kita tidak boleh istilahnya beli kucing dalam karung, ya, sebenarnya dalam bahasa dulu, ya. Jadi kita harus benar-benar kalau yang online, ya benar mungkin sudah antum sudah ahlinya, ya. Ya dicek dulu komentarnya orang ini benar apa enggak, gitu ya. Ya, kemudian lihat nih bintang-bintangnya ya, bagus sudah pujian dari orang. Terus banyak ada pembelinya gitu kan. Dan ada nggak bukti-buktinya, foto-foto, video orang-orang yang kirim. Kita harus tahu cek dan recek itu sebelum kita belanja. Makanya jual beli yang pas itu, yang paling tepat, kita lihat betul secara mata. Nah itu yang bagus. Itu yang bagus. Atau dia lagi live gitu ya. Kelihatan, tapi ada ya, jadi dan benar-benar kelihatan tahu barangnya itu. Nah, setelah kita cek, udah lihat komentar dan segala analisis ya, pengecekan sudah, baru kita hasilkan, oh ini bagus, kita beli gitu. Nah, ternyata ada juga sudah bagus nih, sudah bagus segala macam. Ternyata kemasannya juga ternyata lain yang dibawa. Selain kita mau jual lagi gitu kan begitu. Nah, kitanya harus kita pulangkan. Oh, sekarang kan boleh mempulangkan itu. Ini mohon maafin, saya kembalikan, mohon diganti. Bisa itu biasanya. Nah, itu biasanya betul. Andaikan memang ternyata tempat yang kita beli tidak mau mengembalikan, ya, kita harus untuk jual ke dengan orang lain, kita buka. Lalu kita transparankan cukup dosanya itu mereka. Jangan dosa disambung lagi kita. Jadi kita nanti kita anggaplah gambarnya tadi, kita lempar lagi yang gambarnya tadi di video, di media sosial. Ternyata dalamnya, jadi nanti ada dua orang kecewa. Kita pun kecewa, maka dia akan kecewa. Sama ketika ada orang, jeruknya manis ini, manis. Kita beli itu. Lalu kita jual lagi ke orang. Tidak, enggak, kita cicip. Ya. Atau kita cicip, sempat kita cicip, kita tahu itu masam, kita bilang manis sama kayak si penjual pertama. Maka kita berdosa juga. Maka cukup sekali dosanya itu biar dia nanggung, jangan sampai ya kita memperbuatan ulang kedua. Saya cukup, tapi saya rugi Pak gitu. Karena rugi ya itu ramai risiko perdagangan. Insya Allah dengan adanya metode tadi, oh aku salah beli sama dia, tutup gak usah beli lagi. Maka sanksi sosial adalah tutup, jangan beli lagi. Masih ada Allah kasih kesempatan dari tempat yang lain, maksudnya seperti itu. Makanya kita mungkin terkecoh dengan yang pertama, tapi kita cari tempat. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita tutup setempat sini, jangan sampai terzalimi lagi orang kedua, insya Allah. Anda dengan sabar, memang agak rugi, tapi ini namanya sabarul ajrobi ghoib, maka hal kamu besar sekali. Gitu.
1: Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Untuk Anda yang hendak bergabung, silakan pendengar. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mbak Fina.
1: Waalaikumsalam Pak Zahari ya.
3: Ya.
1: Baik, silakan Pak Zahari.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak, apakah hukumnya Pak orang yang mengeser patok itu kan sama aja dengan mencurikan timbangan?
1: Mohon maaf Pak Zahari, bisa diulangi kembali?
3: Apakah hukumnya orang yang mengemet tanah atau mengusir patok tanah.
1: Oh, baik.
3: Itu kan sama juga dengan pencuri timbangan kan? Mm-hmm. Nah, itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Zahari.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz dari Pak Zahari.
2: Beda Pak. Kalau yang tadi kita ini soal jual beli. Nah, jual beli tanah bisa, jual beli barang juga bisa. Nah, kalau soal geser patok namanya maling, Pak. Jadi sebenarnya dia satu kapling itu 300 meter persegi, lalu dia ngambil lagi gitu ya 10 meter, nah mati maling gitu. Jadi dia maling, jadi posisinya ya potong tangan. Jadi sijil itu hanya untuk timbangan,

0: ya orang yang mencurangi timbangan atau yang memaksa dalam hal jual beli, ya seharusnya dia 300 meter persegi, tapi dia punya tanah, penjual tuh punya tanah lah ya, cuma agak lebih-lebih dikit. Nah, dia minta lebih gitu loh. Padahal sebenarnya yang lebih tadi harus dihargai, maksud dalam Islam itu. Misalnya lebihnya 10 meter, ya. Harusnya itu 10 meter tetap dihargai, jangan harganya yang 300 gitu loh. Jangan dipaksa. Orang itu sudah nggak mau jual karena mungkin dia mau buat bercocok tanam atau dijadikan jalan gitu kan. Tapi kadang kan ada orang yang sekalian lah yang ujung situ, tapi harganya yang tadi gitu. Itu namanya memaksakan. Maksudnya tidak, maka di situlah hukumnya, tidak boleh kita itu berlebihan dalam membeli. Lebih kalau misalnya 300 sudah sepatutnya segitu harganya sudah. Kalaupun nawar di lingkungan 300 meter persegi itu, jangan ngambil tanah lagi sebelah itu maksudnya. Akhirnya apa? Orang yang tadi merasa terzalimi. Memang untung memang bagi orang yang tadi. Makanya tadi kasusnya karena serakah tadi. Dia mendapat keuntungan, tapi orang yang menjual tadi ya kecil sekali aku dapatnya gitu. Harusnya bekapling itu kan tadi dibeli 550 juta tuh. Dia maunya ditambah itu yang pinggir sekalian, padahal itu buat jalan. Nah, dia maunya sekalian itu yang akan berdampak terzalimi bagi si penjual. Apalagi penjualnya penakut, ya kan? Dia pemberani gitu. Kalau tidak begini-gini-gini, nah, ancaman-ancaman dan lain sebagainya membuat dia terzalimi lah si penjual tadi. Itu beda sekali dengan geser patok. Kalau geser patok udah cuma maling ya. Memang bukan soal jual tanah, jual-jual beli tanah, tapi dia memang geser punya orang. Ya itu namanya maling. Potong tangan juga. Itu Mbak.
1: Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Vina.
1: Ibu Hutri, silakan Ibu.
2: Iya, terima kasih Mbak Vina. Saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Saiful.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, iya, saya mau bertanya dengan alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz juga sehat ya bersama keluarga di rumah. Semoga selalu saya berinteraksi dengan Pak Ustaz tiap pagi di Mutiara Pagi. Pak Ustaz, saya ada mau bertanya ini masalah curang timbangan dalam Al-Qur'an. Ini biasa kita mendapat kebanyakan tuh biasa kita melihat ada pedagang-pedagang ya, terutama pedagang-pedagang itu ada kecurangan-kecurangan. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, ancaman dan azab, definisi kecurangan, ancaman bagi pelakunya, kebiasaan dan azab yang pedih dalam surah sering berarti-artikan jurang neraka. Bagaimana dalam Islam dan Al-Quran? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hutri Ustaz mengenai azab untuk pedagang yang curang Ustaz.
0: Oke. Baik ya. Di awal sudah kami jelaskan ya. Tapi sebenarnya azab mereka ini adalah yang kalau di akhirat nanti ya, dan surah Al-Mutaffifin nanti dibuka ya Bu, 1-10 itu dibuka ya surah Al-Mutaffifin. Jadi mereka akan dimasukkan ke dalam sijin. Jadi sijin itu benar kata tadi, dia masuk ke dalam jurang yang sempit ya, ada namanya lumpur sempit yang masuk ke dalam situ yang sempit, dia dijepit ya karena sering ngurangi. Jadi hukuman dia ini karena sering ngurangi timbangan, nanti dia kejepit. Nah, ya mungkin disiksa kubur juga, nanti dijepit juga oleh kubur ya. Tapi yang jelas kalau di neraka nanti, dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi dia akan terendam dengan keringatnya sendiri tanpa busana ya. Kemudian tadi akan masuk ke dalam lumpur yang panas, dan itu masuk penjara angker. Nah, penjara itu tempat ruangan sempit, istilahnya begitu. Nah, masuk ke situ namanya tempat cijin. Jadi akan direndam dengan api dan lumpur yang panas, tanpa berbusana, dia tidak sunat dan segala macamnya, kata Quran dan kata hadis Nabi tadi, dia akan terendam, dan terendamnya sampai ke batas telinga mereka, jadi mata-matanya juga tenggelam semua. Nah itu kenapa selama ini mereka menyempitkan timbangan itu, ya, mencuranginya. Maka hukumnya, hukuman di dunia adalah kalau ketahuan, ya, kalau ketahuan, sanksi ekonomi, ya, ya, bangkrut pastinya, ya. Yang kedua, orang-orang nggak mau beli itu, ketahuan, malah di situ, ya, belinya di online ini, nggak usah lah, payah aja. Lama-lama kan ada orang komentar tuh, misalnya ada komentar miring ya, dikasih tanda bintang satu, terus langsung komen, pedes-pedes, ah gitu. Jadi tadi, ya ada dua macam sih manusia, ada yang memang ingin menjatuhkan orang dalam komentarnya, ada juga memang benar-benar nyata tuh, dikirimi buktinya, ini kirimi fotonya itu, ternyata nggak sesuai dengan apa yang apa namanya itu dia beli itu. Makanya hal-hal yang seperti ini, memang harus pinter-pinter ya. Boleh saja sih beli-beli yang online, boleh. Apalagi udah musimnya sekarang ini dipakai digital. Cuman kita harus berhati-hati dalam dalam hal membeli, ya. Mudah-mudahan tidak tercurang. Itu, Mbak Vina.
1: Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Pak Hosim di Banyasin.
1: Baik, silakan Pak Hosim.
3: Banyak-banyak ke Ustaz. Tentang riba, Ustaz. Riba. Ajar ke duit. Riba, Ustaz.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Baik.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang riba, Ustaz, bagaimana hukumnya? Silakan Ustaz.
0: Oh, ya. Secara hukumnya memang riba itu diharamkan. Yang dihalalkan itu adalah jual-beli. Jadi, riba itu diharamkan. Yang halal itu adalah jual-beli. Nah, kalau jual beli itu memang menguntungkan, ya nggak apa-apa kan, memang deal or no deal. Kalau deal kita beli. Nah, misalnya kita lihat di pasar harga misalnya telur satu, ya kita beli deal. Berapa harganya? 1.000 misalnya satu. Kalau deal beli, kalau 900 rupiah boleh atau tidak? Oh boleh, nah, berarti itu ada penawaran secara langsung. Nggak apa-apa. Nah kalau riba itu dia itu melipat gandakan, jadi melipat gandakan yang sehingga menzolimi orang-orang yang tadi itu, masa dia terzolimi itu sampai apa ya, ngutang misalnya tuh ya, dia minjem uang tuh 1.000, pulangnya harus 1.500, itu kan kena yang 500-nya itu sebenarnya. Toto kromonya adalah pulangin dulu yang 1.000. Nah ini 500 buat kamu. Jadi pisahkan dulu yang 1.000-nya itu. Jangan digabung jadi 1.500. Itu ya pisahnya. Konsepnya. Kalau digabung 1.500 itu lah kena namanya riba. Tapi kalau misalnya utang 1.000 ya balik 1.000. Terus apa untungnya saya gitu. Nah makanya setelah dipulangkan dulu yang 1.000. Nah ini 500 buat kamu. Saya ngasih. Nah begitu. Jadi bisa berubah menjadi halal. Karena apa? Kita sebagai orang yang ditolong ya, ada tata kromonya itu. Maka kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu dulu pernah berhutang seekor unta. Jadi yang datang orang nagih, tapi mana nih ya Rasul yang umuran sekian? Enggak ada sih Rasul, ada yang gede, yang besar. Ya sudah ambil aja, gitu kan. Kata Nabi. Lalu dipotong kan nggak bisa unta itu, kata kami ambil aja yang besar itu sudah cukup. Lebihnya gimana? Ya sudah nggak apa-apa. Jadi sebaik-baiknya orang yang mengembalikan hutang adalah dengan cara melebihkannya. Malah melebihkan hutang itu dianjurkan oleh Nabi, cuman versinya yaitu ya itu dari diri orang yang berhutang, bukan orang yang ngutangi yang maksa. Dan pulangnya 1,5, ah itu enggak. Jadi memang totokromonya, cuma pertanyaan dari totokromonya dari diri orang yang dihutangi. Dan ini yang 1.000 ya, ini 500-nya buat kamu, buat anak-anak, gitu. Itu yang benar. Gitu kan? Tapi pertanyaannya, orang itu mana yang mau dihutangi, terus dia mau ngasih tanpa kita harus paksa? Ya itulah. Makanya kalau kita membantu orang, niatkan ikhlas karena Allah itu, ya biar tidak kena riba tadi. Jadi niatkan. Ternyata kalau dia ngasih, kata Nabi begini, kalau kita konsepnya tidak ada harapan, tidak ada meminta-minta, kalau dia ngasih itu namanya rezeki, udah itu rezekinya Allah. Jadi aman ya. Itu Mbak.
1: Baik, pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Selanjutnya kami terima telepon kembali. Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alvina dan Mayanti.
1: Pak Zakaria, silakan Pak.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
4: Semoga selalu sehat Ustaz bersama kita semua. Ya, Ustaz mau bertanya Ustaz ya, ada masalah yang sering terjadi di daerah Ustaz. Jadi biasanya kalau di daerah itu ada orang yang menggadaikan tanah atau sawah gitu untuk meminjam uang Ustaz ya, dalam waktu tertentu setahun atau berapa lama. Kemudian orang yang mendapatkan ini, yang meminjamkan uang tersebut, itu dimanfaatkannya Ustaz. Mungkin diolahnya apa seperti apa tuh dengan waktu tertentu tersebut. Apakah itu dibolehkan ataukah itu harus diperjanjikan terlebih dahulu Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih, semoga berkah Ustaz ilmunya.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria di Kenten, silakan Ustaz.
0: Nah, seperti itu. Pemanfaatan digadaikan terus dimanfaatkan. Memang benar. Kita itu memang harus punya hitam di atas putih, ya, diskusi. Kalau memang punya orang yang kita manfaatkan itu, berarti hasilnya juga harus bagi sama, gitu ya. Harus transparan. Jangan diem-diem kita ambil loh terus uangnya kita manfaatkan, nanti kita ini lagi yang kelebihannya tadi. Nah, tapi nggak boleh ya. Berarti kita namanya maling juga itu namanya kan. Nah, harusnya itu diskusi dan di apa namanya, kalau zaman sekarang ini kan di atas zaman seperti ini, di materai betul. Kalau ada pemanfaatan bagaimana, hasilnya berapa, itu namanya uang pemanfaatan. Insya Allah hal-hal yang intinya begini, Islam itu pengennya adalah orang itu si A untung, si B untung. Jadi dalam hal muamalah ini dua-duanya untung. Yang dua kesepakatan ini, pihak pertama untung, pihak kedua untung itu. Nah, Nabi itu enggak, Allah itu enggak suka cuman A yang untung, B tidak untung. Nah, kalau mau ya di situ. Yang pengennya dua-dua yang beruntung. Jadi yang minjemi untung, yang memanfaatkan juga boleh, gitu kan? Karena apa? Karena yang satu sudah ridho, gitu kan? Sama-sama izin, sama-sama ngomong, ya nggak apa-apa, pakai aja Pak, gitu kan? Itu. Nanti kita bagi dua hasilnya, ya tidak apa-apa Pak. Saya dapat dikit juga nggak apa-apa. Nah, nggak masalah itu soal. Apalagi sudah ngomong, udah Pak nggak apa-apa. Jadi dengan adanya saling ridho tadi, itu tadi itu membuat keberkahan. Disitulah sebenarnya mahalnya. Harus ada tambah seputi, harus jelas, ada ngomong komunikasi di pihak satu dan pihak dua, jadi sama-sama diuntungkan. Itu yang diinginkan Islam. Itu Mbak Fina.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Kita kembali terima telepon di 369977. Terputus ya pendengar. Kami masih undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu Ustadz, ada dari Ibu Nurlela di Pak Jo. Bagaimana jika di masa lalu kita pernah hilap atau terpaksa berbuat curang dalam menimbang karena tuntutan bos atau pemilik toko? Bagaimana cara bertaubat dan membersihkan harta dari hasil kecurangan tersebut Ustadz jika kita tidak bisa menemui lagi pembeli-pembeli yang dahulu? Silakan Ustadz.
0: Ya, bagus pertanyaannya. Masa lalu, ya. Semua orang punya masa lalu. Ya, semua orang punya salah, ya. Al-insanu makanu khotok wanijian. Perlu dicatat ya Bu, Bu Lela. Semua orang punya salah. Dan semua punya masa lalu kesalahan. Apakah ini bisa diampuni? Allah Maha Pengampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan dosa selain itu Allah ampuni. Termasuklah yang ini. Yang dulu. Dosa karena ya kerja gitu kan. Masa lalu ya ampun. Asal rumusnya ada tiga. Catat ya, surah Furqan ayat 70. Hafalkan. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiati hasanat. Jadi kalau dia bertobat, beriman kepada Allah, yang ketiga adalah beramal soleh. Ya kalau bertobat, ya Allah tak lagi lah aku yang jahat itu, kasihan yang dizalimi. Sudah tutup cerita masa lalu itu. Let's go on, be by go on. Yang lalu biarlah berlalu. Sudah, yang sekarang apa? Nah, ya, gitu kan. Yang kedua, beriman. Ya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kedua li beriman kepada Allah bahwasanya surga neraka milik Allah. Ya, kalau kita beriman kepada Allah, kita berharapkan surganya hanya sama Allah gitu. Kalau udah percaya sama Allah, surganya sama Allah. Yang percaya sama yang lain. Yang ketiga, beramal soleh. Ya, yang dulu-dulunya mungkin nyurangi timbangan, ya sudah, sedekahkan harta yang baik. Saya khawatir harta-harta yang itu masih di rumah masih ada yang haram. Apa yang kira-kira mau bisa dibantu, sedekahkan dia dikit-dikit. Nah, bantu, dikeluarin dikit-dikit. Jadi, lama-lama kan bersih dia. Itu salah satunya adalah berzakat, membersihkan ya. Membersihkan harta kita, membersihkan diri kita. Itu melalui zakat tadi, zakat fitrah atau zakat mal. Itu insya Allah bersih ya, Bu. Ya, jadi ada 3 poin ya. Jadi ada bertobat ya, beriman dan beramal soleh ya, salat tobat ya, salat, puasa ya. Ya mungkin dengan puasa tadi kan kurus dia. Nah, kurus tadi haram-haramnya tadi keluar gitu. Itu tadi cara membersihkannya. Ya enggak apa-apa. Ya namanya pernah salah dulu, pernah salah ya enggak apa-apa. Karena dulu ya pernah, para sahabat dulu siapa yang pernah salah? Khalifah Umar. Kau udah pernah bunuh orang. Udah berkali-kali bahkan bunuh anaknya sendiri. Salman Al-Farisi pernah juga dulu menyembah api ya, zaman dia Majusi itu dulu. Tapi ya makanya tadi, yang lalu biarlah berlalu. Sudah, sekarang ke depan. Apapun masalah kita, apapun dosa kita ya, sekarang kita mikirkan ke depan. Kita berubah menjadi lebih baik. Mohon ampun kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam juga pernah salah. Ya kan? Jangan mendekati pohonnya, la taqrabahai syajarah. Makanya masih deketin. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam bertobat, talaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ketika Allah Nabi Adam bertobat kepada Allah dengan mengucapkan kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Innahu at-tawwabur rahim. Apapun salahnya, apapun merek salah kita, insyaallah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Itu Bu Laila.
1: Baik, kita kembali terima telepon terakhir di 369977. Mutiara pagi. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
5: Pak Abu Bakar di jalan.
1: Baik, silakan Pak Abu Bakar.
5: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak.
5: Begini, Ustaz. Ada orang yang memborong buah-buahan yang masih berkembang, Ustaz. Dan ada lagi orang yang membeli anak hewan atau kerbau itu yang masih dalam kandungan atau bunting. Nah, jadi apa hukum dalam beli kayak begini, Ustaz?
1: Baik, itu saja ya, Pak Abu Bakar.
5: Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Baik, yang pertama tentang pohon yang berbuah. Misalnya kita beli berbunga ya, beli duku ya, dukunya masih ada bunganya, atau beli padi, padinya masih baru muncul ya, masih belum terlalu jelas, tapi sudah belum berisi, tapi sudah orang udah pada beli gitu ya. Sebenarnya yang bagusnya adalah kita beli itu yang jelas, buah yang sudah benar-benar menjelang matang, kematangannya. Nah kalau yang masih berbunga itu kan takutnya nanti gugur karena musim panas saat ini, atau kebakaran ya, kebunnya kebakaran, atau kalau musim hujan dia rontok ya, banyak angin dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sih tujuan Islam itu, jangan sampai, makanya tadi tidak boleh satu pihak itu untung, satu pihak rugi. Ini penjualnya untung nih, baru bunganya saja ternyata rontok nih, salah kamu katanya gitu, ini kan musim hujan. Nah gitu, jadi akhirnya yang pembeli tadi maka kecewa. Itu loh maksudnya tuh, jangan sampai itu terjadi. Nah kalau misalnya itu ya, kalau misalnya itu masih terjadi, kalau untung sama-sama bagus, ternyata yang dibelinya bagus ya nggak masalah ya kan ya. Tapi ya, tapi kan dikhawatirkan, makanya jangan sampai, usahakan jangan sampai sistem ini dijual belikan, karena apa, membahayakan bagi salah satu pihaknya. Begitu juga dengan hewan yang sedang bunting, misalnya kan kambing bunting dan lain sebagainya, apa yang mau dijual beli. Takutnya yang di dalam ini ternyata mati dan lain sebagainya, ya. Jadi memang harus benar-benar keluar. Nah, tapi rumusnya al-muslimuna al-mu'surutihim. Muslim itu tergantung kesepakatannya. Kita ada rumusnya ya. Muslim tergantung kesepakatannya, deal or no deal dalam hal jual beli. Kalau misalnya deal, ya beli, tapi siap resiko, siap tanda tangan, itu aja sebenarnya. Enggak ada masalah. Jadi kalau ketika ada deal, aku beli. Tapi resikonya enggak boleh komen, enggak boleh sakit hati, enggak boleh apa, ya sudah siap, harus beli. Kalau mau beli. Nah, ketika hewan itu mati dalam kandungan, ya kan? Atau pas keluar ternyata penyakitan, ya kita enggak boleh kecewa. Deal or not deal. Kalau misalnya deal, ya sudah beli. Kalau misalnya harus yakin. Maka, tapi kalau kita komen, nah, membuat yang haramnya adalah aku terzalimi, aku kecewa. Maka terjadilah muamal yang haram. Jadi ya, itu yang tidak diinginkan. Jadi pihak A atau BAB yang diinginkan dalam Islam, perlu diingat sekali lagi adalah semuanya yang diinginkan Islam adalah keuntungan. Jangan sampai kita tidak tahu, kita tidak bisa menjangkau masa depan. Jangan sampai dua-duanya kecewa. Itu Mbak Fina.
1: Baik, mohon izin Ustadz karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustadz untuk menyampaikan materi penutup pagi hari ini.
0: Baik, para pendengar radio RRI Plus 1 yang dirahmati Allah SWT, intinya mari kita berlaku jujur dalam hal jual beli, jangan sampai mencurangi timbangan atau memaksa orang menjual barangnya dengan paksa untuk agar banyak atau memenuhi, tidak boleh. Apalagi kita mengambil duku tanpa ngomong lagi, kayak kita ngambil satu langsung dimakan tanpa ngomong, lalu nggak bilang nyicip ya, sampai dia bilang iya. Nah, kalau dia iya berarti halal. Tapi kalau kita ngambil dulu, kita cicip tanpa ngomong, terus kita timbang satu kilo, yang sekilonya halal, yang satu biji menjadi haram. Itu makanya kita tetap berbahaya. Sistem itu namanya memaksakan. Itu saja, tetap semangat. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dari perbuatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Syaiful Anwar atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan, serta kepada seluruh pendengar Pro 1 dari Palembang yang telah setia menyimak Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Palembang yang akan menghadirkan berbagai informasi aktual dan terpercaya dari Sumatera Selatan dan sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Mexico dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sembilan dua koma

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Dengan membaca itu tentunya dimulai dari keluarga. Artinya orang tua anak-anak itu harus melihat bagaimana anak-anak belajar dengan membaca beberapa literasi atau modul-modul ajar atau buku-buku pelajaran itu harus diterapkan di keluarga.
3: Pengadaan barang dan jasa, pengadaan tata laksananya sesuai dengan tersebut.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Literasi budaya membaca diharapkan dapat tercipta dari keluarga dan dorongan orang tua khususnya. Komisi Pemberantasan Korupsi pantau ketat proyek strategis di Sumatera Selatan. Sektor pengadaan menjadi sorotan untuk menutup celah korupsi di tubuh pemerintah daerah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Pendengar, mengawali Warta Berita pagi hari ini, literasi budaya membaca diharapkan dapat tercipta dari keluarga dan dorongan orang tua khususnya.
1: Orang tua diharapkan bisa memberikan wawasan sejak lingkungan keluarga dengan berbagai pola seperti upaya literasi kepada anak. Langkah ini dikatakan Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah Sumatera Selatan, Suherman. Menurutnya, dengan menciptakan budaya gemar membaca dan memunculkan kepedulian terhadap buku bacaan, maka anak akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak. Selain itu, budaya membaca akan berdampak positif bagi anak-anak dan terhindar dari kegiatan negatif lainnya.
2: Saya harapkan dengan membaca itu tentunya dimulai dari keluarga. Artinya orang tua anak-anak itu harus melihat bagaimana anak-anak belajar dengan membaca beberapa literasi atau modul-modul ajar atau buku-buku pelajaran tentu harus diterapkan di keluarga. Dan saya berharap juga pada orang tua agar selalu memberikan motivasi kepada anak untuk memberikan dorongan membeli buku-buku yang ada di toko-toko buku. Misalnya jangan membawa anak ke mall, beli belanja pakaian, belanja makanan, tapi coba orang.
1: Sementara itu, untuk membangun jiwa peduli akan literasi, peran sekolah juga sangat penting dalam memberikan arahan mengenai bacaan mana yang baik dan bermanfaat ke depannya bagi generasi penerus tersebut.
3: Dari Palembang, Abah Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, peringatan Hari Pustakawan Indonesia yang jatuh setiap tanggal 7 Juli menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran vital para penjaga literasi di era digital. Di tengah gempuran informasi instan dan media sosial, profesi pustakawan kini dituntut untuk bertransformasi, lebih kreatif dan adaptif. Hal ini diungkapkan oleh Yuda, salah seorang pegawai aparatur sipil negara di Dinas Perpustakaan Kabupaten Banyuasin. Menurutnya, citra pustakawan yang dulu diidentikan dengan sosok kaku yang hanya menyusun buku di rak kini sudah sepenuhnya berubah. Yuda menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong digitalisasi layanan perpustakaan agar tetap relevan dengan kebutuhan generasi Z dan milenial. Melalui berbagai inovasi seperti aplikasi perpustakaan digital dan penyediaan ruang baca yang nyaman, tingkat kunjungan dan minat baca di Sumatera Selatan menunjukkan tren yang cukup positif. Meski demikian, pendengar, Yuda mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mengalihkan perhatian generasi muda dari gawai ke bahan bacaan yang berkualitas.
4: Pustakawan zaman sekarang adalah konten kreator literasi, navigator informasi, sekaligus juga menjadi jembatan penghubung bagi masyarakat untuk menyaring berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial. Kami sebagai pustakawan tidak lagi menunggu pemustaka datang, tetapi kami yang harus menjemput bola. Dan di hari pustakawan ini, kami berharap tentu pustakawan yang ada di seluruh Indonesia mampu ataupun memiliki kemampuan literasi digital yang baik, serta dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap minat baca dan juga literasi masyarakat Indonesia.
0: Yuda menaruh harapan besar bagi kemajuan dunia perpustakaan khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Ia berharap profesi pustakawan semakin diapresiasi dan fasilitas perpustakaan hingga ke pelosok desa dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai Hari Pustakawan Nasional.
5: Saya berharap perpustakaan bisa menjadi tempat belajar yang ramah untuk semua kalangan. mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dengan adanya berbagai kegiatan seperti mendongeng, diskusi, atau pelatihan, masyarakat akan lebih tertarik datang ke perpustakaan. Budaya membaca harus dibiasakan sejak kecil, agar anak-anak memiliki wawasan yang luas.
6: Menurut saya, Hari Pustakawan Indonesia menjadi pengingat bahwa perpustakaan bukan lagi sekedar tempat meminjam buku. Sekarang perpustakaan harus menjadi ruang belajar yang nyaman, terbuka, dan mengikuti perkembangan teknologi. Kalau fasilitasnya semakin baik dan koleksi digitalnya lengkap, saya yakin minat baca masyarakat, khususnya generasi muda, juga akan terus meningkat.
7: Di era digital seperti sekarang, peran pustakawan sangat penting untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya. Perpustakaan juga perlu terus beradaptasi dengan menyediakan layanan digital tanpa meninggalkan koleksi buku cetak. Dengan begitu, perpustakaan tetap relevan sebagai pusat belajar yang inklusif, mudah diakses, dan juga bermanfaat bagi semua.
0: Pendengar, pustakawan tidak lagi hanya bertugas menjaga koleksi buku, tetapi juga menjadi pengelola informasi, pendamping literasi, serta penggerak budaya membaca di masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, berikut wawancara singkat kontributor RRI Palembang bersama Bapak Darsito, salah seorang pustakawan yang bertugas di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuasin.
8: Pak Darsito, dalam momentum Hari Pustakawan Indonesia nih Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan peran pustakawan saat ini, khususnya di era digital yang serba cepat nih Pak?
9: Alhamdulillah, pustakawan sekarang sudah banyak talenta-talenta muda, terutama yang selalu berkembang dalam bekerja, terutama di bidang IT. Sekarang sudah bekerja sama langsung dengan Perpustakaan Nasional untuk pengembangannya.
8: Oke. Lalu Pak Darsito, apa saja tantangan yang sering dihadapi pustakawan ini dalam meningkatkan minat baca dan literasi anak-anak muda dan generasi-generasi muda saat ini nih Pak?
9: Sekarang ini yang kurang adalah tentang promosi perpustakaan secara langsung. Ya, yang dirasakan ya, terutama karena minim anggaran, jadi proses promosi dilakukan secara manual, yaitu dengan datang ke sekolah langsung.
8: Oke.
9: Atau ke tempat-tempat fokus layanan perpustakaan, Pak.
8: Oke. Bagaimana kondisi perpustakaan daerah kita nih, Pak, khususnya di Kabupaten Banyuasin saat ini? Apakah tingkat antusias masyarakat sekitar maupun generasi muda saat ini terhadap perpustakaan yang sudah, kalau boleh kita bilang saat ini kan perpustakaan daerah di Kabupaten Banyuasin sudah cukup memberikan fasilitas yang nyaman nih Pak?
9: Ya, alhamdulillah untuk tingkat layanan sudah meningkat ya, terutama dari kalangan perkuliahan dan SMA. Karena sudah dijadwalkan untuk kunjungan-kunjungan tertentu, terutama adalah dari sekolah-sekolah yang sekarang banyak antusias sekali. Terus ada juga pada hari Kamis dan Jumat itu ada acara dongeng untuk pelatihan dongeng, jadi banyak anak-anak yang datang pada hari Kamis dan Jumat.
8: Oke. Nah, kalau Pak Darsito lihat untuk saat ini di Kabupaten Banyuasin tingkat minat baca dari generasi muda pada saat ini seperti apa, Pak?
9: Tingkat minat baca di Kabupaten Banyuasin alhamdulillah sangat meningkat. Itu bisa kita lihat dari jumlah kunjungan dan kunjungan langsung ke lapangan melalui mobil perpustakaan keliling.
8: Oke. Pak Darsito, ini pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah agar perpustakaan dan profesi pustakawan semakin berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman, Pak?
9: Harapannya agar pustakawan selalu maju, selalu berkarir sesuai dengan jalurnya, dan diharapkan untuk masyarakat selalu berkunjung ke perpustakaan.
8: Oke. Dan tentunya peran dan apa fungsi dari pustakawan ini pada saat ini masih sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan tentunya, Pak?
9: Tentu sangat dibutuhkan, terutama untuk pembinaan-pembinaan di sekolah, karena banyak di sekolah buku-buku dan bacaan-bacaan belum tertata dengan baik dan belum sesuai dengan standar perpustakaan nasional.
8: Oke. Ya, terima kasih Pak Darsito atas waktu yang telah diberikan kepada kami ini, Pak, untuk wawancara singkat.
9: Sama-sama, terima kasih.
8: Salam sehat Pak Darsito.
9: Salam sehat selalu, amin.
8: Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang pustakawan yang saat ini bertugas di perpustakaan daerah Kabupaten Banyuasin, yaitu Pak Darsito. Saya Muhammad Maulana dari Kabupaten Banyuasin, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK pantau ketat proyek strategis di Sumatera Selatan. Sektor pengadaan menjadi sorotan untuk menutup celah korupsi di tubuh pemerintah daerah.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi kini memperketat pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan. Sektor pengadaan barang dan jasa khususnya pada proyek-proyek strategis daerah menjadi titik krusial yang tengah dipantau dan dievaluasi secara intensif oleh lembaga anti rasuah tersebut. Fokus pengawasan ini menyasar pada sejumlah organisasi perangkat daerah yang mengelola anggaran besar, mulai dari Dinas PU, PSDA, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, hingga Dinas Kesehatan, kini berada di bawah radar evaluasi KPK guna memastikan tidak ada tahapan yang melenceng dari regulasi. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, mengungkapkan kehadiran KPK adalah untuk memastikan setiap proses mulai dari perencanaan hingga penyelesaian proyek berjalan secara transparan dan akuntabel.
12: Awal dipastikan berjalan mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pengadaan barang dan jasa, kemudian tahap pelaksanaannya sesuai proyek tersebut menjadi.
11: Langkah ini diambil untuk menutup celah praktik korupsi yang seringkali menyelinap di sela-sela birokrasi. Dengan pengawalan ketat sejak tahap perencanaan, Pemprov Sumsel diharapkan mampu menjalankan program pemberantasan korupsi secara konsisten, sekaligus memastikan setiap rupiah APBD benar-benar terserap sesuai peruntukannya tanpa ada reduksi anggaran di tengah jalan. Rian Abridani melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang, berhasil dipadamkan. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api selama 2 hari yang membakar lahan seluas sekitar 1 hektar. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan, tim Manggala Agni Daop Sumatera Lahat bersama BPBD Kabupaten Muara Enim berhasil memadamkan api pada Minggu 5 Juli 2026. Api mulai menjalar di lahan milik Desa Gumai sejak Sabtu 4 Juli 2026. Menurut Ferdian, petugas gabungan bergerak cepat melakukan pemadaman untuk mencegah kobaran api meluas. Saat ini pendengar, tim melakukan pemadaman darat sebagai tindak lanjut berikutnya di lokasi masih ditemukan sisa-sisa asap tipis. Selain itu, Ferdian juga menuturkan pemadaman cukup menyulitkan sebab vegetasi yang terbakar, didominasi semak belukar di atas lahan gambut tipis dengan kedalaman sekitar 80 cm. Lahan yang terbakar berstatus area penggunaan lain ataupun APL dan merupakan lahan milik Desa Gumai. Dalam proses pemadaman, petugas mengerahkan beberapa kendaraan selang serta mesin pompa. Dan tim Manggala Agni bersama personel gabungan memfokuskan penuntasan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan.
13: Tim Manggala Agni bersama personil gabungan memfokuskan penuntasan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki Sumatera Selatan yang memasuki hari ketiga pada Sabtu kemarin. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Kristianto mengatakan, kebakaran di lahan gambut seluas sekitar 6 hektar tersebut belum sepenuhnya dapat dipadamkan sehingga seluruh personil Manggala Agni masih disiagakan di lokasi. Upaya pemadaman dilakukan secara terpadu dengan 3 regu agar cepat tuntas melalui jalur darat dengan melibatkan tim gabungan serta didukung pemadaman dari udara menggunakan helikopter pengebom air. Langkah tersebut untuk mempercepat pendinginan pada titik-titik api yang masih aktif sekaligus mencegah kebakaran meluas.
14: 26, ini kalau secara kesiapan kita sudah ready-ready saja ya. Tapi untuk kondisi di lapangan sendiri, secara umum di Sumatera kan sedang naik nih posisinya sekarang. Kami sedang pemadaman di Aceh, kemudian di Riau. Kemarin sempat di Jambi dan Muba kemarin sempat juga gitu. Tapi memang kondisi sebagian besar di wilayah selatan Katulistiwa kan masih banyak hujan. Tapi yang di utara Katulistiwa yang banyak sudah mulai kering. Kalau secara umum kesiapan kita sudah siap dan.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan 2 helikopter pengebom air telah dikerahkan sejak hari pertama dan kedua untuk mendukung operasi pemadaman. Ia menyebutkan selama operasi berlangsung, kedua helikopter tersebut telah melakukan 73 kali penyiraman dengan total sekitar 252.000 liter air ke area yang terbakar. Dari total sekitar 6 hektar lahan gambut yang terbakar, sekitar 4 hektar telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, kondisi di lokasi masih berasap sehingga proses pendinginan dan pemantauan terus dilakukan. RRI Palembang Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Gubernur Sumatera Selatan menegaskan pemerintah masih menunggu arahan terkait dana transfer pusat ke daerah.
15: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menunggu kepastian penyaluran transfer ke daerah atau TKD tahun 2027. Kepastian tersebut menjadi dasar dalam penyusunan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Herman Deru, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengacu pada peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar asumsi pendapat daerah, kini pemerintah daerah diminta menunggu surat keputusan penyaluran TKD sebelum menetapkan proyeksi anggaran. Gubernur Herman Deru mengatakan sekarang ternyata ada edaran, itu tidak bisa untuk asumsi membuat postur APBD menunggu adanya SK penyalurannya. Pihaknya masih mau mendiskusikan hal tersebut, apa jalan keluarnya.
16: APBD itu dari PMK namanya. PMK itu peraturan Menteri Keuangan yang mengasumsikan penerimaan daerah. Oh, Sumsel boleh berapa, kabupaten ini boleh berapa, provinsi lain dapat berapa, kota ini dapat berapa, itu PMK namanya. Nah sekarang ternyata ada edaran, itu tidak bisa untuk asumsi membuat postur APBD, nunggu ada SK penyalurannya. Nah kita masih nak diskusikan ini, apa sih jalan keluarnya.
17: Dalam kaitan RPJMD ya, kita ini kan bangun infrastruktur. Kalau ditanyakan, kalau TKD itu secara umum pendapatan ya, kalau pendapatan kurang, makmanu kita nak mengeksekusi perencanaan sebelumnya. Tapi kita udah boleh ngeluh. Nah, sekarang ini kita optimalkan di pemeliharaan. Jadi infrastruktur itu kita optimalkan di pemeliharaan. Jangan dulu berencana membangun-bangun yang memang belum diperlukan.
15: Herman Deru menjelaskan apabila pendapatan daerah dari TKD mengalami penurunan, pemerintah provinsi akan menyesuaikan prioritas belanja tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menambahkan, kalau pendapatan kurang, pihaknya optimalkan pemeliharaan infrastruktur, jangan dulu berencana membangun yang memang belum diperlukan. Lamsi Harsili Tonga melaporkan.
0: Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti Hari Pustakawan Indonesia sebagai pengingat pentingnya membangun budaya membaca di tengah masyarakat yang semakin akrab dengan gawai dan media sosial. Komentar disusun dan disampaikan Agranisi Hombing.
18: Selamat pagi. Pendengar, penetapan 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 81 Tahun 2025 merupakan pengakuan penting terhadap profesi yang selama ini bekerja dalam senyap. Di balik kemajuan pendidikan dan literasi bangsa, ada peran pustakawan yang sering luput dari perhatian publik. Tanggal tersebut dipilih bukan tanpa alasan. Pada 7 Juli 1973, para pustakawan Indonesia mendirikan Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai wadah tunggal profesi. Lebih dari 5 dekade kemudian, negara akhirnya memberikan penghormatan resmi terhadap dedikasi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun peringatan ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan ucapan selamat semata. Hari Pustakawan Indonesia justru menjadi momentum untuk meninjau kembali kondisi literasi nasional yang masih menghadapi tantangan serius. Hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA menempatkan Indonesia pada kelompok bawah dalam kemampuan membaca peserta didik. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan literasi bukan sekedar kurangnya buku, tetapi juga menyangkut budaya membaca yang belum tumbuh kuat di lingkungan keluarga dan masyarakat. Di Sumatera Selatan, persoalan serupa masih menjadi perhatian. Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong berbagai inovasi, mulai dari gerakan mencatat apa yang dibaca, hingga pembelajaran teman sebaya untuk menumbuhkan kegemaran membaca di kalangan anak-anak dan pelajar. Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun harus diakui bahwa tantangan terbesar saat ini datang dari perubahan pola hidup masyarakat. Gawai telah menjadi bagian dari keseharian, sementara buku perlahan kehilangan ruang dalam aktivitas keluarga. Anak-anak lebih akrab dengan layar dibandingkan dengan lembaran bacaan. Dalam situasi seperti ini, peran pustakawan justru semakin strategis. Mereka tidak lagi sekedar mengelola koleksi buku, melainkan menjadi pendamping masyarakat dalam memilah informasi yang benar, membangun literasi digital, serta membentuk kemampuan berpikir kritis. Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran hoax, masyarakat membutuhkan sosok yang mampu menjadi penuntun menuju sumber pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi itulah yang kini dijalankan oleh pustakawan modern. Karena itu, sudah saatnya paradigma lama yang memandang pustakawan hanya sebagai penjaga perpustakaan ditinggalkan. Pustakawan hari ini adalah agen perubahan sosial, penggerak literasi, sekaligus penjaga nalar publik di era digital. Meski demikian, penguatan profesi pustakawan juga membutuhkan dukungan nyata, kesejahteraan, peningkatan kompetensi digital, pemerataan fasilitas perpustakaan, serta akses teknologi informasi harus menjadi perhatian bersama. Tidak mungkin menuntut pustakawan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa dukungan kebijakan yang memadai. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama besar. Budaya membaca harus dimulai dari rumah. Ketika orang tua menyediakan waktu membaca bersama anak, ketika sekolah menjadikan literasi sebagai kebiasaan, dan ketika komunitas menghidupkan ruang-ruang baca, maka sesungguhnya investasi terbesar bagi masa depan bangsa sedang dilakukan. Hari Pustakawan Indonesia menjadi pengingat bahwa membangun bangsa tidak hanya melalui pembangunan fisik dan teknologi. Kemajuan sejati lahir dari masyarakat yang gemar membaca, berpikir kritis, dan mampu menyaring informasi secara bijaksana. Sebab pada akhirnya, di tengah dunia yang dipenuhi informasi tanpa batas, pustakawan tetap dibutuhkan sebagai penjaga pengetahuan, penguat literasi, dan penjaga akal sehat bangsa. Sekian komentar. Selamat pagi.

0: Mendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Literasi budaya membaca diharapkan dapat tercipta dari keluarga dan dorongan orang tua terkhususnya. Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK pantau ketat proyek strategis di Sumatera Selatan. Sektor pengadaan menjadi sorotan untuk menutup celah korupsi di tubuh pemerintah daerah. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: Masih bersama kami di Prosatu dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebelum kita melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu, kita akan terhubung langsung dengan BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang akan menyampaikan perakiraan cuaca terkini. Sudah bersama kami melalui sambungan virtual ada Mbak Fitri. Selamat pagi, Mbak Fitri.
7: Selamat pagi, Mbak.
6: Silakan Mbak Fitri untuk menyampaikan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan pada hari ini.
7: Siap, terima kasih, Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini, cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Untuk siang hingga sore nanti, cuaca diperkirakan umumnya berawan. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Banyuasin, dan Sulawesi Utara. Untuk potensi hujan ringannya diperkirakan terjadi di wilayah Musirawas, Empat Lawang, Oku Selatan, Oku, dan Lubuk Linggau. Malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Musirawas Utara dan Lahat, dan potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Empat Lawang, Pagar Alam, Musirawas, Musi Banyuasin, dan Lubuk Linggau. Dan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 62 hingga 100%. Anginnya bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada siang hingga sore hari nanti. Diperkirakan terjadi di wilayah Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Banyuasin, dan Musirawas Utara. Dan untuk malam hari nanti diperkirakan terjadi di wilayah Musirawas Utara dan Lahat. Kami imbau kepada masyarakat agar terus waspada akan kemungkinan terjadi genangan air, angin kencang, dan petir pada saat hujan atau bencana banjir dan tanah longsor akibat intensitas hujan yang cukup tinggi selama beberapa hari terakhir di daerahnya masing-masing. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG di, yang dapat diunduh di, melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026, langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri untuk informasi cuaca yang telah disampaikan. Semoga perakiraan cuaca pada hari ini dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas maupun perjalanan hari ini. Dan pendengar, tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah Anda, serta selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Bagi Anda yang memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas, ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami di WhatsApp 0821-7927-9090. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti

0: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
1: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
2: Info cuaca.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, siapa yang memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, terpercaya dan juga bermanfaat? Jawabannya pendengar adalah pada sosok pustakawan. Karena itu setiap tanggal 7 Juli diperingati sebagai Hari Pustakawan Indonesia. Ini sebuah momentum untuk mengapresiasi peran mereka dalam membangun budaya literasi sekaligus juga menciptakan masyarakat yang cerdas dan kritis. Tahun ini pendengar, peringatan Hari Pustakawan Indonesia mengusung tema Pustakawan Terlibat, Bersinergi dan juga Berdampak. Di era digital, peran pustakawan ini tidak lagi terbatas menjaga koleksi buku di rak perpustakaan. Mereka kini menjadi mitra belajar, pendamping literasi informasi hingga penggerak transformasi perpustakaan agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan laman resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tema pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak menegaskan pentingnya kolaborasi pustakawan dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, hingga masyarakat luas. Tujuannya pendengar adalah memperkuat budaya membaca, meningkatkan literasi informasi, serta menghadirkan pustakawan sebagai ruang belajar yang inklusif dan juga adaptif. Peringatan Hari Pustakawan Indonesia juga menjadi pengingat bahwa profesi pustakawan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Tidak hanya membantu masyarakat menemukan informasi, pustakawan juga membimbing masyarakat untuk mampu memilah informasi yang valid di tengah maraknya hoax dan disinformasi di ruang digital. Untuk informasi selengkapnya, peringkat dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar di Palembang pagi ini. Dan kami informasikan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID,